0: sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
2: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Maju ke depan. Oke. 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
4: Delapan Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
0: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam

0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
4: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
4: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang

0: akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Komandan Korem atau Danrem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Kabib Mahfud yang meninjau kondisi gajah binaan Pusat Konservasi Gajah atau PKG Padang Sugihan di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi satwa yang ikut terdampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Dan mendengar, Kabib Mahfud memastikan kondisi kesehatan gajah sekaligus memastikan ketersediaan pakan bagi satwa yang berada di kawasan konservasi. Jadi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelangsungan hidup satwa, Danrem juga memberikan makanan tambahan berupa buah-buahan kepada gajah-gajah binaan PKG Padang Sugihan. Menurutnya, gajah merupakan bagian penting dari kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Karena itu, upaya penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada keselamatan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan satwa. Dan pendengar, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai di tengah kepungan asap bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam dalam dialog interaktif Palembang Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung, silakan untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821792790.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
2: tahu? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa edisi hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap saat ini masih kita rasakan bersama. Kalau kita bicara dampak kabut asap, tentu yang paling sering kita pikirkan adalah kesehatan manusia. Tapi ada satu hal yang juga tidak boleh luput dari perhatian, yaitu bagaimana kondisi ini berdampak pada satwa liar dan habitat tempat mereka hidup. Ketika hutan terbakar dan habitat terganggu, satwa bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber makanan dan ruang untuk bertahan hidup. Bahkan dalam kondisi tertentu, satwa bisa keluar dari habitatnya dan berhadapan langsung dengan manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan dulu laporan RRI berikut ini.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli selama 24 jam di Suaka Margasatwa SM Padang Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karula meluas ke habitat serta koridor gajah Sumatera. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Daniwari Widianto mengatakan, perlindungan habitat gajah menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karula yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. BKSDA Sumatera Selatan telah menempatkan 7 posko pengendalian karula di dalam kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugian sejak awal Agustus. Seluruh posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli dan memantau potensi munculnya titik api. Selain melakukan pencegahan pemadaman karula, BKSDA juga meningkatkan pengawasan terhadap gajah binaan di Pusat Konservasi Gajah, PKG, Jalur 21 Padang Sugian. Menurutnya, musim kemarau juga dapat mempengaruhi ketersediaan air dan pakan bagi satwa, sehingga kebutuhan gajah mulai dari nutrisi, suplemen, obat-obatan, hingga air terus dipastikan terpenuhi.
3: Iya, ini jadi salah satu yang prioritas juga ya untuk kami, penyelamatan satwa gitu ya, minimalisir dampak kerusakan akibat kejadian karhut ini. Jadi misalnya di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, yang jelas gajah binaan di PKG itu kami prioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk area PKG berhasil diselamatkan. Jadi
2: BKSDA Sumatera Selatan juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di kawasan Suakam Margasatwa Padang Sugian guna memastikan api tidak berkembang dan mengarah ke habitat maupun jalur jelajah gajah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, mendengar dalam tema di tengah kepungan asap, bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam. Pagi ini kita akan melihat persoalan ini dari dua sisi, yaitu bagaimana pemerintah melalui BKSDA melakukan perlindungan dan penanganan satwa, serta bagaimana kondisi satwa, khususnya gajah Sumatera dari sisi penelitian. Dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak Daniwari Widianto S.Hud MSI sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Dani.
4: Selamat pagi, baik gak?
1: Kabarnya gimana nih Pak Dani di tengah kepungan asap ya?
4: Alhamdulillah tetap semangat.
1: Tetap semangat dan tetap sehat ya Pak ya? Baik, dan Pak Dani tidak sendirian pendengar, hadir juga bersama kita ada Mbak Winda Indriati MSI, peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan. Mbak Winda, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana Mbak Winda?
5: Alhamdulillah baik Mbak, walaupun dengan di tengah kondisi kita yang saat ini.
1: Tapi perjalanannya lancar tadi Mbak Winda?
5: Perjalanan sedikit berkabut.
1: Berkabut ya.
5: Seperti biasa tetapi lancar.
1: Alhamdulillah tetap aman dan lancar ya Mbak Winda ya. Dan pada nih Mbak Winda, kita akan ajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan, tanggapan, silakan menuju line telepon kami nanti di 0711 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179.

0: Iya, jadi kalau BKSDA Sumatera Selatan itu mengelola sebenarnya 11 kawasan konservasi ya. Tiga di Bangka Belitung, kemudian 8 di Sumatera Selatan termasuk Suaka Margasatwa Padang Sugihan itu. Nah, saat ini yang masih dalam proses untuk pemadaman kebakaran itu memang di Suaka Margasatwa Padang Sugihan ya. Jadi betul tadi sejak awal Agustus memang kami sudah aktifkan 7 posko itu di sekeliling SM Padang Sugihan di dalam kawasan gitu ya. Jadi utara, barat, selatan, timur itu ada poskonya memang dari awal Agustus. Seluruhnya ada 17 posko untuk 11 kawasan konservasi yang kami kelola. Jadi fungsi posko ini memang untuk pertama pastinya kami harapkan untuk patroli pencegahan ya, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan api gitu ya. Kemudian pasti yang kedua dapat merespon lebih cepat ketika terjadi kebakaran di kawasan, karena memang teman-teman posko itu sudah ada di kawasannya. Meskipun begitu, di situasi saat ini memang beberapa titik api di kawasan SM Padang Sugihan masih menyala dan berasap. Nah, ini masih ditangani oleh tim gabungan ya, posko kami, kemudian Manggala Agni dari Balai Dalkarhut Sumsel ya. Ada 5 daop di situ ikut bergabung. Kemudian dari TNI, Masyarakat Peduli Api, Polri ya, semua bergabung dan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan pemadaman di antara 7 posko itu, termasuk di PKG Jalur 21 yang menjadi fasilitas unit perlindungan satwa gajah.
1: Iya. Baik, Pak Dhani, kalau bisa dipetakan kawasan ataupun kawasan konservasi ataupun cagar alam mana saja nih Pak, yang saat ini dalam kondisi paling rawan atau terdampak langsung oleh titik panas hotspot dan juga asap nih Pak?
0: Iya, kalau paling rawan pasti yang pertama SM Padang Sugihan yang memang masih menyala, kemudian beberapa kawasan konservasi yang sempat ada titik api tapi sudah tertangani, ada di SM Bentayan, SM Dangku, kemudian Taman Nasional Gunung Maras, itu juga terjadi kebakaran, tapi dapat ditangani oleh teman-teman ya. Tinggal SM Pasu aja.
1: Oke, baik. Kalau kondisi personel Polhut di lapangan saat ini seperti apa nih Pak?
0: Ya, tidak hanya Polhut sebenarnya. Iya. Kalau di lapangan seluruh elemen kami ya, pegawai bergabung ya. Ada Polhut, ada PEH, ada Mahot, penyuluh dan lain sebagainya bergabung di situ dengan instansi lain, tim darat yang tadi saya sebutkan ya. Alhamdulillah ya, mohon doanya juga dari teman-teman semua ya, supaya ini petugas tetap semangat, tetap sehat ya, karena tiap hari kan di lokasi yang memang terpapar asap ya. Jadi kegiatan tiap pagi sampai malam itu ya pasti rutin ground check titik api, pemadaman ya, kemudian malamnya melakukan analisis besoknya harus strateginya seperti apa gitu ya. Kami juga koordinasi dengan tim Satgas Provinsi Tanggap Darurat ya, Bencana Karhut Provinsi Sumsel untuk dukungan WB Satgas Udara ketika memungkinkan.
1: Oke, baik. Saya ke Mbak Winda nih. Mbak Winda, saat kabut asap tebal terjadi nih Mbak, apa nih respon insting paling awal dari satwa besar seperti gajah Sumatera? Apakah mereka panik ataupun melakukan migrasi paksa atau gimana nih Mbak Winda?
2: Kalau untuk satwa besar gajah Sumatera Mbak, kita bahas berarti memang di gajah Sumatera kan berada di kantong habitat Padang Sugihan Simpang Heran yang memang saat ini terdampak dari akibat dari karhutla. Tetapi kalau gajah itu sendiri mereka secara naluri memiliki insting alami ya Pak. Memiliki insting alami. Jadi sonar di badannya itu secara morfologi memiliki fungsi-fungsi tertentu gitu, baik untuk dalam keadaan darurat maupun bahaya. Jadi kalau gajah itu pendengarannya tuh bisa 10 sampai 20 Hz lebih tinggi daripada kita manusia. Jadi sebenarnya bisa menjadi early warning system alami gitu kan. Early warning system alami sehingga

0: gajah itu lebih mendengar duluan adanya potensi, misalnya ada mara bahaya, kemudian juga dari segi penciuman menggunakan belalainya, gajah termasuk salah satu satwa yang sensitif, jadi bisa mencium sampai dengan 2-4 km. Jadi kalau ada asap akibat kebakaran atau kondisi panas, kemudian juga faktor seismik dari tapak kakinya melalui sel-selnya, nah itu dia bisa mendengar apabila ada rombongan kawanan atau kelompok gajah lain gitu, yang misalnya berjalan beriringan secara serentak, itu mengindikasikan adanya bahaya. Kemudian gajah juga akan melakukan migrasi secara alami, dia tidak berpindah atau keluar dari habitatnya, tetapi akan si matriark atau gajah betina tua yang menjadi pemimpin suatu kelompok itu, dia akan mengeluarkan satu suara gitu, warning system awal kepada kelompoknya, itu sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut atau mendekati lokasi habitat kita ini sedang ada suatu ancaman. Nah, jadi mereka akan bergerak secara migrasi, secara alami, Naruli, menuju hutan alami yang tidak terdampak. Nah itu biasanya mereka juga menggunakan, karena tadi ada pergerakan seismik dan juga sensitivitas terhadap bau, biasanya si matriark atau si pemimpin individu gajah betina yang paling tua ini, dia sudah tahu gitu jalur-jalur mana yang sudah mengalami bekas kebakaran, kemudian sudah dilewati oleh kelompok-kelompok gajah yang lainnya, sehingga kelompok awal ini tidak akan melewati jalur yang sama seperti kelompok gajah yang lainnya, seperti itu.
1: Baik, tapi ada kemungkinan mereka kembali ke tempat awal atau gimana nih Mbak Winda?
0: Kemungkinan ada kembali ke tempat awal tetapi mengalami pergeseran Mbak, jadi ada mungkin setelah pra karhutla ya, setelah ada suksesi alami, kemudian biasanya kan kalau karhutla seperti di Padang Sugihan, apabila setelah terjadi proses kebakaran hutan kemudian akan suksesi lagi menjadi padang ilalang atau padang rumput, nah mungkin mereka tetap akan mengingat jalur alaminya itu, jadi tetap ada potensi kembali untuk mencukupi dukung habitat yang mereka perlukan seperti pakan, air, kemudian menggaram atau satlik, tetapi dalam periode waktu yang cukup lama gitu, sesuai dengan suksesi alami yang terjadi di lahan tersebut, ataupun nanti mungkin dari rekan-rekan BKSD akan melakukan pemulihan ekosistem ya Pak, di kawasan tersebut dengan menanam jenis-jenis tanaman pakan ataupun lokal spesies asli dari daratan lahan basah dan rawa gambut yang ada di Padang Sugihan.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang asap ya dari karhutla ini sendiri Mbak Winda, asap ini kan mengandung karbon monoksida dan juga partikel berbahaya nih, seberapa rentan organ pernapasan gajah ataupun satwa liar ini terhadap paparan asap jangka panjang, Mbak Winda?
0: Kalau paparan asap ini tentunya bukan hanya satwa besar gajah, tetapi lebih rentan kepada satwa-satwa kecil. Kalau yang untuk di habitat itu lebih banyak, misalnya kita terinfonya yang terdampak adalah mamalia kecil ataupun dari segi reptil gitu ya Mbak. Di luar dari konteks si gajah Sumatera ini merupakan satwa besar. Kalau gajah Sumatera sendiri kan dia tadi sangat sensitif, kemudian ada kemungkinan pasca trauma gitu Mbak dari kejadian ini, kemudian ada tekanan stres juga di samping dengan sensitivitasnya terhadap penghirupan asap. Kalau gajah di binaan saya rasa sudah ada pengelolaan dan kemudian ada tim medis sendiri ya Pak, dokter hewan sekarang alhamdulillah kita sudah punya gitu untuk tindakan pasca treatment lah, treatment pada saat kebakaran, kemudian pasca kebakaran itu sendiri terhadap si satwa gajah. Tetapi kalau untuk gajah-gajah liar, karena Sugihan Simpang Heron juga merupakan salah satu kantong habitat terbesar yang kita punya di Sumatera Selatan, nah itu juga menjadi salah satu PR bagi kita gitu kan. Jadi perlu kalau dari sisi akademis atau peneliti, nanti kita akan coba melakukan kajian gitu Mbak, kajian pasca kebakaran yang komprehensif gitu dari skala ekosistem, habitat, dan kemudian dampak terhadap satwanya. Kemudian pergeseran-pergeseran pola ruang dan jelajah juga dari segi anatomisnya. Mungkin nanti kalau anatomis kita lebih menggunakan gajah binaan ya Pak, yang lebih tepat gitu dampaknya. Kalau untuk jangka panjang asap itu sendiri bagi si satwa gajahnya, yaitu Mbak, bisa menyebabkan adanya trauma sementara dan juga memicu tekanan stres nih Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Dhani nih. Pak Dhani, kalau akibat dari karhutla ini sendiri, apakah sudah ada mengganggu pakan atau sumber makanan gajah ataupun ketersediaan air bersih untuk mereka sejauh ini Pak?
2: Iya, pastinya ada Mbak, dampak negatif karena karhutla yang sudah berlangsung hampir dua bulan di SM Padang Sugihan, khusus di area PKG ya, RPK itu kan luasnya 7.350-an hektar lah ya, dari 88.000 keseluruhan luas SM Padang Sugihan gitu. Dan terbakar juga area-area penggembalaan gajah itu terbakar juga, yeah. Sehingga pasti pakan aleminya pun pasti berkurang ya, ya Mbak Indah ya gitu. Jadi ada dampak negatif yang memang ini jadi PR kami juga sebagai pengelola di situ, kemudian untuk memastikan bagaimana supaya asupan pakan alami dan yeah. tambahan nutrisi terpenuhi. Jadi kalau buah-buahan segala macam, pakan tambahan itu rutin memang ya. Jadi sekarang teman-teman di sana juga ada tugas tambahan ini untuk mencarikan pakan alami utama yang berserat gitu ya. Selain buah-buahan itu untuk gajah-gajah binaan supaya tetap terpenuhi pakan alaminya di tengah area padang penggembalanya yang memang sebagian rumput atau padang alaminya sudah terbakar.
1: Oke, baik. Tapi apakah sudah ada satwa nih ataupun gajah ya Pak Dani yang menjadi korban api di wilayah konservasi Sumatera Selatan ya. Sendiri?
2: Untuk gajah, terutama yang binaan, pastinya tadi seperti disampaikan Mbak Winda, kami tangani secara intensif ya. Selain dokter hewan, tim medis juga kan masing-masing gajah ada mahotnya ya. Jadi tiap hari itu di absen lah istilahnya lah. Dari pagi sampai malam dipastikan dia ada di mana, kemudian sudah terpenuhi belum pakannya, kan kelihatan ya kalau di morfologi gajah lekuk lapar segala macam itu kan kelihatan kalau dia belum cukup makannya. Kemudian satwa lain di habitat SM Padang Sugihan, tim yang menemukan beberapa satwa yang memang jadi korban kebakaran ya, paling banyak dari jenis reptil seperti ular gitu ya, kura-kura. Kemudian ada terenggiling juga yang ditemukan terbakar, amfibi ya. Itu beberapa satwa di habitat SM Padang Sugihan yang terdampak karena kebakaran.
1: Baik, kalau itu untuk yang mati ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau yang untuk terkena luka bakar ataupun ada gangguan pernapasan ya karena juga asap, ini kesiapan tim medis veteriner ataupun pusat penyelamatan satwa di Sumatera Selatan ini seperti apa nih Pak?
2: Ya kami coba semaksimal mungkin optimalkan tim wildlife rescue unit kami dan pusat rehabilitasi yang ada ya. Jadi memang selain yang tadi saya sebutkan itu, beberapa upaya evakuasi satwa terdampak juga dilakukan, seperti misalnya kemarin tuh ada kucing kuwu gitu ya, beruang, kemudian terenggiling yang berdasarkan laporan masyarakat juga ditemukan mungkin lari ketika habitatnya terbakar ya, tidak hanya di kawasan konservasi kan ya, habitat satwa tersebut. Jadi kami coba untuk respon cepat hal-hal seperti itu, kemudian ambil tindakan penyelamatan yang diperlukan. Dihabilitasi di terutama di PRS Puntikayu gitu ya, di Bangka Belitung juga ada alobi ya. Jika diperlukan tindakan medis untuk pengobatan, kita lakukan sampai dengan siap untuk dilepas liar kembali.
1: Oke, baik. Pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung ya dalam perbincangan kita pagi ini dalam Dialog Palembang Menyapa. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Saya kembali ke Mbak Winda nih. Mbak Winda, apakah ada perubahan perilaku gajah ya akibat stres lingkungan karena asap? Misalnya menjadi lebih agresif ataupun trauma terhadap kelompok?
0: Ya Mbak, kalau trauma terhadap kelompoknya tidak, tetapi trauma individual terhadap perubahan lingkungan yang terjadi gitu ya Mbak. Kalau efek atau stressing itu sudah pasti ada, jadi kan ada perubahan gerak atau pola gerak atau perilaku sudah pasti, tadi sudah kita sebutkan di awal. Jadi pola migrasinya adanya pergeseran Mbak, pergeseran itu mau tidak mau mereka harus mencari rute terbaru. Nah rute terbaru itu yang kadang kita khawatirkan itu beririsan dengan zona penyangga ataupun dengan pemukiman dan perkebunan yang ada sekitar itu, nanti akan memicu terjadi interaksi negatif di masa depan. Nah hal-hal seperti itu yang saat ini juga tindakan pasca kebakaran yang tentunya dari balai saya rasa, kemudian dari teman-teman stakeholder lain dari perusahaan sekitar dan juga dari dinas kehutanan pasti sudah memikirkan bagaimana tindakan atau jangka panjang yang akan dilakukan gitu akibat dari dampak karhutla ini sendiri terhadap si satwa gajah itu, Mbak.
1: Baik, kalau ekosistem cagar alam ini kan bisa dipulihkan kembali ya, Mbak Winda ya. Kira-kira seberapa cepat nih Pak ekosistem cagar alam bisa pulih kembali pasca terpapar kebakaran dan juga asap ini?
0: Kalau di SM Padang Sugihan itu kan kita tahu itu merupakan habitat lahan basah dan sebagian areanya bergambut ya Mbak. Jadi tantangan dari teman-teman yang pemadaman di lapangan juga karena area gambut pasti ada pengurangan 1-2 meter gambut dalam gitu Mbak akibat dari efek kebakaran. Kemudian kalau rencana pemulihan ekosistem itu kalau untuk di padang rumput sendiri misal suksesi alami itu paling cepat 2-3 tahun tetapi itu juga baru skala mungkin dalam bentuk semak dan herba gitu Mbak, yang pertumbuhannya secara masif dan memang lebih cepat dibandingkan dengan jenis vegetasi lain. Kemudian kalau dalam skala 2-3 tahun itu kemudian kalau kita melakukan pemulihan ekosistem dengan penanaman jenis-jenis pohon yang memang menjadi pakan satwa dan juga jenis pohon merupakan spesies alami dari ekosistem tipe ekosistem lahan basah dan gambut itu yang baru muncul adalah jenis pohon-pohon muda mungkin baru di tahap pertumbuhan tiang gitu, pohon kecil gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Dani nih. Ketika tempat tinggal satwa ini tertutup asap ya Pak ya, ada kekhawatiran satwa liar ini terdesak masuk ke permukiman ataupun perkebunan warga. Ini sudah ada kasusnya atau belum nih Pak?
2: Untuk yang liar terutama ya.
1: Iya.
2: Kalau gajah, kemarin kami sempat juga tim WRU kami melakukan penanganan interaksi negatif di Desa Lebung Gajah, Lebung Gajah ya. Kabupaten Oke ya. Itu ada 3 ekor gajah yang kemudian masuk di kebun warga dan merusak tanaman pisang ya, kebun pisang. Jadi tim kami setelah mendapat laporan langsung ke lokasi untuk bersama-sama dengan regu dari perusahaan juga itu dekat habitat yang di PT Bema. Ya. Jadi kami lakukan pengiringan kembali ke habitatnya yang di area konsesi ya. Cuma kami belum mendalami apakah itu dia keluar dari habitat itu apakah memang sudah waktunya jelajahnya sampai ke situ atau memang karena asap ya. Jadi kami baru fokus ke penanganan interaksi negatif dengan masyarakatnya gitu ya, supaya gajah selamat, warganya juga tetap aman. Kemudian pastinya tadi pemulihan ekosistem betul itu harus dilakukannya supaya di habitat alaminya memang nyaman untuk gajah sehingga tidak keluar dan ada terjadi konflik dengan masyarakat itu ya. Termasuk kalau di SM Padang Sugihan selain pemadaman pemulihan ekosistem pastinya kami juga coba nanti untuk melakukan pemulihan tata kelola hidrologi yang ada di situ ya supaya kanal-kanal atau sungai-sungai alami yang di situ tetap berfungsi dengan baik untuk pembasahan area kemudian juga debit air tetap tersedia di musim kemarau untuk kebutuhan satwa juga pastinya pemadaman jika terjadi kebakaran di situ.
1: Baik, Pak Dani, Mbak Winda, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Dan pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Sapana, pasti kena. Ini mahal.
5: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
4: Terus kita mau panah yang mana?
5: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
4: Ya sudah, kita cari yang lain. Kaleb, diharap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
5: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
4: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
5: Kau panah babi saja.
6: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Palembang menyapa dengan tema kita, yaitu di tengah kepungan asap, bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam. Dan tentunya kita masih bersama dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, ada Pak Daniwari, dan juga peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan, ada Mbak Winda Indriyati. Dan kita beralih ke pertanyaan di YouTube ya, yang udah masuk di akun YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Namun sebelum itu kita terima penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di 369977. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
9: Saya Dika di Oki, Mbak.
1: Dika di Oki?
9: Iya.
1: Baik, silakan Pak Dika.
9: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Yang saya ingin tanyakan, Mbak, ya. Saat ini kan sangat miris ya, Mbak. Saya pernah dengar orang hutan ataupun gajah itu memakai masker di Kalimantan. Yang ingin saya tanyakan, Mbak, mereka kan saat ini kan sangat dekat dengan api dan kebakaran hutan dan asap itu, Mbak. Yang ingin saya tanyakan, Kak, Mbak, kondisi sebenarnya satwa di Sumatera Selatan itu seperti apa, Mbak? Karena kan kita yang jauh aja dari hutan gitu, Mbak, ya, bisa terkena aspa, Mbak. Apalagi hewan-hewan yang ada di hutan gitu, Mbak, ya. Mereka kan sangat mengkhawatirkan gitu kan, Mbak. Itu seperti apa, Mbak? Apakah memang benar-benar aman hewan-hewan kita di Sumatera Selatan ini, Mbak? Itu aja sih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Dika di Oki ya.
9: Iya.
1: Baik, Pak Dika di Oki yang sudah bergabung, mungkin saya ingin minta tanggapan dari Pak Danis terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kondisi hewan nih yang bisa dikatakan sangat dekat dengan api saat ini? Silakan Pak Dani.
2: Iya, baik. Terima kasih. untuk kondisi satwa terutama yang di habitat yang saat ini masih terbakar ya di kawasan SM Padang Sugihan, yang pertama untuk populasi gajah binaan tentu pastinya yang seperti tadi sudah kami sampaikan, Mbak Winda juga sampaikan, ada tim kami yang memang secara khusus memantau setiap hari dari mahot, kemudian dokter hewan dan tim medis ya, mulai dari pakan, kemudian lokasi mereka secara real time itu ada di mana, bagaimana posisinya dengan titik api dan asap gitu ya, kemudian kondisi kesehatan, tentu pastinya juga obat-obatan untuk gajah selalu tersedia gitu ya, kemudian nutrisi tambahan juga selalu kami sediakan. Kemudian untuk satwa yang lain, karena ini habitat alami ya, pasti ada dampak negatif seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa satwa yang ditemukan oleh tim di lapangan juga mati, jadi korban kebakaran, terutama yang pergerakannya lambat mungkin gitu ya Mbak Linda ya, jenis-jenis reptil, kura-kura, ular gitu ya, terenggiling gitu juga ditemukan mati, sehingga saya harus sampaikan hal tersebut ya, supaya kita semua memahami bahwa bahaya karhut ini tidak hanya untuk manusia ya, tapi satwa yang ada di habitat yang sedang terbakar itu juga menjadi korban, dan pastinya sebagai bagian dari ekosistem ya, pasti ya ada peran, kemudian peran mereka yang ya mungkin hilang, sehingga kita harus lindungi itu gitu ya. Jadi saya juga menghimbau ke masyarakat untuk waspada atau tidak kemudian membuat hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran ya, karena satu titik api saja dengan kondisi di lapangan yang ternyata angin saja ya sangat kencang, kemudian di musim kering bahan bakar di lokasi SM Padang Sugihan misalnya itu alang-alang apa belidang ya kering itu sangat mudah terbakar. Dan ketika sudah terbakar itu ya akan cukup sulit ya untuk pemadaman dengan situasi angin yang kencang, api itu mudah sekali loncat-loncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah ini akan berdampak negatif terhadap satwa yang ada di dalamnya. Tapi kami coba untuk meminimalisir dampak kerusakan dari kebakaran terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem di seluruh kawasan ya, tidak hanya di SM Pasu tapi juga di kawasan konservasi yang lain, serta juga memantau yang di luar kawasan konservasi juga ya. Ada di kanal call center kami juga banyak laporan terkait evakuasi satwa akibat dampak karhut yang juga kami respon ya, sehingga mungkin jika teman-teman mengetahui ada satwa yang perlu

0: kita ini kan sebenarnya kalau kita lihat polanya adalah karhutla yang berulang. Kita pernah juga mengalami karhutla yang mungkin lebih besar di 2015, kemudian 2019 juga sempat kita mengalami karhutla begitu. Jadi harusnya dengan data-data dan spasial analisis yang kita sudah miliki sekarang, dengan pengalaman yang sudah kita sekarang, kita bisa memikirkan preventif jangka panjangnya dari sekarang agar di tahun-tahun ke depan itu tidak berulang lagi dan tidak berdampak khususnya bagi satwa yang ada di lokasi atau habitat yang terbakar.
1: Baik, kita beralih ke YouTube ya Mbak Winda dan Pak Dani. Ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Pertanyaan pertama dari Edgia Widianti. Apa masyarakat sebenarnya bisa ikut berperan dalam konservasi tanpa harus menjadi petugas atau ahli satwa? Kalau bisa, kira-kira bentuk kontribusi paling sederhana apa nih yang bisa dilakukan? Silakan Pak Dani.
2: Iya, terima kasih. Pertanyaan dari siapa?
1: Gea Widianti.
2: Mbak Gea ya? Pasti bisa sekali ya. Karena memang itu yang kami harapkan justru. Tidak harus jadi pegawai untuk bisa berkontribusi dalam konservasi gitu ya. Kalau secara langsung sekarang misalnya konteksnya pemadaman ya, memang ada masyarakat juga yang ikut. Yeah. Masyarakat peduli api. Tapi pemadaman itu butuh keterampilan ya. Kalau pemadaman. Jadi ada keterampilan yang harus dimiliki supaya bahayanya juga dapat diminimalisir oleh teman-teman yang sedang pemadaman. Tapi kan di luar pemadaman banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua ya. Yang paling minim ya pasti hal-hal yang sehari-hari bisa dilakukan di kehidupan kita gitu ya. Tidak buang sampah plastik, itu juga termasuk konservasi ya. Buang sampah di tempatnya, kemudian tidak membakar sampah di halaman yang mungkin simple di halamannya, tapi sebenarnya nanti bisa apinya kalau tidak dimonitor bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Atau bisa juga melakukan kampanye di media sosialnya masing-masing gitu ya tentang konservasi gitu ya. Kalau memang ingin lebih mendalami tentang BKSDA ya silakan ke kantor gitu, ngobrol dengan kami terbuka gitu ya. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi terhadap upaya konservasi gitu ya. Konservasi kan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan gitu ya. Tidak memelihara satwa dilindungi itu juga bagian dari konservasi ya. Tidak jual beli itu sudah bagian dari konservasi. Yang pasti kami mohon juga dukungan dari teman-teman semua untuk saling memberikan penyadar tahuan ke teman-temannya, ke tetangganya gitu ya. Kalau memang dilihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi ya mohon itu juga saling mengingatkan gitu. Itu sangat membantu kita semua.
1: Baik, Mbak Winda ada mau ditambahkan?
0: Cukup Mbak.
1: Cukup, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Riko Depriansyah 2. Kemarin kan sempat ramai dikabarkan kalau area Suaka Marga Satwa Padang Sugihan di Banyuasin ini ikut terdampak karhutla sampai ribuan hektar. Sebenarnya seberapa dekat jarak api waktu itu dengan lokasi gajah-gajah binaan di Pusat Konservasi Gajah dan gimana kondisi fisik mereka di tengah kepungan asap pekan? Ini pendengar penasaran nih Pak, seperti apa sebenarnya kondisi saat kebakaran ini terjadi?
2: Iya, karena itu memang kawasannya kan di pinggir ini ya, berbatasan dengan apa namanya pemukiman warga ya. Ada sungai kanal itu ya, kan di seberangnya itu sudah pemukiman, sehingga masyarakat juga langsung melihat itu ketika terjadi kebakaran, waterbombing segala macam kan tiap sore itu ramai itu di tepi sungainya. Sudah sangat dekat sekali waktu itu kepala api dengan area base camp atau area penggembalaan yang padang rumputnya itu. Terakhir kan hampir berjarak 800 meter ya. Bahkan kemudian di hari Rabu tiba-tiba loncatan api kemudian masuk lagi ke area penggembalaan. Alhamdulillah waktu itu hujan sorenya. Sehingga sangat membantu untuk memadamkan di situ, meskipun setelah hujan asapnya itu masih ya di kejauhan. Tapi posisi di area PKG-nya sendiri sekarang sudah aman, mudah-mudahan akan aman terus ya. Sehingga dampaknya tadi saya bilang itu beberapa pakan alami, rumput segala macam itu sempat terbakar. Nah waktu itu kan tim Mahot

0: kami yang sekaligus juga melakukan pemadaman. Jadi upayanya harus ekstra ini. Yeah. Sudahlah, dia harus memadamkan titik api. Kemudian harus, karena sudah terbakar dan dekat, harus ngabsen gajahnya satu-satu ya. Membawa ke lokasi yang lebih aman gitu ya. Dikumpulkan di tempat yang lebih aman. Itu yang dihadapi teman-teman di lapangan. Kemudian kita sudah pastikan absen satu-satu, gajah siapkan, ada namanya semua itu. Gajah itu ya. Sudah ada semua belum, kondisinya gimana, dicek satu-satu. Dokter hewannya juga ngecek satu-satu, sekarang dalam kondisi yang baik ya. Ya tantangannya tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Winda, kalau gajah-gajah dikumpulkan di area yang tidak terlalu luas itu kan, terutama gajah jantan mungkin nanti saling berkelahi ya, itu juga harus kita
1: antisipasi
0: ya.
1: Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rini Sudirman. Semangat tim BKSDA, mau tanya nih, apakah BKSDA ada kesulitan anggaran untuk perlindungan marga satwa dan cagar alam di Karhutla ini? Apalagi sudah lama ini dan belum tahu kapan nih selesainya Karhutla.
0: Bagus ini.
1: Mungkin mau nyumbang ya Pak ya suara ya Pak.
0: Iya, anggaran pasti salah satu input ya, kekuatan yang kami butuhkan selain sumber daya manusia, sarpras ya, anggaran pasti kami butuhkan. Jadi khusus untuk penanggulangan kebakaran memang dari pusat juga sudah menambahkan untuk kebutuhan sarpras di tahun ini ya. Saya kira tidak ada kata terlambat, mungkin pasti tahun depan juga. Salah satu kendala yang dihadapi sekarang pemadaman kan sarprasnya masih minim gitu ya. Misalnya selang pompa itu, selang kan satu gulung 30 meter itu ketika titik apinya 1 kilo butuh berapa gulung selang gitu kan ya. Masih kurang, ini sudah dipenuhi oleh Pak Menteri ya, melalui Pak Dirjen kami sudah dapat alokasi anggaran. Dan pastinya kalau bicara kebutuhan ya banyak kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi di lapangan dan tidak mungkin kemudian mengandalkan APBN gitu ya, karena akan terbagi juga tidak hanya di SM Padang Sugian ya, pasti skala prioritas lah ya, sehingga kemudian ada juga kerjasama dengan para mitra ya yang mengisi gap kebutuhan pengelolaan yang kemudian belum bisa terpenuhi dari APBN itu. Kami ada skema kerjasama dengan mitra gitu ya. Ya kami membuka, silakan bagi para pihak yang ingin berkontribusi terhadap konservasi gitu ya. Kami membuka pintu lebar-lebar. Pastinya ada skema mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas yang kita terapkan juga untuk kontribusi tersebut.
1: Baiklah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Karnain Zulkar. Kira-kira marga satwa bisa keluar ke permukiman gara-gara Karhutla ini enggak ya? Satwa-satwa liar tadi nih Pak, bisa keluar enggak ke permukiman?
0: Saya kira kalau kemungkinan ya pasti
1: ada ya.
0: Ada gitu ya, karena wilayah alaminya terbakar, kemudian lari dari asap mungkin ya. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh kasus evakuasi kucing kuwu gitu misalnya ya, Terenggiling yang dilaporkan oleh masyarakat karena ternyata area di dekat pemukiman itu telah terbakar, area hutannya katanya, sehingga kemudian paginya atau tidak lama setelah itu menemukan ada anak kucing kuwu yang lemas gitu ya. Nah itu kami evakuasi, jadi ya pasti ada dampak negatif. Dan tugas kami tentu bersama para pihak ya, tidak bisa sendiri, untuk meminimalisir dampak negatif kerusakan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya gitu.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12. Ini sepertinya sudah sempat dibahas sebelumnya nih Pak. Apa ada posko aduan khusus yang bisa dihubungi jika menemukan satwa liar yang terluka?
0: Ya, mungkin
1: akan boleh, dicek dulu ya.
0: Boleh saya sampaikan nomornya gitu sekalian ya, di sini ya. Kami punya call center memang ya. Ada di medsos kami juga. Kalau teman-teman mohon di-follow juga gitu.
1: Boleh nih Pak.
2: At BKSDA Sumsel ya Pak?
0: BKSDA ya.
1: BKSDA Sumsel.
0: BKSDA Sumsel. Tapi di situ juga ada nomor call center kami ya. Hmm. Jadi untuk medsos kami quick response ada di 0812 714 1241.
1: Baik, 0812 714 1241.
0: Ya.
1: Oke. Baiklah, jadi untuk call centernya bisa langsung ke nomor 0812 714 1241 dan juga bisa juga melalui akun Instagram BKSDA Sumsel ya. Jadi kalau menemukan ada hewan yang terluka ataupun yang lemas tadi ya Pak ya, bisa langsung hubungi aja di call center berikut. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Saat terjadi karhutlah, apakah satwa tersebut harus dievakuasi ke pusat rehabilitasi atau cukup ditangani singkat lalu dilepas liarkan kembali ke area aman?
0: Ya, ada SOP untuk saya ya.
1: Iya, silakan Pak.
0: Ada SOP penyelamatan satwa memang, jadi memang ada penilaian cepat gitu ya, apakah satwa yang dievakuasi kemudian siap langsung dilepas liar atau membutuhkan tindakan lebih lanjut. Yang jelas pasti kalau ada laporan akan segera kami tindak lanjuti, bawa gitu ya satwanya ke pusat rehabilitasi dulu untuk dilakukan penilaian di situ oleh tim medis, tim yang ada di situ. Kemudian kalau memang sudah siap di lepas liarkan juga kami akan kaji ya habitatnya di mana yang bisa untuk lepas liar. Kalau memang ada luka dan lain sebagainya yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, pasti kita rehabilitasi dulu, pemulihan dulu, baru kemudian lepas liar setelah pulih.
1: Oke, baiklah. Dan pendengar ini sudah yang ingin bergabung ya di 369977 dan ini sudah ada yang tersambung kembali. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Dela.
1: Hari ini Ega nih Pak, ini Pak Ahmad Irwan ya?
3: Maaf Mbak Ega.
1: Iya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya. Silakan Pak.
3: Selamat pagi Pak narasumber ya, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya dari Bandung Timur ya. Berbicara tentang satwa kan, satwa yang dilindungi itu kan, ada satwa yang tidak dilindungi. Seperti beginilah salah satu contoh kan, harimau kan. Ular kobra itu harimau termasuk binatang yang sudah langka di sini ya. Nah sekarang begini Pak, bagaimana kalau seorang warasata misalkan yang membahayakan manusia itu kan, kalau misalkan dimatiin kena sanksi hukum. Itu kan seperti salah satunya kan ular kobra itu kan, atau harimau misalkan. Pernah terjadi kan di salah satu daerah karena sekarang karena itu sangat mengganggu manusia sehingga oleh warga diburu. Kenapa kok disanksi hukum? Seperti itu yang tanya. Saya tidak setuju kalau ada satwa walaupun dilindungi itu membahayakan manusia, ya lepaskanlah ya, istilah sanksi hukum kan. Justru manusia harus dilindungi. Seperti dia tanya. Kalau toh memang satwa tidak mengganggu manusia, siapa apapun juga itu jangan diganggu lah. Seperti itu. Karena hewan juga sama adalah makhluk Tuhan atau makhluk Allah, punya hak hidup kan? Seperti itu. Jadi kalau memang seandainya begini, saya sering palah, maaf nih ya. Kalau sebutkan ada ular yang sekiranya membahayakan, misalkan kalau toh itu misalkan di dunia, ah, udah aja dipaten, dimatiin aja. Kenapa daripada membahayakan manusia? Jadi saya mohon kepada pihak yang terkait, kalau toh ada satwa yang membahayakan manusia, ketika manusia jangan diilah sanksi hukum lah, seperti itu. Lalu kebijakan yang kecuali satwa soal yang tidak membahayakan manusia, biarkan saja karena mereka punya hak hidup. Bagaimana Pak Bupak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur, jauh sekali. Silakan Pak Dani ditanggapi nih.
0: Ya, memang satwa dilindungi itu kan memang aturannya jelas ya, ketat ya. Tidak boleh diburu apalagi dibunuh gitu kan. Satwa dilindungi ini kan status itu muncul karena ada kriteria sebelumnya ya yang sudah populasi sudah turun gitu ya. Sudah langka gitu ya, atau dia juga satwa endemik sehingga perlu perlindungan supaya populasinya bisa kembali meningkat atau normal gitu ya. Saya menghimbau teman-teman atau masyarakat ketika menemui atau menjumpai satwa yang mungkin dipandang berbahaya gitu ya, seperti gajah atau lainnya itu ya jangan mengambil tindakan sendiri yang membahayakan gitu ya. Makanya tadi laporkan langsung ke call center kami yeah. untuk kemudian tim WRU kami bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan sesuai SOP. Pastinya kalau bicara satwa dan manusia ya kita tidak kemudian salah satu harus memilih manusia atau satwa ya, semuanya manusianya harus aman, satwanya juga harus nyaman gitu kan ya. Ya, konsepnya hidup berdampingan gitu ya, seperti kalau di Sumatera kan hal itu yang kita inginkan terkait dengan gajah misalnya, bisa berdampingan. Karena kalau mau dirunut siapa yang duluan satwa atau manusia yang ada di situ ya, bisa jadi juga manusia yang kemudian menduduki rumah satwa yang dari dulu sudah ada kan gitu ya. Sehingga kalau satwa ya nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, tapi manusialah yang bisa berpikir lebih bijak harus seperti apa gitu ya. Untuk pertanyaan yang tadi saya kira regulasi jelas ya, untuk jenis satwa dilindungi memang tidak boleh diburu, dipelihara juga tidak boleh, apalagi dibunuh gitu ya, ada sanksi pidana yang jelas. Nah, ketika nanti Bapak Ibu masyarakat melihat satwa tadi ya lebih baik melaporkan ke call center saja, untuk petugas kami dari BKSDA melakukan tindakan evakuasi, memindahkan atau dan lain sebagainya gitu ya. Jangan ambil tindakan yang membahayakan diri sendiri, apalagi kemudian tindakan melanggar hukum ya. Kita kasihan juga nanti kalau sampai terjebak dalam hal-hal yang terkait dengan hukum, saya kira itu.
2: Boleh menambahkan sedikit?
1: Iya, silakan Mbak Winda.
2: Kalau kita ada perjumpaan gitu antara manusia dan satwa, itu kan ada beberapa kemungkinan ya Pak. Bisa jadi satwa itu mendiami habitat yang memang sudah kritis, jadi sudah ada tekanan, jadi mendorong dia untuk keluar dari areanya, bisa jadi mencari makan, gitu, mencari perlindungan atau tekanan, faktor dampak negatif lainnya. Kemudian faktor lainnya juga tadi disebutkan sama Pak Dani juga, bisa jadi kita nih yang menduduki habitatnya gitu kan, melakukan alih fungsi atau pembukaan lahan dan habitat di dari satwa itu sendiri gitu Mbak. Jadi semuanya itu ada faktor gitu. Ketika kita bertemu dengan satwa liar, selayaknya tadi yang disebutkan oleh Bapak panelfon tadi, seperti ular, harimau ataupun gajah, terlebih lagi satwa yang besar, tindakan terbaik kita adalah benar melapor ke call center di daerah masing-masing gitu, untuk penyelamatan satwa, baik pusat rehabilitasi maupun BKSDA setempat. Selain itu ya kita jangan kemudian langsung bertindak sendiri dan menciptakan gerakan-gerakan yang agresif, memicu pola pertahanan dari satwa itu sendiri muncul. Kalau secara insting dan pola pertahanan itu kita picu dari segi gerakan atau tindakan yang kita ciptakan, itu tentu saja akan berfeedback atau bisa jadi masyarakatnya terlukai ataupun satwanya terlukai, begitu Pak.
1: Baik, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Dani, ada pembenahan evaluatif terbesar yang dilakukan oleh BKSDA tahun ini nggak Pak, agar kasus ancaman asap terhadap cagar alam ini tidak berulang terus ya setiap tahunnya. Sekaligus mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan juga untuk pendengar dan masyarakat kita. Silakan Pak Dani.
0: Iya betul, pasti ada lah ya. Evaluasi itu bahkan saat ini ketika teman-teman masih melakukan pemadaman, itu juga evaluasi sudah kami lakukan juga ya, sehingga nanti yang prediksinya 2027 tahun depan ini masih ya, masih El Nino ini masih gitu ya. Ya mungkin nanti November mudah-mudahan awal turun hujan walaupun periodenya pendek gitu.
2: Pendek
0: ya.
2: Betul Pak.
0: Pendek, tapi kami dari BKSDA juga sudah menyiapkan beberapa hal untuk lebih siap lagi menghadapi El Nino, prediksi El Nino tahun depan ya. Dari sisi sarpras yang sangat dibutuhkan untuk pemadaman maupun pencegahan, itu di tahun ini juga sudah kami tambah. Kemudian dari sisi pemulihan tata kelola hidrologi gambut, itu juga sedang kami siapkan juga, dan beberapa sedang dilakukan. Ada normalisasi beberapa aliran sungai di dalam kawasan gambut yang mudah-mudahan nanti ketika itu normal, fungsi untuk pembasahan area sekitar itu juga berfungsi, debit air juga tetap tersedia ya. Sekat-sekat kanal juga sudah kami lakukan, dan beberapa hal lain yang memang sangat dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Ini itu itu yang sedang kami siapkan ya. Ya, himbauan pasti tadi ya, kalau untuk kawasan konservasi, api memang berasalnya dari luar kalau kami lihat trennya itu. Menyebrang atau merambat dari api yang sudah terjadi sebelumnya di bulan Juli di luar kawasan itu ya. Kami menghimbau masyarakat untuk, ya kita sudah tahu ini, sudah memprediksi tahun depan menghadapi ini lagi. Artinya bisa lebih hati-hatilah ya terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan api gitu ya. Meskipun mungkin kita memandang kecil aja cuma bakar dikit, tapi ternyata ketika sudah nyebar itu sangat sulit untuk dikendalikan.
1: Baik, Mbak Winda, ada rekomendasi yang ingin disuarakan kepada pemerintah daerah maupun pengelola konsesi di sekitar habitat gajah agar koridor satwa ini tetap aman dari api enggak, Mbak? Kemudian pesan-pesan penting ya yang disampaikan juga kepada pendengar dan masyarakat kita.
2: Baik, jadi pesan saya sekarang ini mungkin bukan tidak hanya tertuju untuk beberapa instansi atau lembaga tertentu, tetapi sudah menjadi kewajiban kita semua gitu, Mbak. Jadi kalau sekarang kan berarti kita sudah mengetahui gitu, Pak, data titik-titik pemetaan hotspot itu kan sudah kita ketahui. Jadi jangan sampai hanya sebatas data tertulis saja, pemetaan saja seperti yang disampaikan oleh Pak Dani. Tahun 2027, aduh ada ancaman lagi nih kemungkinannya, Pak, berulang gitu kan. Bagaimana caranya kita melakukan tindakan preventif sejak awal gitu, Mbak. Jadi berkaca dengan apa yang sudah kita alami sekarang, baik yang disampaikan Pak Dani tadi ada program pemulihan ekosistem, kemudian pemenuhan surplus, kemudian juga kajian hidrologis gambut, juga dengan area-area sekitar, baik dari teman-teman di PPPH ataupun HTI yang di sekitar kawasan khususnya di SM Padang Sugihan dan Simpang Heran, itu juga mungkin bisa melakukan intervensi, memikirkan dari sekarang menggalakkan seperti kanal blocking, kemudian juga ada kita karena di SM Padang Sugihan tipenya adalah ekosistem lahan basah dan gambut, kita juga bisa melakukan tindakan preventif ke depan seperti pembasahan lahan gambut sebelum masuk ke dalam musim kemarau. Itu juga salah satu tindakan atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah masifnya penyebaran kebakaran. Kemudian adanya sosialisasi pendampingan kepada masyarakat dan juga suasana sekitar, itu harapannya kita bisa pelan-pelan menuju zero burning ya. Jadi tidak ada lagi pembukaan lahan dengan metode membakar. Nah itu yang rawan sekali memang, tanpa membakar memang kosnya akan lebih tinggi gitu ya, Pak. Itu salah satu yang jadi pemikiran dan tantangan masing-masing gitu kan. Tetapi kita lihat dampaknya saat ini gitu kan sangat luas. Jadi seperti yang tadi juga ada penelpon yang sudah menyampaikan, yang terdampak itu bukan hanya kita, tetapi satuannya itu sendiri juga. Kemudian bisa skema-skema yang sudah dilakukan sekarang mungkin bisa dilakukan lebih dini seperti early warning system, kemudian juga ada mungkin ada waterbombing atau modifikasi cuaca yang saya rasa juga saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Winda dan juga Pak Dani ya atas waktunya, atas informasinya di kesempatan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu ya Pak ya dan Mbak Winda ya. Saya izin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Dialog Interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026 dengan tema kita di tengah kepungan asap, bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam. Tadi kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita, ada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, ada Pak Dani Wari Widianto, dan juga ada peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan, Mbak Winda Indriati. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti dialog pagi ini. Setelah ini kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang menyapa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar video dari akun YouTube Kajian Online Daily yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto kembali melantik Purbaya Yudi Sadewa. Narasi dalam video menyebut Purbaya mendapat posisi baru yang disebut dapat membuat koruptor ketakutan. Dilansir dari turnbackhoax.id hingga Rabu 7 Oktober 2026, video tersebut telah disukai sekitar 1.500 akun, mendapat sekitar 230 komentar, dan juga ditonton lebih dari 300 ribu kali. Dan kemudian pendengar, untuk video berdurasi 19 menit 50 detik tersebut dari awal hingga akhir, ditemukan bahwa dari video tersebut tidak ada laporan resmi maupun pemberitaan kredibel mengenai pelantikan tersebut. Jadi pada 1 Oktober 2026, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Prabowo memang melantik sejumlah menteri dan wakil menteri, tapi tidak terdapat nama Purbaya dalam daftar pejabat yang dilantik. Dan hasil penelusuran tim cek fakta juga menunjukkan tidak ada informasi resmi yang menyebut Purbaya kembali mendapat jabatan melalui pelantikan Presiden Prabowo. Video tersebut tidak memuat bukti mengenai pelantikan baru seperti yang diklaim dalam judul dan juga dalam narasinya. Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai judul atau narasi video yang mengaitkan tokoh publik dengan jabatan baru. Informasi mengenai pelantikan pejabat negara sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi pemerintah ataupun pemberitaan dari media kredibel. Dengan demikian pendengar, video yang beredar tidak memuat bukti mengenai pelantikan kembali Purbaya oleh Presiden Prabowo. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo kembali lantik Purbaya merupakan konten palsu atau hoax. Demikian cek fakta pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital berjudul Lumbung Baru di Ujung Timur. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggap Kai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggap Kai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Supaya kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah kumpul kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor. Karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder 1, entraktornya 3. Jadi jonder 1 untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-temannya lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar. Setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
8: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin, ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada overnight kita lewati berdua, pendengar yang membawa kita tepat pada pukul 9 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Dari informasi selanjutnya pendengar, kita beralih ke Prabu Mulih. Jadi pemerintah kota Prabu Mulih melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Prabu Mulih meresmikan pembagian baju seragam sekolah gratis secara simbolis pada Selasa 6 Oktober 2026. Baju seragam sekolah gratis ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SD dan SMP negeri maupun swasta sekota Prabu Mulih tahun 2026. Dan pendengar, kegiatan simbolis ini bertempat di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabu Mulih dan juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Prabu Mulih Arlan, didampingi juga Ketua TP PKK Kota Prabu Mulih Linda Apriana Arlan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan baju seragam sekolah secara simbolis kepada perwakilan siswa-siswi SD dan SMP negeri maupun swasta. Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya program pembagian seragam sekolah gratis bagi para siswa di Kota Prabu Mulih tahun 2026. Melalui program ini pendengar ya, diharapkan dapat memberikan manfaat serta juga mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu juga bantuan seragam sekolah gratis diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan juga semangat bagi para peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Pemerintah Kota Prabu Mulih terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan serta juga memberikan pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar ya, Arlan mengatakan juga pemerintah Kota Prabu Mulih ini berharap program ini dapat terlaksana dengan baik dan juga memberikan manfaat sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pendidikan yang semakin baik dan merata.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dalam rangkaian Palembang pagi ini. Dan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mencatat indeks standar pencemar udara saat ini menembus angka 154 dengan status tidak sehat pada hari Senin 5 Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayung Lencir serta Sekayu memicu peningkatan ketebalan kabut asap di kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat evaluasi perkembangan kondisi kabut asap. Di ruang rapat asisten 1, rapat lintas instansi tersebut membahas mengenai langkah penanganan dampak paparan asap terhadap kesehatan warga dan juga aktivitas sekolah. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Ardiansyah, menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi ancaman bahaya asap secara menyeluruh. Penanganannya tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga bagaimana mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dari dunia pendidikan. Dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Musi Banyuasin menerbitkan surat imbauan sebagai respon cepat kondisi krisis udara. Jadi pendengar, Kepala Disdikbud MUBA, Yayan, menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas luar ruangan dan juga mewajibkan penggunaan masker. Kebijakan tersebut memuat penyesuaian durasi jam pelajaran hingga pemberian wewenang pembelajaran jarak jauh kepada kepala sekolah. Selain itu juga pihak sekolah wajib mengoptimalkan fasilitas unit kesehatan sekolah serta mengimbau para siswa untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Kepala Disdikbud MUBA Yayan menekankan prioritas keselamatan peserta didik di tengah ancaman penurunan kualitas udara. Pihak dinas meminta para kepala sekolah untuk terus memantau perkembangan nilai indeks standar pencemar udara secara berkala. Seluruh jajaran pendidik harus memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat demi memastikan kondisi fisik para pelajar tetap terjaga. Dan pendengar ya, informasi terkait ISPU MUBA kategori tidak sehat di mana Disdikbud perketat aturan sekolah ini menjadi informasi terakhir yang kami sampaikan dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Setelah ini di Palembang siang ini akan ada rekan kami Asyar Misi dan juga akan kami hadirkan juga dialog Kita Indonesia. Akhirnya saya Ega Dwiyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
9: Palembang siang ini.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali melanjutkan rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini ya, hari Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan menghadirkan dialog dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang ini. Selanjutnya pukul 11 nanti, Dinamika Olahraga akan mengisi ruang dengar Anda. Selanjutnya pada pukul 13 ya, Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan berikutnya pukul 13.30 menit kami juga akan menghadirkan program Indonesia Banget. Itulah pendengar agama acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi Armisi.
11: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program

0: dan juga App Store. Dan di kesempatan siang hari ini, kami menghadirkan tema mengenai generasi muda berprestasi, berkontribusi untuk Indonesia bersama dengan narasumber kami yang sudah tersambung saat ini via Zoom ya, ada Mbak Saskia Afrida Esos, merupakan mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Saskia.
1: Waalaikumsalam Mbak, selamat siang juga.
0: Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk pendengar di kesempatan siang hari ini di program Kita Indonesia tentunya. Oke Mbak Saskia, ini kalau kita berbicara tentunya mengenai generasi muda atau anak muda yang saat ini bukan sekedar penerus bangsa ya, tetapi juga menjadi bagian penting dari perubahan Indonesia. Di tengah tantangan zaman yang semakin dinamis, generasi muda tentunya dituntut tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, serta keberanian untuk memberikan kontribusi nyata. Nah, mungkin boleh disampaikan untuk pendengar ya, seperti apa sih gambaran generasi muda Indonesia saat ini dari pengamatan Mbak Saskia?
1: Oke, baik teman-teman Pro 1, di sini saya Saskia Afrida. Terima kasih Mbak sudah kasih kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol bareng dan juga memberikan inspirasi bersama ya mengenai generasi muda zaman sekarang. Yang mana kami ini kan adalah generasi-generasi Gen Z yang semuanya itu kami pikirkan secara logis, walaupun di beberapa generasi ataupun di beberapa media sering bilang kami ini adalah generasi-generasi yang kalau bekerja itu nggak mau, kalau nggak sesuai job desk, terus juga misalkan kami itu adalah orang-orang yang malas, tidak kreatif gitu ya. Kami itu adalah manusia-manusia yang menurut saya, di pengamatan saya, generasi Gen Z itu adalah generasi yang logis. Apa yang buat dia ya dikerjain, kalau bukan buat dia ya nggak dulu gitu kan. Nah, terus juga Gen Z-Gen Z ini kan kalau sesuai catatan KPU yang sama sesuai dengan latar belakang penelitian saya saat ini, itu tercatat 55% itu kan pemilih muda itu ditentukan oleh Gen Z dan juga generasi millennials. Nah, hal inilah yang membuat kami itu kayak tantangan sekarang, itu gimana sih anak-anak zaman sekarang mengamati politik, mengamati media, mengamati semua tatanan yang ada gitu ya. Apakah kami harus berkontribusi atau tidak? Nah, dengan data ini menunjukkan bahwa kami itu harus berperan aktif gitu ya. Dan lagi-lagi beberapa generasi mungkin melihat kami itu orangnya realistis gitu. Apa yang harus kami kerjakan, ya kami kerjakan gitu. Generasi sekarang tuh mau instan tapi cepat sukses juga gitu.
0: Oke, mau yang ini ya, shortcut kayak gitu jadinya ya. Oke, nah ini kalau kita berbicara mengenai ilmu komunikasi dan juga penyiaran Islam yang tentunya bisa menjadi sarana bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Seperti apa nih Mbak Saskia melihatnya ya?
1: Kalau berbicara tentang komunikasi penyiaran Islam gitu ya, komunikasi sekarang tuh kan banyak sekali disampaikan melalui media sosial dan juga banyak disampaikan melalui informasi-informasi yang cepat seperti AI gitu ya. Nah, kalau informasi-informasi media sosial ini kenapa harus diambil ya rumpun ilmunya seperti ini? Kenapa kita harus menguasai? Karena sekarang itu apa yang viral itu yang akan dijadikan apa ya, headline pada hari itu gitu, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilihat dari hukum. Ketika viral bisa baru, pokoknya apa-apa yang viral tuh baru ditindaklanjutin. Dan saya lihat juga gitu kan, di Palembang saat ini kan sedang berduka ya kita sama-sama, yaitu kabut asap yang semakin tebal. Nah, karena adanya penyiaran ini, kami yang ada di Pulau Jawa juga bisa tahu gitu gimana keadaan keluarga kita yang ada di sana. Dan juga kenapa komunikasi penyiaran Islam Selagi-lagi yang kami

0: pelajari di Universitas Sunan Kalijaga itu bagaimana caranya kami sebagai aktor ataupun sebagai komunikan ini bisa memberikan komunikasi yang layak dikonsumsi oleh banyak pendengar, oleh banyak teman-teman di luar sana bahwa masih bisa disaring. Nah, semakin pesatnya globalisasi saat ini, itu semakin harus banyak juga agent of change untuk memfilter apa komunikasi-komunikasi yang ada. Kita bisa menjadi agen untuk perubahan itu, gitu.
1: Oke, nah ini bagaimana nih caranya mungkin Mbak Saskia juga bersama teman-teman gitu ya untuk bisa menyaring sebelum sharing gitu ya berita-berita atau yang ada di media sosial sebelum membagikannya.
0: Nah, sebelumnya kita tuh saat ini tuh susah banget membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Bahkan AI itu saat ini sudah membuat kayak hal itu menjadi nyata gitu kan. Semua informasi itu misalkan di kalau di reels reels reels lewat gitu kan kayak cerita-cerita AI itu lebih dinikmatin sama temen-temen kalangan kami gitu ya. Terus juga lebih percaya gitu karena dengan AI yang instan tadi dan pasti benar gitu ya keadaannya. Sekarang pasti kalau sakit kalau apa pasti ke AI gitu. Nah, jadi di dalam prodi kita itu mengajarkan itu saring sebelum sharing. Nah, kita gimana caranya untuk lihat ini ke hoax atau enggak? Nah, kita tuh lihat di web. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan mengalami keraguan di dalam berpikir berita tersebut, coba dilihat web gitu ya. Nah, web ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% juga gitu, tapi kita bisa memilih dan memfilter perbandingan gitu ya. Oh, di web ini, di kompasiana.com misalkan, ataupun di Kominfo, bahwa informasi-informasi itu yang benar seperti ini gitu. Yang tidak benar, oh berarti yang di luar sana gitu. Kita harus melihat channel web yang resmi. Apalagi seorang ilmuwan ataupun peneliti gitu ya, untuk mengutip apa mengutip-mengutip itu harus di yang resmi gitu kan, enggak yang kalau bahasa Palembangnya tuh tidak yang basing-basing gitu kan. Nah, kemudian kita lihat juga dari akun-akun Instagram
1: Ya, sepertinya sedikit mengalami kendala teknis ya, pendengar. Kami tentunya masih mencoba untuk menghubungi Mbak Saskia untuk bisa menghadirkan dialog dalam program kita Indonesia di kesempatan siang ini seputar generasi muda berprestasi, berkontribusi untuk Indonesia. Dan Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kami coba menyapa kembali Mbak Saskia.
0: Halo Mbak, ya
1: iya,
0: tadi
1: terputus
0: sedikit
1: sedikit ya.
0: terputus ya jaringannya.
1: Oke, baik, sekarang sudah clear ya, sudah aman ya? Sudah jelas
0: Insya Allah
1: ya?
0: aman.
1: Aman, baik. Ya, ini kita juga terima penelpon yang sudah tersambung ya di line telepon kami 0711369977. Boleh ya Mbak Saskia kita sapa langsung. Pro
0: Boleh,
1: 1, selamat siang.
2: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Sama Bang Herman PM di Sumbawa.
1: Bang Herman PM di Sumbawa ya. Oke, ada pertanyaan atau ada tanggapan terkait tema yang kita hadirkan di siang ini, Bang Herman?
2: Ya, saya mau nanyakan yang AI tadi kan. Kadang-kadang kita nih keliru. Yang mana AI, mana yang aslinya.
1: Oke.
2: Gitu, jadi bagi orang yang pintar, kalau bagi orang yang nggak pintar, nah gitu nggak tahu kan. Jadi, uji benar uji kata Pak Sekia tadi. Kadang-kadang yang asli itu, mana yang nggak asli itu, nggak ada perbedaan gitu. Jadi masing-masing lah silanya mbak itu. Nah kalau bahasa kami itu, baik itu. Nah jadi cak mano lah yang perbedaannya tuh yang asli dengan IA itu. Nah itulah. Cuma itu aja ya.
1: Terima kasih Bang Herman.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sembawa ya, ada Bang Herman sudah ikut bergabung. Boleh langsung ditanggapi Mbak Saskia mengenai berita real gitu ya, sama yang versi AI ini gimana nih untuk membedakannya. Sepertinya tadi juga sudah sempat disinggung sedikit ya sama Mbak Saskia, tapi boleh disampaikan kembali nih Mbak Saskia.
0: Oke, baik. Kak Esi, kalau misalkan kita berbicara AI itu, kita bisa melakukan apa aja yang ada di AI gitu ya. Misalkan di AI itu, saya mau minta buatkan saya sedang duduk di atas meja presiden misalkan. Dan semua itu bisa dilakukan sama AI gitu ya. Nah, gimana caranya untuk kita membedakannya gitu? Kadang beberapa editan AI itu terlihat tidak apa ya, tidak konsisten gitu ya. Mulai dari warna, kalau biasanya yang kita pelajarin dari warna ketidakselarasan, kayak ada apa ya, kayak asing aja gitu, kayak bukan gitu. Atau kalau Kak Esi sendiri ada nggak sih pengalaman di AI gitu yang membuat Kak Esi terkecoh juga gitu?
1: Tapi yang paling mudah kayaknya dari apa namanya tone atau nada bicara gitu ya. Kalau AI biasanya kayaknya kaku banget gitu ya. Data.
0: Iya benar, gitu kalau video ya. Gitu ya.
1: Oke. Ya jadi seperti itu. Dan mungkin gimana ya kalau generasi muda, Gen Z menyikapinya seperti apa nih untuk apa namanya berita-berita atau informasi-informasi yang dihasilkan AI. Dan juga untuk berita yang memang dibuat asli seperti itu, Mbak Saskia.
0: Iya, kalau kita sendiri apalagi anak-anak di kelas gitu ya, Kak ya, Magister KPI itu, kita tuh sering kayak mendiskusikan juga terkait AI ini. Betul kata Kak Esi, kalau misalkan membedakannya itu bagaimana, kalau video itu dari tone suara. Gitu ya Pak ya, kalau misalkan tone suaranya kayak tidak seperti manusia, itu fix itu AI. Kedua, gerakan videonya itu patah-patah gitu ya, itu pasti AI. Kemudian juga kalau misalkan dia ngomongnya itu kayak nggak pernah kita dengar, dalam artian informasinya itu terlalu berlebih-lebihan, kemungkinan besar itu juga AI gitu ya. Nah, kalau kami sendiri para generasi Gen Z, khususnya teman-teman saya gitu, jadinya impact dari adanya AI ini cepat mengatasnamakan semua informasi itu AI gitu. Bahkan ada informasi-informasi yang menurut kami di luar prediksi kami itu, ah udahlah AI itu gitu ya. Jadi cepat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah AI. Dan sekarang arus informasi itu semakin banyak tidak dipercaya juga gitu kan. Nah gitulah tantangan kita di dunia yang serba instan, serba cepat saat ini gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih yang pasti untuk Bang Herman tadi sudah ikut bergabung ya. Pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih kami tunggu. Peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821797909. Nah ini Mbak Sasia, kalau menyikapi adanya media sosial ya yang saat ini tentunya banyak dimanfaatkan apalagi oleh generasi Gen Z ya zaman sekarang ini, tentu bukan hanya untuk eksistensi tetapi juga ada tujuan lain ya, ini untuk edukasi ataupun juga dakwah dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah kalau Mbak Saskia sendiri ya, seperti apa nih bisa memanfaatkan media sosial ini?
0: Ya, kalau pemanfaatan media sosial ini lebih khususnya kita berbicara AI dan media sosial gitu ya, kaitannya seperti apa? Kaitannya itu kita memanfaatkan AI ini sebagai teman atau sarana aja gitu ya. Untuk meng-cross-check-nya kembali, kita lihat di situs-situs yang memang resmi gitu ya. Kalau misalkan akademisi ketika dia mencari teori-teori yang sedang digunakan untuk penelitian, itu lebih cepat memang di AI. kalau butuh waktu yang cepat kita di AI, cuman kita harus cross check. Kadang AI itu suka kasih info-info yang tidak benar atau keliru gitu ya. Nah, pemanfaatannya di dakwah juga, khususnya kami sebagai teman-teman penyiar di salah satu organisasi gitu ya, kita itu biasanya mengumpulkan informasi-informasi itu di media sosial, kemudian kita bikin flyer, kemudian kita bagikan di mohon maaf ya kak ya, ini soalnya saya lagi depan kos jadi agak sedikit bising gitu ya.
1: Tapi aman kok, masih jelas ya. Oke, silakan.
0: Aman, oke, terima kasih. Tadi sampai di membagikan flyer-flyernya di media sosial, atau bahkan kita juga sering menggunakan itu tadi, editan-editan dari AI yang cepat untuk memberikan informasi. Tapi lagi-lagi teman-teman harus di-sharing sebelum, di-share sebelum,
1: Saring ya,
0: disaring dulu
1: sebelum
0: sebelum
1: sharing.
0: di-share gitu.
1: Oke, jadi itu ya yang paling utama adalah saring sebelum sharing ya. Baik, ini kita undang kembali tentunya peran serta dari pendengar yang ini ikut bergabung melalui line telepon di 0711369977 ataupun juga bisa bergabung via YouTube ya di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, ini untuk bisa menemukan dan juga mengembangkan potensi diri ya. Ini tentu generasi muda juga harus bisa menyikapinya seperti apa. Tapi sebelumnya kita ke penelpon kembali ya Mbak Saskia. Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Sama Bang Tegor dari Medan.
1: Bang Tegor dari Medan ya?
2: Medan.
1: Medan, Horas ya. Horas Medan. Oke, Bang Tegor silahkan nih, mau tanya apa?
2: Saya juga memerlukan AI juga kadang-kadang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu apa? Ibaratnya saya itu lagi berdua sama perempuan. Kadang-kadang jalan-jalan gitu. Jadi membedakan itu kadang-kadang tertata-tata jalannya, lain dengan yang asli bilang saya tadi.
1: Okay.
2: Kalau AI dia jalannya ngomongnya cara pelaturan,
1: okay.
2: Beraturan, lain dengan yang asli gitu.
1: Membedakan tadi ya AI versus yang asli gitu ya Bang Tegar ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salam Horas dari Medan.
1: Salam Horas juga. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Mbak Saskia, Bang Tegar ya tadi ya dari Medan. Biasanya Togar ya.
0: Oke. Togar ini.
1: Jadi iya. Terima kasih sudah bergabung pastinya dari Medan untuk ikutan juga menyampaikan tanggapannya atau responnya terkait tadi mungkin ya pertanyaan sebelumnya dari Bang Herman, bagaimana membedakan AI dan versi asli tadi menurut Bang Tegar. Tadi kalau dilihat misalnya ada dua gitu ya, laki-laki dan juga perempuan lagi jalan seperti itu ya, diumpamakan Mbak Saskia ya. Oke.
0: Okay. Yeah. Iya.
1: Mau menanggapi Mbak Saskia?
0: Iya. Iya, itu adalah bentuk responnya dari bapaknya gitu terhadap apa yang sudah diciptakan sama AI gitu ya. Apakah mungkin pertanyaan bisa dikembangkan lagi, apakah kita ini memposisikan diri harus percaya sama AI atau tidak percaya gitu ya. Kita bisa memanfaatkan AI ini sebagai kanal informasi instan atau cepat, teman-teman. Tapi harus kalau memang jangka panjangnya panjang, itu harus di-cross-check gitu kembali apa yang sudah diberikan sama AI. Namun ketika hanya untuk sarana hiburan, terus kemudian sarana informasi yang dimanfaatkan oleh beberapa platform yang memang dia resmi untuk informasinya, kemudian dia memanfaatkan AI, itu it's okay, nggak apa-apa. Karena ya,
1: Okay.
0: Informasi sama yang dibutuhkan sama masyarakat itu ya informasi yang cepat gitu ya. Nah, okay. Itu menurut saya ada beberapa orang kayaknya no, big no terhadap AI. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ketika pemanfaatannya itu digunakan dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi Saya tuh pernah ada penelitian, Mbak, di daerah Boyolali bersama dosen saya. Saat itu ada penelitian PAR namanya. Memang kami membagikan beberapa slide gitu. Ini gimana Bapak Ibu terhadap gambar-gambar ini? Apakah Bapak Ibu percaya gitu kan? Ada yang sampai percaya gitu ya. Padahal itu ada foto saya sedang duduk di meja yang saat itu ngobrol sama presiden-presiden petinggi di dunia gitu kan, itu kan tidak mungkin dilakukan, mungkin ke depannya amin gitu ya
1: Amin
0: Mbak ya.
1: ya.
0: Tapi untuk saat ini, untuk saat ini kan jadi hal yang ah ngaco nih, nggak mungkin kalau kita memang jeli dan cross check terhadap foto itu gitu ya, dan membutuhkan informasi-informasi tambahan gitu ya. Siapa dulu nih anak, nggak mungkin nih gitu kan, ada kecurigaan-kecurigaan itu nggak apa-apa gitu. Nah nyatanya di Boyolali saat itu ketika ada penelitian, kami melihat mereka tuh banyak yang percaya dan bahkan banyak yang tertarik terhadap video hiburan AI dibanding yang asli gitu. Nah hal ini membuat penelitian kami tuh kayak kami menemukan mimbar barunya dakwah. Mimbar barunya dakwah tuh apa? Ya, itu tadi media sosial dan AI yang bisa diselaraskan gitu ya. Kayak misalkan informasi yang kita tidak bisa ngobrol di depan kamera yang canggung, kita bisa memanfaatkan AI untuk menyebarluaskan dakwah itu tadi gitu. Nah, jadi kata-kata baru seperti mimbar baru ini adalah temuan yang kami temui di penelitian Boyolali bahwa dai-dai atau para pemuka agama di sana itu juga menyukai saat ini tuh sedang maraknya menyukai video-video AI. Dan kami juga memberikan pelatihan-pelatihan AI kepada para pendai itu. Bagaimana sih Pak? Kita tuh bisa membuat flyer dengan hanya 5 detik aja klik gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita bingung? Ya tinggal ngobrol aja sama Gemini gitu ya. Terus dia ngomong aja sama ChatGPT, butuh informasi atau butuh metode untuk penyampaian ceramah yang lebih mengembang gitu. Itu gimana caranya, Mbak? Kita bisa dialog sama AI gitu. Nah, bahkan untuk saya saat ini melakukan aktivitas itu tak jarang, tapi sering, sering semua rata-rata anak-anak Gen Z pasti sering curhat sama AI, curhat sama Gemini, curhat sama ChatGPT. Kenapa? Karena mereka tuh memberikan pemahaman yang rasional, pemberian afirmasi gitu ya, dan jangan terlalu mendalami saja gitu ya. Dan setiap hari juga saya misalkan saya ada agenda ini, itu minta disusunkan sama AI. Tolong susunkan saya jadwal dengan kegiatan ini. Nah, jadi udah ada terjadwal dan kemudian saya catat gitu ya di buku saya gitu. Nah, ketika sudah dicatat di buku saya, udah ngerasa aman gitu hari itu. Jadi menurut saya AI itu bisa memberikan pemanfaatan juga. Tergantung AI-nya seperti apa.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Mbak Saskia, pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Kita Indonesia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Oh, ini toh video
4: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
10: Ya kami terus bersama Anda pendengar masih di program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya, tema yang kami hadirkan untuk Anda ini mengenai generasi muda berprestasi berkontribusi untuk Indonesia bersama dengan Mbak Saskia Frida Esos, mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik Mbak Saskia. Iya, masih bersama halo, kami tentunya Mbak Saskia ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, ini kalau tadi sempat ditanyakan mengenai kunci ya agar anak muda mampu menemukan dan juga mengembangkan potensi diri. Mungkin ada yang bisa disampaikan nih tips-tipsnya dari Mbak Saskia, seperti apa sih harusnya gitu ya supaya nggak bingung lagi atau nggak terus-terusan mencari jati diri seperti itu Mbak Saskia?
11: Iya, kalau berbicara jati diri gitu ya Mbak ya, apalagi Gen Z sekarang itu ada yang namanya quarter life crisis. Mm-hmm. Ada nggak sih teman-teman saat ini tuh yang ngerasa kayak aku mau jadi apa ya ke depan, aku gak bisa apa-apa. Aku betul. Tuh banyak kegiatan-kegiatan kalau kita malam tuh suka overthinking, suka kalau malam-malam kita suka, aku kayaknya gak ngapa-ngapain deh hari ini tuh, aku gak bisa tuh kayak mereka gitu. Nah, kalau yang aku lakuin saat ini ya Kak, aku juga sebelum berangkat ke Jogja, aku sempat memuhasabah atau merefleksikan kembali diri aku atas apa aja yang sudah aku lakukan. Misalkan aku kemarin sebelum lanjut ke Jogja ini, waktu S1, kayak menganggur satu minggu itu udah kayak, aduh udah wisuda ini ya, terus kayak aku mau ngapain lagi ya, aku gak bisa apa-apa. Terus aku tuh punya buku catatan Kak ya, jadi teman-teman, waduh. Buat teman-teman yang Gen Z sekarang, aku saranin, ini pengalaman pribadi aja ya, semua kegiatan, semua apa-apa pencapaian teman-teman, ataupun semua rancangan teman-teman tuh dicatat gitu ya. Terus juga diabadikan gitu, baik di dalam galeri ataupun di sosial medianya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman sedang merasakan yang namanya overthinking, teman-teman bisa merefleksi kembali apa yang sudah teman-teman capai. Oh my God, saya dulu pernah sampai di tahap ini loh, permasalahan saya tuh udah berat banget gitu ya, tapi saya ternyata bisa kok ngelaluin ini. Nah, atau oh ternyata saya pernah ya diundang di sini gitu. Oh ternyata saya pembicaraan saya ini masih bisa didengarkan oleh halayak ramai ya. Oh ternyata saya masih bisa juga ya beraktivitas sama orang-orang lain. Nah, jadi pengabadian momen-momen itu. Nah, ini pemanfaatan dari sosial media juga gitu ya. Pengabadian momen-momen itu menjadikan kita merefleksi kembali. Apa sih kalian ini apa-apa diposting, apa-apa di videoin, apa-apa. Enggak, no guys. Kita tuh jangan jadi manusia yang selalu justifikasi orang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin dari hal itulah dia bisa kembali lagi semangatnya. Dari hal itulah dia bisa refleksi kembali ingatan-ingatannya gitu ya. Nah, kalau ditanya gimana kita bisa sadar, nah yang aku alamin saat itu ketika aku menganggur satu minggu di Palembang, aku ngerasa kayak aku gak punya apa-apa nih, tapi ketika aku nih, oh ternyata aku pernah jadi penyiar RRI juga ya saat itu di Pro 2 gitu ya, di BA, oh ternyata aku masih ada kemampuan gitu ya, terus juga ternyata aku masih bisa loh mengoperasikan kamera, ternyata aku masih bisa buat skripsi lagi, ternyata aku masih bisa ngajar teman-teman saat itu. Nah, hal-hal yang menurut orang lain itu adalah nggak penting gitu ya, tapi menurut kalian itu penting gitu. Nah, hal itulah yang harus diabadikan minimal-minimal banget di dalam galerinya teman-teman gitu ya. Jadi bisa merefleksi kembali. Jadi percaya aja setiap apa yang diciptakan itu tuh kalian tuh pasti bermanfaat gitu kan. Okay. Teman-teman tuh pasti bermanfaat.
10: Mm-hmm. Jadi walaupun saat ini sudah banyak yang menggunakan gadget atau smartphone seperti itu, tetap butuh catatan ya Mbak Saskia ya.
11: Betul, betul sekali Mbak.
10: Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai prestasi akademik ya, bidang apa saja sih yang sebenarnya bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk berprestasi nih kalau menurut pengamatannya Mbak Saskia?
11: Di bidang apa gitu ya, saat ini tuh mendominasi itu anak-anak Gen Z. Mbak, sebenarnya anak-anak Gen Z itu di luarnya aja tampak kayak nggak semangat, tampak kayak apa ya, kayak masa bodoh. Nyatanya mereka tuh rata-rata ambis, Mbak. Rata-rata semuanya ambis. Mm-hmm. Bahkan di kelas aku itu aja, itu 99% itu adalah anak-anak Gen Z di umur 22 tahun, di umur 23 tahun, yang mana kalau ditanya kenapa lanjut S2, gabut katanya. No, enggak gitu. Apa maksudnya mereka di depan itu tuh tidak mencerminkan aja kalau mereka tuh punya ambisi gitu ya. Sebenarnya kalau di kamar mereka semua tuh banyak tempelan-tempelan, aku pengen ini gitu ya. Kalau ditanya di bidang apa aja gitu ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan di media, silakan berkarya di media. Banyak kok influencer zaman sekarang yang udah memanfaatkan medianya sebagai hasil cuan gitu ya. Ataupun sebagai kayak kita saat ini adalah peneliti gitu ya Mbak, teman-teman S2 gitu kan. Ataupun nantinya akan menjadi dosen, mengembangkan skill mengajarnya di S2 ini gitu ya. Atau bisa jadi di olahraga. Nah yang saat ini yang menjadi perhatian banyak orang tuh kan ada tuh yang pemain sepak bola Indonesia yang tingginya 190 atau 198 ya. Tinggi banget, umurnya baru 19 tahun, udah main di FIFA gitu ya, udah dapat piala. Nah, di bidang apa aja? Ya mau di bidang olahraga silakan gitu ya, di bidang seni silakan, atau di bidang lain-lainnya. Nah, untungnya dan sangat bersyukur ketika saya hijrah ke sini, ke daerah Jogja, itu banyak banget tempat-tempat yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak mudanya, seperti taman teater yang mana itu boleh digunakan sama anak-anak gitu kan. Terus juga ada perpustakaan buka sampai jam 10 malam. Di mana perpustakaan yang buka sampai jam 10 malam yang memfasilitasi para mahasiswa untuk belajar gitu. Dan mungkin apa ya, saya tuh ada mungkin kemungkinan gitu ya, apakah Kota Palembang juga akan seperti itu gitu ya. Amin, semoga amin ya, biar anak mudanya tuh iya ada tempat penampungan yang memang khusus mereka tuh keluar malam tuh enggak yang bikin ricuh gitu ya, tapi di sini tuh keluar malam apa ya, tingkat kepercayaannya tuh lebih tinggi karena memang pemerintahnya memberikan fasilitas gitu. Nah harapannya juga ya buat Bapak Herman Deru gitu ya sebagai Gubernur Sumatera Selatan, bukalah ruang publik yang memang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi tidak hanya kita ketika merantau ke Pulau Jawa saja kita merasakan, tapi semoga Kota Palembang juga bisa.
10: Oke, nah ini kalau berbicara juga mengenai semangat berprestasi ya Mbak Saskia, ini kalau untuk Gen Z ini kalau misalnya menghadapi kegagalan atau berbagai keterbatasan, nah ini gimana sih caranya kalau Mbak Saskia lihat gitu ya, supaya bisa tetap menjaga semangat berprestasinya itu seperti apa harusnya?
11: Nah jadi kalau misalkan anak-anak sekarang tuh lemahnya sekarang tuh mungkin dijustifikasi orang lain tuh kayak mental strawberry, ataupun karena lembek gitu ya mental strawberry gitu kan, apa-apa di iniin, tapi sebenarnya kita itu tuh sudah berusaha banget gitu ya, tapi gimana caranya dari kalau dari eksternal gitu ya, gimana cara penyembuhannya buat teman-teman yang ada di sekitaran teman-temannya yang sedang gagal, tolong diapresiasi temannya, kemudian diverifikasi kalau misalkan iya kamu udah bisa ngelakuin ini, kita mengafirmasi apa yang dia rasakan, jadi tidak merasa sendirian. Nah kalau untuk penyembuhan dalam dirinya gitu ya, anak-anak generasi sekarang itu tuh banyak banget ambisi-ambisinya gitu ya, bahkan pengen jadi ini, tapi down, tapi itu biasanya larinya kemana? Ke sosial media. Ataupun larinya kemana? Ya itu penghibur-penghiburnya adalah sosial media. Dan biasanya ke, kalau daerah sini, ke coffee shop gitu kan.
10: Oke, nah ini...
11: Saya...
10: Ya. Waduh, sepertinya ini kembali gangguan teknis ya pendengar. Kami mohon maaf, pastinya kami masih terus mencoba untuk menghubungi Mbak Saskia untuk melanjutkan dialog dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Baik, sudah tersambung kembali ya Mbak Saskia. Sempat nge-lag sedikit tadi?
11: Ya,
10: okay,
11: ya
10: tapi udah bagus kembali ya sinyalnya. Oke, okay, nah ini kalau kita berbicara mengenai generasi muda yang bisa menjadi agen perubahan seperti itu ya, kemampuan komunikasi seperti apa nih yang harus dimiliki?
11: Kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh generasi zaman sekarang gitu ya, untuk beradaptasi juga dengan generasi-generasi yang... Kalau menurut aku Gen Z itu harus belajar yang namanya slow. Kan karena beat cepet gitu kan. Jadi apa-apa tuh teman-teman Gen Z itu tuh perlu yang namanya basa-basi. Anak-anak zaman sekarang tuh udah apa ya, notabene udah jarang banget kalau ngomong tentang basa-basi itu gitu kan. Padahal basa-basi itu ternyata dibutuhin juga kalau kita ngadepin-ngadepin. Nah, Gen Z tuh nggak mau, dia mau aja jalan gitu kan. Nah, jadi harapannya teman-teman Gen Z itu belajarlah itu basa-basi ya, walaupun kita tidak menyukai basa-basi, tapi harapannya teman-teman bisa mempelajari itu biar gitu ya. Tapi perlu dipahami juga gitu ya, anak Gen Z ini butuh dipahamin terus ya Mbak ya. Kayak ya itu tadi validasi ya, tentang kayak butuh cepat loh sekarang, kenal dan logis gitu ya. Terus juga Gen Z harus rajin-rajin baca guys, karena kita masih informasi.
10: Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda ya dalam dialog Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini, dan masih bersama dengan Mbak Saskia Frida Esos, mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, Mbak Saskia.
11: Iya Mbak.
10: Oke.
11: Baik sih.
10: Baik, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dalam dialog Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar tentunya bisa berprestasi, tetap berkarakter, dan bisa sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia ya?
11: Oke, teman-teman generasi zaman sekarang gitu ya, generasi Gen Z sama millennials, guys, kita mulai melek lagi bahwa generasi sekarang itu tuh Indonesia tuh di tangan kita gitu ya. Jangan teman-teman masa bodoh sama politik, jangan teman-teman masa bodoh sama hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Ingat ya, politik itu tuh bisa ngerancang semua apa yang teman-teman laksanain hari ini. Ekonomi, pendidikan, dan semua hal itu dari politik. Jadi harapan saya sih teman-teman lebih aware sama politik, lebih sering-sering baca gitu ya, karena saat ini saya lagi meneliti tentang politik, komunikasi politik teman-teman. Jadi kalau kita anak generasi sekarang acuh sama politik, kayaknya kita nggak ada di ranah itu gitu ya teman-teman ya. Terus juga buat Gen Z, karena kita akan ada yang namanya bonus demografi ya di tahun 2045 nanti, harapannya yang kita mendominasi ini bisa jadi orang-orang yang lebih hebat di bidangnya masing-masing, baik olahraga, keilmuan, pendidikan gitu ya, seni, budaya, dan lain-lainnya. Harapannya generasi Z ataupun millennials nggak lagi dianggap orang sepele kalau misalkan dalam sisi pekerjaan. sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang kreatif gitu ya, tinggal tuangin aja semuanya dan jangan lupa buat terus membaca gitu. Semangat teman-teman.
10: Baik, terima kasih ya Fasi sudah bergabung bersama kami ya di program Kita Indonesia untuk kesempatan siang ini ya Mbak Saskia. Ini kapan jadwalnya pulang ke Palembang kembali?
11: Kayaknya lebaran deh Mbak, nyelesain tesis dulu.
10: Oke, baik. Iya. Terima kasih, sukses terus ya perkuliahannya di sana.
11: Sukses juga.
10: Oke, Assalamualaikum.
11: Di TikTok.
10: Iya.
11: Waalaikumsalam.
10: Ya, pendengar demikian dialog dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami ada Mbak Saskia Afrida Esos yang merupakan mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih juga ada yang sudah bergabung di program Kita Indonesia untuk kesempatan hari ini. Di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Esi dan juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
12: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan
1: segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Atresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikan Nando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi.

0: pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam.
4: Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Walikota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nara.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut pendengar mengenai Dinas Pariwisata Kota Palembang berupaya menyelesaikan revitalisasi tahap 2 kawasan objek wisata Benteng Kuto Besak atau BKB di daerah aliran Sungai Musi pada akhir Oktober 2026 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman. Menurutnya, setelah pekerjaan selesai dan diserah terimakan, kawasan BKB yang setahun terakhir ditutup untuk umum akan segera dibuka untuk umum, kendati hanya dilakukan sebagian pada titik yang sudah direvitalisasi. Pendengar, sesuai arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, kawasan BKB ini akan segera dibuka untuk umum kendati baru sebagian selesai direvitalisasi yang dilakukan agar warga bisa memanfaatkannya sebagai tempat liburan atau bersantai. Dan ia menjelaskan revitalisasi kawasan BKB ini tidak hanya mengutamakan aspek infrastruktur, namun juga menghadirkan aspek taman kota, nilai budaya, dan sejarah kota Palembang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai kualitas udara di Kabupaten Banyuasin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin 3 dan Betung menjadi wilayah yang paling terdampak berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyuasin. Data indeks standar pencemar udara ISPU DLH Banyuasin ini menunjukkan angka 241 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala DLH Kabupaten Banyuasin, Zazili Mustopal, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara seiring masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kabut asap yang ditimbulkan menjadi salah satu faktor utama memburuknya kondisi udara. Pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di siang ini ya. Kami informasikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini ya, di hari Kamis 8 Oktober 2026 ini akan tiba pada pukul 11:52 nanti dan menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pas jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama saya Esi Armis, inilah informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan memperkuat antisipasi lonjakan ISPA akibat kabut asap karhutla dengan menyiagakan sekitar 350 puskesmas. 4 posko kesehatan provinsi juga dibuka di Jakabaring, Monpera, Kertapati, dan Sako, Sematang, Borang. Di Palembang, sekitar 61 posko pelayanan gratis dibuka melalui 44 puskesmas untuk memudahkan akses kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan juga membagikan masker gratis di 8 titik rawan terdampak kabut asap. Layanan posko provinsi mulai beroperasi sejak 5 Oktober 2026 dan didukung sejumlah rumah sakit pemerintah. Sementara puskesmas tertentu telah disiagakan 24 jam sesuai tingkat kerawanan kasus. Komnas HAM menitipkan 3 agenda kepada Kapolri baru untuk memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian. Agenda itu meliputi penuntasan kasus Andri Yunus, penguatan HAM di Papua, dan pencegahan kekerasan dalam konflik lahan. Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, menyebut Polri menjadi pihak teradu tertinggi selama 5 tahun terakhir. Rata-rata terdapat sekitar 500 aduan terkait Polri setiap tahun. Komnas HAM berharap kepolisian menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan juga menghormati HAM. Perlindungan masyarakat sipil serta hak memperoleh keadilan juga diminta menjadi perhatian utama. Sekian Pas Jam Persatu Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Pas Jam Pro 1.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Janji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah

88,7 MHz, stasiun relay Musirawas Utara, 93,5 MHz, stasiun relay Pagar Alam, 97,7 MHz, stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir, 89,0 MHz, stasiun relay Prabu Muli, 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu, 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi dan juga hiburan masih akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda pendengar seperti informasi berikut mengenai Dinas Kesehatan Kota Palembang.

mengajak warga di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini memanfaatkan posko kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pada musim kemarau 2026 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Palembang, Dr. Fenty Aprina. Menurutnya posko tersebut beroperasi selama 24 jam dengan dukungan tenaga medis dari sejumlah puskesmas di wilayah kecamatan setempat. Pelayanan medis di posko tersebut dilakukan secara bergiliran dalam 3 jadwal jam kerja bergantian atau shift untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sepanjang waktu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti pada pukul 13 pendengar kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tapi sebelumnya kita ke informasi berikut mengenai DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. Pendengar, 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan juga Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapatkan persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: 2.000 sampai 2.500 kantong darah lagi. Alhamdulillah kami dari PMI Kota Palembang ya, dan juga pemerintah Kota Palembang serta BPMD, BUMN, organisasi kemasyarakatan, kita selalu mensosialisasikan untuk
1: September terakhir ya, data kita ada menunjukkan 17.434 kasus dan itu merupakan data tinggi ya di sepanjang tahun 2026. Itu ada data tanggal 30 September kemarin. Kalau misalnya kasus harian kita bulan tanggal 3 Oktober terakhir ada 608 kasus.

kantong darah untuk berbagai keperluan medis. Namun, ketersediaan di lapangan saat ini masih jauh dari kata cukup. PMI Kota Palembang mencatat rata-rata pasokan bulanan baru

0: bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Saat ini, kerjasama juga diperluas hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan para ketua PMI kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kesadaran warga agar rutin mendonorkan darah demi menjaga ketersediaan stok tetap aman bagi masyarakat. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 4 pendonor darah sukarela di Palembang mendapat program umroh setelah mendonorkan darah lebih dari 100 kali.
2: Sebanyak 4 pendonor darah sukarela di Kota Palembang menerima penghargaan dari pemerintah Kota Palembang. Penghargaan diberikan kepada pendonor yang telah rutin menyumbangkan darah lebih dari 100 kali. Apresiasi tersebut berupa uang saku dan program umroh sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian mereka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong budaya donor darah yang berkelanjutan. Pemkot Palembang mengajak perangkat daerah, dunia usaha, generasi muda, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepedulian terhadap donor darah.
3: Ini harapan kami ya, ini akan terus berlanjut karena ini banyak ya sudah karena sempat vakum kemarin ya untuk kegiatan umroh ini kami hidupkan kembali ya untuk mengumrohkan para pendonor yang sudah banyak ya 100 lebih dan ini akan kita insya Allah ya Pak ya akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun ke depan. Mohon supportnya ya untuk masyarakat dan juga PMI Kota Palembang serta pemerintahan Kota Palembang. Jadi mudah-mudahan terus berlanjut untuk ke depannya dan juga akan kita gilirkan seperti itu ya.
2: Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi apresiasi bagi keempat pendonor, tetapi juga memotivasi masyarakat Palembang untuk rutin mendonorkan darah. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar warta, berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 17.434 kasus ISPA hingga akhir September, yang merupakan kasus tertinggi sepanjang tahun 2026.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Palembang mencapai 17.434 kasus hingga September 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, angka tersebut menjadi tertinggi sepanjang tahun 2026. Sementara itu, pada 3 Oktober 2026 terdapat 608 kasus ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti mengatakan, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Sukarame dengan 70 kasus, disusul Kalidoni sebanyak 59 kasus dan Ilir Barat 1 sebanyak 55 kasus. Peningkatan kasus menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kahutla yang berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat.
6: September terakhir ya, data kita ada menunjukkan 17.434 kasus dan itu merupakan data tinggi ya di sepanjang tahun 2026. Itu ada data tanggal 30 September kemarin. Kalau misalnya kasus harian, kita bulan tanggal 3 Oktober terakhir ada 608 kasus.

di RSUD Palembang Bari sepanjang September 2026. Kasus tersebut didominasi pasien anak, terutama usia 7 hingga 12 tahun, dan anak di bawah usia prasekolah. Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal, menyelimuti kota Palembang. Direktur Utama RSUD

0: Pesan itu.
1: Saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang telah diambil dari lokasi perusahaan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Dias menyebut proses tersebut masuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau PSLH. Namun ia mengaku belum mengetahui secara rinci nama-nama perusahaan yang disegel. Riana Pridani melaporkan.
2: Mendengar Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam memperkuat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tingkat provinsi tahun 2026.
3: Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tingkat provinsi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Fitriana dalam pertemuan pemangku kepentingan yang digelar di ruang rapat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Kamis 8 Oktober 2026. Fitriana menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi ini diselenggarakan guna memperkuat sinergi lintas sektor antar pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, media, hingga komunitas literasi. Langkah ini menjadi wadah strategis untuk mendorong peningkatan budaya baca serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan desa dan kelurahan.
4: Pada hari ini kita mengundang para stakeholder terkait tingkat provinsi, kabupaten kota, juga BUMN, BUMD, perguruan tinggi, media, komunitas dan pegiat literasi se-Sumatera Selatan. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk membangun sinergi kolaborasi dengan yang pihak-pihak terkait seperti yang saya sampaikan tadi, pentahelik, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, perguruan tinggi, media, BUMN, dan juga masyarakat.
3: Fitriana menyebutkan bahwa program TPBIS di Sumsel telah berkembang pesat sejak diawali sebagai program perpustakaan seru atau perpuseru pada 2014 sampai 2018, hingga direplikasi oleh Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2020. Hingga tahun 2026, program ini telah mencakup 17 dinas perpustakaan kabupaten kota serta 132 perpustakaan desa dan juga kelurahan di wilayah Sumatera Selatan. Dari Jalan Demang, Herudis Kerari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, Kejari ungkap modus korupsi PDAM Banyuasin. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Gustian Winanda, mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam dua kelompok kegiatan.
5: Inisial SH ini merupakan direktur dari PDAM Tirta Betua.
6: Kejaksaan Negeri Banyuasin mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PDAM Tirta Betua Banyuasin periode 2019 hingga 2024. Kejari Banyuasin telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial SH selaku mantan Direktur PDAM Tirta Betua, ER Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, WO Kepala Bagian Teknik, serta IB yang berperan sebagai penyedia bahan kimia. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Gustian Winanda, mengatakan penyidikan menemukan dugaan penyimpangan dalam dua kelompok kegiatan. Pertama, terkait pengadaan bahan kimia. Kedua, belanja aksesoris dan perlengkapan operasional perusahaan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sumatera Selatan, kerugian negara dari pengadaan bahan kimia mencapai 1,78 miliar rupiah. Jika digabungkan, total kerugian keuangan negara mencapai 3,94 miliar rupiah. Gustian mengatakan penyidik juga menemukan indikasi kegiatan fiktif, sementara kerugian dari belanja aksesoris tercatat 2,15 miliar rupiah. Dan dugaan pengelembungan harga atau markup, menurutnya dana perusahaan tercatat telah keluar melalui rekening koran, namun sejumlah pengeluaran tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.
5: Objek yang menjadi penyidikan kita ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Jadi untuk direktur, kabak dan penyedia itu, mereka melakukan peristiwa pidana ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
6: Kejaksaan masih mendalami bentuk kegiatan yang diduga fiktif tersebut. Rincian modus belum seluruhnya disampaikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman maksimal yang dapat dikenakan mencapai 20 tahun penjara. Kejari Banyuasin juga membuka kemungkinan pengembangan perkara, termasuk penetapan pihak lain sebagai tersangka apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Penyidikan kini diarahkan untuk menelusuri seluruh aliran dana, serta memastikan pihak-pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. PMI Kota Palembang masih kekurangan sekitar 7.000 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan medis darah di Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 17.434 kasus ISPA hingga akhir September yang merupakan kasus tertinggi sepanjang tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget ya untuk hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Seperti biasa tentunya di program ini, Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya boleh berkomentar ya tentang tema yang akan Esi hadirkan di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Ya pendengar, di tengah suasana yang kurang bersahabat karena kabut asap seperti saat ini, menjaga tubuh tetap fit tentu menjadi hal penting yang bisa kita lakukan. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan misalnya dengan mengkonsumsi buah-buahan segar yang kaya akan vitamin dan juga air ya. Nah, kira-kira buah apa saja ya yang enak dan juga cocok dinikmati saat kondisi udara seperti saat ini pendengar, nanti boleh disampaikan tentunya melalui line telepon kami di 0711-369977 ya. Dan juga tentunya nanti pendengar yang bergabung boleh juga untuk merequest lagu pilihannya aja. Jadi silakan bisa bergabung tentunya di program Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: ada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Martin Manurung menilai perlindungan hak cipta perlu diperkuat melalui RUU Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian hukum serta menjamin hak ekonomi dan moral pencipta. Martin mengatakan aturan tersebut juga perlu menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri kreatif, pengguna karya, dan masyarakat. Perlindungan hak cipta dinilai penting untuk menjaga budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif. Ia berharap RUU Hak Cipta ini dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Regulasi tersebut juga diharapkan membuat karya seni dan budaya Indonesia tetap terlindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Danrem 044 Garda Dempo Brigjen TNI Habib Mahfud memastikan kondisi gajah di Pusat Konservasi Gajah Padang Sugihan tetap terjaga dari dampak karhutlah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan satwa dan kelestarian habitatnya. Habib mengatakan penanganan karhutlah tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga lingkungan dan satwa. Ia menekankan perlunya kerjasama TNI, pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat. Suaka Marga Satwa Padang Sugihan menjadi salah satu kawasan penting konservasi gajah di Sumatera Selatan. Karhutlah berpotensi mengganggu habitat dan ketersediaan pakan satwa. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya, di hari Kamis 8 Oktober 2026. Baik, langsung saja isi sapa penelpon pertama di Indonesia Banget, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Eki.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pali.
0: Mas Aldo ya?
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Mas Aldo di Pali.
1: Iya.
0: Mas Aldo sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kabut asap ini tambah tebal di Pali, Mbak.
0: Oh, sama ya.
1: Iya.
0: Di Palembang juga tuh. Oke. Ini kalau Mas Aldo sendiri gimana nih? Mungkin ada buah-buahan yang dikonsumsi ya di tengah kabut asap seperti saat ini yang banyak mengandung air. Buah-buahan apa nih kalau buat Mas Aldo?
1: Aku pilih buah naga.
0: Buah naga ya?
1: Iya.
0: Kenapa buah naga Mas Aldo?
1: Ya karena dia itu yang agak cair ya, banyak mengandung air. Lagi pula kita mencampurnya agak gampang.
0: Oke. Untuk dikonsumsi juga mudah gitu ya, tinggal
1: benar,
0: dipotong Mbak. Aja.
1: Iya.
0: Mas Aldo ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Lagunya mau request lagu apa nih?
1: Lagunya tolong pilihkan dari Rosa, Mbak ya.
0: Dari Rosa ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti ya Mas Aldo ya.
1: Iya. Yang penting dari Rosa ya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Iya, buat Ari ya, buat Robi, buat Andra, buat Anggi, buat Eli, buat Ma Asma, buat Simon, buat Pipit, buat Freddy, buat Iwan, buat Adi Pitung, buat Riri, buat Rian, buat Haris, Sirulingga, buat Ardian, buat Dimar Sapura, buat Iwai, buat Suraja, buat Bang Nafi, Boy Ilais, Uju, buat Akbar, buat Agung di Pemulutan, Pak Zakaria di Kentan, buat semuanya aja Mbak.
0: Oke.
1: Spesial buat Mbak Eki, selalu merariki panjang umur.
0: Amin, terima kasih doanya ya, Mas Aldo.
1: Yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga, ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mas Aldo yang ada di Pali ya. Silakan untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung di line telepon kami ya, 0711369977, Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat pagi ya, siang Mbak.
0: Wow. Selamat siang ya, semangat pagi tetap Mbak Sisi ya. Oke, Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Mbak Sisi, apa nih kalau buah-buahan gitu ya yang paling cocok nih menurut Mbak Sisi dikonsumsi di saat kondisi saat ini, saat kita apa namanya mengalami kabut asap seperti saat ini ya?
2: Buah pir Mbak.
0: Pir ya, kalau buat Mbak Sisi, kenapa tuh pir?
2: Enak itu buat kesehatan.
0: Memang suka pir atau gimana?
2: Memang suka pir.
0: Memang suka ya, apalagi di tengah kondisi cuaca seperti saat ini ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah sharing Mbak Sisi.
2: Oke, sama-sama.
0: Makasih ya.
2: Sama-sama.
0: Nggak dikasih lagu nih.
2: Aku mau lagu yang terbaik bagimu dari ada band.
0: Ada band?
2: Masih tanya.
0: Oke, yang terbaik bagimu ya. Sama iya. Gita Gutawa ya.
2: Iya benar.
0: Baik, buat siapa ya, lagunya? Gak mau dikirim?
2: Gak usah lah.
0: Gak usah ya.
2: Spesial buat yang suka nanya makanan aja.
0: Semuanya ya, itu
2: kalau,
0: ya.
2: Kalau nelpon itu, nelpon dulu baru makan.
0: Oh ya. Gitu.
2: Ya salah, makan dulu baru nelpon.
0: Biar kenyang dulu ya.
2: Ya kenyangin perut dulu.
0: Betul.
2: Makasih Mbak.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi yang ikutan bergabung. Pendengar berikutnya, silakan nih untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 ya. Di Indonesia Banget siang ini. Indonesia Banget.
3: Assalamualaikum, Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam. Dengan Uju ini ya.
3: Iya Mbak.
0: Oke, Uju di Sako Rambutan. Kalau Uju apa nih? Buah-buahan yang menurut Uju cocok dikonsumsi di tengah cuaca seperti saat ini yang sedang kita hadapi ya.
3: Semangka Mbak.
0: Semangka ya. Oke, emang suka semangka?
3: Iya, pasti suka. Karena kadar airnya banyak tuh Mbak.
0: Betul banget ya.
3: Tapi bertanam di masa-masa ini buahnya tidak terlalu stabil Mbak. Tapi kalau di pinggir pantai, pantai sungai itu bagus tuh Mbak.
0: Oke.
3: Paling tanahnya itu berpasir kan. itu Mbak.
0: Oke, terima kasih sudah sharing.
3: Beras ini Mbak, yang kunci utama yang kita bisa konsumsi sehari-hari ini kan konsumsi banyak-banyak air bening itu kan?
0: Air putih ya.
3: Iya. Nah, itu Mbak.
0: Oke, terima kasih Uju ya. Mau ya, dengar lagu apa? Mbak.
3: Lagu dari ini Mbak, dari apa tuh? Hijau daun.
0: Hijau daun ya?
3: Ya, salah satunya Mbak.
0: Salah
3: bikin,
0: satunya
3: Mbak.
0: Ya. Oke, nanti kita pilihkan ya.
3: Iya.
0: Mau dikirim?
3: Ada, ya, Mbak Sisi ya tadi ya.
0: Iya, betul.
3: Bang Abdo, Pak Darma Wasito, dan semua-semua, Bang Boy juga, Bang Gani ya. Dan semua-semua puan dengar Indonesia banget, Mbak ya. Untuk Mbak Sisi, lanjut aktivitasnya.
0: Terima kasih. Tuntas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uju yang ada di Sako ya. Terima kasih juga sudah menyimak siaran kami. Ini ada Mas Theo, dikirim salam juga buat Mbak Anora, Mbak Eva, Mbak Sinta, dan juga Mbak Feli ya. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar ya. Tetap terus bersama kami di Indonesia Banget.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Indonesia banget, 92,4 MHz, Pro 1.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: kasih mendengar masih terus bersama kami di program Indonesia Banget ya, yang kami hadirkan untuk menemani Anda di siang ini. Langsung saja Esi sapa penelpon berikutnya. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, Pak Azhari di Skyu ini ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Azhari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung. Pak Azhari tadi sudah menyimak topik yang Esi hadirkan?
1: Sudah.
0: Sudah. Apa nih menurut Pak Azhari buah yang cocok dinikmati?
1: Buah pepaya.
0: Pepaya ya. Kenapa Pak Azhari?
1: Karena kan dia kan banyak mengandung vitamin C kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan cuaca yang seperti ini kan memang bagus kan untuk mengkonsumsinya.
0: Iya, cocok untuk dikonsumsi gitu Pak Azhari ya. Juga mudah didapatkan ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Azhari sudah sharing. Pengen dengar lagu apa nih Pak Azhari?
1: Lagunya dari Noah ya.
0: Dari siapa Pak Azhari?
1: Dari Noah.
0: Noah ya?
1: Ya.
0: Tapi Noah tadi udah Pak. Ada yang lain kah?
1: Itu ada dari Jamrud.
0: Dari siapa Pak Azhari?
1: Dari Jamrud.
0: Jamrud ya. Oke, Jamrud. Tadi juga udah.
1: Udah.
0: Sebelum jam 14, iya.
1: Oh, dari Ungu?
0: Ungu belum, Pak Azhari. Ungu ya?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu Pak Azhari.
1: Ya, boleh nggak dikirim?
0: Boleh, silakan Pak Azhari.
1: Buat Mbak Eli, buat Mbak Cici, Mbak Yesi, mengucapkan selamat siang dan selamat istirahat.
0: Oke, itu saja Pak Azhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ada di Skyu ya. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Ini saya bacakan juga via WA yang sudah dikirimkan pendengar ya, bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Ada Ibu Masito, terima kasih peran sertanya Ibu Masito yang sudah bergabung di WA ya. Oke, Ibu Masito nanti request lagunya ini mau di Ayunda ya. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya. Juga ada Pak Tamrin ya, ada di Lubuk Linggau ya. Ini juga pepaya nih katanya, sering dikonsumsi. Juga ada pohonnya di samping rumah. Waduh, enak banget ya. Kalau udah matang pasti langsung dipetik, langsung dimakan. Baik, terima kasih sudah bergabung juga pastinya dari Lubuk Linggau. Dan untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung nanti setelah beberapa lagu yang sudah saya siapkan ya, untuk Anda tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda mendengar masih di program Indonesia Banget untuk siang ini ya. Baik, langsung saja sih terima atensi berikutnya di Indonesia Banget, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, ini ada Mas Robi ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Oke, terima kasih sudah
1: bergabung. Apa kabar Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik Mas Robi. Mas Robi sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah,
0: baik, okay. Panasan. Baik, Mas Robi, gimana nih? Kalau Mas Robi gitu ya, buah apa sih yang enak dan cocok dinikmati saat kondisi udara sedang seperti ini nih menurut Mas Robi ya?
1: Semangka.
0: Semangka tetap ya?
1: Iya, semangka yang buah yang banyak mengandung air Mbak Isi.
0: Betul, jadi pas
1: semangka,
0: banget.
1: Jambu, jambu air.
0: Jambu air ya?
1: Jangan jambu biji.
0: Iya.
1: Terus ya ini apa? Apel itu, ini Mbak Esi.
0: Itu ya, benar Mas Robi ya. Baik, terima kasih.
1: Yang lebih mantap lagi buah
0: apa?
1: Kelapa muda.
0: Kelapa muda, dogan ya.
1: Dogan.
0: Air minum jadinya. Oh. Air dogan.
1: Iya, air dogan. Okay.
0: Baik, terima kasih sudah sharing ya Mas Robi. Ini pulang ini jadi pengen minum dogan nih gara-gara Mas Robi.
1: Oh, pulang ya minum lah Mas ini simpang dogan.
0: Oh, simpang dogan. Oke, terima kasih Mas Robi. Pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya ini Mas, Aku Bertahan.
0: Aku Bertahan dari ya. Rio ya?
1: Rio Febrian.
0: Oke. Baik, buat siapa lagunya Mas Robi?
1: Lagunya kirim buat Eli, buat Pak Azari tadi ya, buat Bang Aldo di Bali ya, terus Bang Ari Sayu, Bang Herdian, terus Bang Alex di Lubuk Linggau ya, terus Bang Nati, Pak Jakaria, terus Kenarok di Bali, terus Anggi, Andra, dan untuk semuanya aja Mbak Isi ya. Ucapannya selamat siang aja Mbak Isi.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat kepanasan. Mbak Isinya selamat tugas Mbak Isinya.
0: Terima kasih Mas Robi.
1: Sehat selalu Mbak Isi.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Robi ya, yang sudah bergabung di siang ini di program Indonesia Banget. Siapa penelpon terakhir ya di Indonesia Banget untuk siang ini, Indonesia Banget. Silakan nih Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya.
2: Selamat siang, Mas Robi.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Dari Lubuk Linggau, Haris.
0: Bang Haris di Lubuk Linggau ya. Oke, apa kabar nih Lubuk Linggau?
2: Pagi kabut ini, kabut panas tadi.
0: Oke, sampai siang masih ya?
2: Masih kabut.
0: Masih. Oke, Mas Haris.
2: Ya.
0: Kalau menurut Mas Haris, apa nih buah yang cocok dinikmati ya saat kondisi udara seperti saat ini? Buah apa nih?
2: Buah jeruk.
0: Jeruk ya?
2: Ya.
0: Oke, kenapa menurut Mas
2: jeruk
0: Haris?
2: Jeruk kan banyak mengandung vitamin C.
0: Oke, mengandung air juga gitu ya?
2: Jadi padang kotak daya tahan tubuh kan kuat.
0: Oke, baik, terima kasih ya pasti sudah bergabung ya Mas Haris dari
2: Lubuk
0: Linggau ya. Oke, Mas Haris pengen dengar lagu apa nih?
2: Dari Armada.
0: Armada yang mana?
2: Mabuk Cinta.
0: Mabuk Cinta ya. Buat siapa lagunya?
2: Buat Lobby di Malakar kita nih. Buat Arlo di Paris. Buat Anggita, Andara. Buat Pak Ucu. Buat Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Simon, dan salam untuk semuanya jadikan satu.
0: Oke, baik.
2: Untuk Pak Sisi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, itu aja. Iya, terima kasih ya untuk Bang Haris di Lubuk Linggau sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request, pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

0: kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, pendengar Rosa sudah kebersamaan Nancy menemani Anda dalam program Indonesia Banget untuk hari ini ya, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Kami informasikan untuk Anda pendengar, waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan tiba pada pukul 14:57 nanti ya. Dan tentunya program Indonesia Banget ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Nancy menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih, tetap terus bersama kami. Nanti kami juga akan menghadirkan program berikutnya ya, ada Beranda Asta Cita Nasional. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini.

0: ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini? Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI harga mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI harga mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan

0: kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diterapkan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm-hmm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Hmm. Di Kisbang itu ada 4 forum.
0: Yeah.
5: Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik.
0: Yeah.
5: Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah, SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya.
0: Yeah.
3: Nah, itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ketemu di sini, di mana Indian Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Astacita,

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Gimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali. Ya.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke Kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih begitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin lola dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya, untuk buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara. Kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa. untuk persatuan bangsa yang memang adalah ideologinya lah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Demikian pendengar Beranda Asa Cita Berjaringan Nasional hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan menuju RRI Jambi untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.
2: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada untuk tema.
1: Dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kalau turunannya PP nomor 42 tahun 2024, sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini.
3: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan TMT SK mereka itu mereka.
4: Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4 dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0, 0.

Di antaranya, informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 8 Oktober 2006 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI bersama saya, Adi Putrawan. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pendengar, sertifikasi halal dinilai semakin penting bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas. Laporan disampaikan Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Selain pendampingan administrasi, pelaku UMKM juga mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam setiap proses produksi. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Banyuasin, Fanji Al-Fati, mengatakan, perkembangan usaha pedagang kaki lima kini tidak hanya terlihat dari aspek perizinan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, semakin banyak pedagang yang mulai memasarkan produk melalui dunia maya, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi.
1: Program pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM. Fasilitas dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar yang lebih luas. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait menyongsong wajib halal 18 Oktober 2026 yang dirangkum Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Sony, sebagai pelaku UMKM ya, tentunya menyambut baik ya kebijakan wajib halal ini, karena menurut saya kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan, tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Tentunya di negara Republik Indonesia ini kita yang mayoritasnya beragama muslim, itu jadi hal yang baik tentunya, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, dan konsumen juga bisa menaruh rasa percaya kepada kita melalui wajib halal ini tadi.
2: Kalau menurut saya ya, kebijakan ini itu bagus-bagus aja, cuma jangan langsung diterapin gitu aja lah, karena kan pedagang-pedagang kecil itu masih banyak yang belum tahu caranya ngurus sertifikat atau gimana, terus bisa juga ada biaya-biaya tambahan. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih perlu banget banyak-banyak sosialisasi sama masyarakat, karena hal ini itu biar masyarakat lebih ngerasa nggak terbebani dengan aturan-aturan ini.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Jambi. Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama pengawas jaminan produk halal Hadian Asrafi terkait menjelang wajib halal 18 Oktober mendatang.
1: Ya, Bang Hadian, bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal undi yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
2: Jadi, oke, Mbak Tati, mengasih pertanyaannya. Sebelumnya penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangan, wajib disertifikasi halal. Lalu turunannya PP Nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya, maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini, menurut data dari BPJPH sendiri, tidak akan ditunda lagi dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja. Memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah nggak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau nggak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, satu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran ringan. Kita pasti karena masih baru, kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah, semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang kayak menjual B2 atau B1, itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka memang tidak halal. Dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor, itu nggak wajib halal.
1: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
2: Himbauannya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 tahun 2014, dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini, akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar, bisa ngurus yang reguler. Semuanya bisa dilakukan. Ayo, para pelaku usaha, segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda. Segera, sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Dari RRI Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: Laporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprinda Kabupaten Kaun memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoprinda Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Nah, contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah, mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Saya menambahkan bahwa Diskoprinda Kaun menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaun. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Penyuluh BPJPH Kabupaten Uai Kanan menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Program ini hadir dengan prosedur yang kini semakin mudah dan juga terjangkau bagi para pelaku usaha. Romadona, RRI SP Uai Kanan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyuluh BPJPH Kabupaten Uai Kanan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penerbitan sertifikat halal yang kini semakin mudah dan terjangkau. Penyuluh BPJPH Merki Devrin kepada RRI menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikat halal akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk. Selain itu, bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dirinya juga menekankan pentingnya bagi konsumen untuk selalu memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan produk, yang mana label halal resmi dikeluarkan oleh BPJPH dan menjadi jaminan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian proses sertifikasi yang ketat.
2: Dalam rangka pelayanan sertifikat halal itu sebenarnya sangat mudah dan tidak sulit, apalagi saat ini pemerintah pusat yaitu BPJPH ada program yang diluncurkan untuk membantu para UMKM memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Itu diberikan kuota gratis sebanyak 1 juta kuota. Jadinya para UMKM yang berusaha, yang ada usaha ini, baik usaha rumahan seperti pembuatan roti ataupun usaha kecil lainnya, itu bisa kita proses dengan mudah. Tentunya dengan persyaratan yang wajib yang dimiliki. Satu persyaratannya itu kita harus memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha, itu yang bisa diperoleh melalui OSIS. Di situ ada KBLI yang diterbitkan, ada untuk menerangkan jenis usahanya apa. Kemudian nanti pelaku usaha itu membuat akun di aplikasi Si Halal, bisa buka di web ptsp.halal.go.id, bisa mendaftarkan di situ dengan akunnya, kemudian kita proses. Tapi sebelumnya pelaku usaha itu harus berkoordinasi dengan pendamping halal yang ada di daerahnya. Saya sebagai salah satu pendamping produk halal Kabupaten Uai Kanan ini siap membantu.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung program sertifikasi halal demi menciptakan ekosistem halal.

0: halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal dapat menghubungi kantor BPJPH atau mengakses informasi melalui kanal-kanal resmi BPJPH. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pembuatan ekoenzim. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molases serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
1: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang segala macam yang busuk itu dibuat alat gula kabung, dipermentasi, insya Allah nanti dibisakan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat, terutama di keluarganya yang pasti, baru kayak orang lain.
2: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja, ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K penuh waktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K penuh waktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bengkulu Utara, Sarifa Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
2: Setelah perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan TMT SK mereka, itu mereka sudah gajian.
1: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 7 anak, kini hingga Agustus 2026 tersisa 4 anak. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Upaya penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil positif. Kepala Puskesmas Koto Baru, Widiawati, mengatakan penurunan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama tim kesehatan, khususnya petugas gizi dan tenaga kesehatan lainnya, serta dukungan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Widya menyebutkan dari 7 anak yang sebelumnya mengalami stunting, jumlahnya kini turun menjadi 4 hingga Agustus 2026. Ia berharap upaya penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan sehingga hingga akhir tahun tidak ada lagi anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerja sama tim gizi khususnya dan umumnya semua staf Puskesmas Koto Baru dan didampingi dan motivasi juga dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4, dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi zero.
1: Widya menegaskan pencapaian target zero stunting membutuhkan kerjasama tenaga kesehatan, keluarga, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
2: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
2: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Dia menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini ragam hiburan dan informasi akan hadir menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ke informasi dari kbrn.rri.co.id berkenaan dengan kasus ISPA yang sudah mencapai 17.434 atau juga yang terkena, dan ini tertinggi sepanjang tahun 2026. Pendengar, kasus ISPA di Kota Palembang mencapai 17.434 kasus hingga bulan September. Jumlah ini menjadi angka tertinggi sepanjang tahun 2026 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti, mengatakan data ini tercatat hingga bulan September. Wilayah dengan kasus ISPA tertinggi berada di Kecamatan Sukarami, kemudian Kalidoni, dan wilayah Ilbara 1 berada di urutan ketiga dengan 55 kasus. Peningkatan kasus ini menjadi perhatian pemerintah, terlebih kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Di tengah kondisi udara yang dinilai tidak sehat, masyarakat diminta lebih waspada terhadap kesehatan pernapasan. Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan kesehatan.

0: program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Jangan

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Kali ini berkaitan dengan informasi langsung tentang dari kbrnri.co.id, bahwa DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas LBP RRI untuk periode 2026-2031. Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LBP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna hari Kamis hari ini. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu kemarin dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LBP RRI untuk periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas tersebut yang ditetapkan DPR RI adalah Sulaiman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasko Ahmad, kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota tersebut. Dan dalam rapat paripurna itu, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan pendengar, selama rapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas tersebut. Dan diharapkan para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai

0: Oh, ini toh video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Baik pendengar, kembali kita bersama di Lentera Hati, kisah-kisah teladan yang sangat bermanfaat untuk mengingatkan hati kita kepada keesaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hari ini kami hadirkan berjudul Kisah Abu Thalha yang menyedekahkan harta yang paling ia cintai, yaitu kisah kebun Bairuha. Menyerahkan aset kesayangan demi kebaikan tentu bukan hal yang mudah bagi kebanyakan orang. Tetapi hal berbeda justru ditunjukkan oleh seorang sahabat Rasul, yaitu Abu Thalha radhiyallahu anhu. Sebagai salah satu tokoh kaya raya di kota Madinah, ia rela melepaskan aset paling bernilai dan paling dicintainya untuk mengejar ridha Allah. Kisah ini pun jadi teladan tentang keikhlasan dan kedermawanan dalam Islam. Abu Thalha Al-Anshori memiliki nama lengkap Zaid bin Shah Al-Anshori. Lahir 586 Masehi dan wafat pada tahun 654 Masehi di Madinah. Abu Thalha adalah sosok pengusaha kaya raya dari suku Ansor. Ia terkenal akan ketakwaannya, keberanian dan kedermawanannya. Rasul bahkan menjadikan veteran perang Badar ini sebagai sahabat dekat. Selain dermawan, Abu Thalha dikenal sangat tekun berpuasa, selalu menomorsatukan kehidupan akhirat dibanding duniawi. Di antara sekian banyak harta dan kebun kurma yang dimilikinya, ada satu tempat yang paling ia banggakan dan ia sayangi, yaitu kebun Bairuha. Kebun Bairuha memiliki nilai emosional dan spiritual yang sangat tinggi. Lokasinya strategis, terletak di depan Masjid Nabawi. Kebun ini memiliki sumber air yang jernih dan manis, menghasilkan buah kurma yang sangat melimpah. Kebun Bairuha juga menjadi tempat favorit Rasulullah, dan Rasul kerap masuk ke dalam kebun untuk berteduh dan minum airnya yang segar. Kisah keputusannya bersedekah bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan firman dalam surah Al-Imran ayat 92. Tanpa menunda waktu, Abu Thalha segera menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang sudah kita dengarkan dan artinya kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha. Maka aku sedekahkanlah kebun itu karena Allah, dengan harapan mendapatkan kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah wahai Rasul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Mendengar hal ini Rasul sangat terharu dan memuji keikhlasannya. Yang artinya Rasul bersabda, "Bagus sekali, itulah harta yang paling banyak memberi keuntungan. Itulah harta yang paling banyak memberi keuntungan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan aku berpendapat agar kamu membagikannya kepada kerabatmu." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan penuh kerendahan hati, Abu Thalha kemudian mematuhi arahan Rasul yang membagikan kebun Bairuha kepada keluarga, anak-anak pamannya, serta kabar kedat yang membutuhkannya. Beberapa sahabat Rasul juga menerima bagian dari kebun tersebut. Di antaranya Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Sementara sebagian lainnya diterima Rasulullah untuk salurkan kepada mereka yang berhak. Tindakan Abu Thalha membuktikan bahwa iman sejati diwujudkan lewat pengorbanan yang tulus. Menafkahkan harta terbaik tidak akan pernah membuat seseorang merugi, melainkan menjadi investasi akhirat yang mendatangkan keberkahan luar biasa. Wallahu a'lam. Demikian pendengar, kisah hari ini yang kami pilih berjudul Kisah dari Abu Thalha menyegahkan harta yang paling dicintainya, yaitu kebun Bairuha. Semoga kisah ini akan menjadi inspirasi buat kita menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekadar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Baik pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan insight.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Baik, pendengar, kami cukupkan sampai di sini Nuansa Islami dan selanjutnya kita hadirkan lagu Pop Indonesia menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI.

Baik, berikutnya Rita tinggalkan Adira dengan melewatkanmu dan selanjutnya kita hadirkan ragam informasi untuk Anda menjelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti kita akan berdengarkan rangkuman berita berskala nasional internasional melalui Pro 3 RRI. Baik, berdengar kali ini ada informasi yang akan kita hadirkan berkat dengan Delegasi Indonesia mengenalkan kurikulum berbasis cinta di negara Kamboja. Berdengar Delegasi Indonesia memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurikulum ini diperkenalkan dalam Konferensi Negara-Negara ASEAN keempat, Her Ummah, pada hari Rabu kemarin. Kurikulum berbasis cinta disebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perdamaian kawasan melalui edukasi keagamaan sejak dini. Konferensi ASEAN ini diselenggarakan Kementerian Urusan Agama Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Tenaga ahli Menteri Agama Nasaruddin Umar Benjamin M. Yapit mengatakan, gagasan yang diusung Menteri Agama sangat relevan dengan komitmen negara ASEAN dalam mencegah konflik sosial akibat kekeliruan pemahaman keagamaan. Konflik sosial acap kali dipicu oleh pemahaman agama yang tidak utuh. Kurikulum berbasis cinta yang menanamkan nilai kemanusiaan, kasih sayang dan toleransi di lingkungan madrasah menjadi fondasi penting melahirkan generasi yang moderat. Dan dikatakan juga bahwa pentingnya menyelaraskan pendidikan agama dan nilai kebangsaan. Pemahaman keagamaan harus memperkuat penghormatan terhadap simbol-simbol negara dan rasa cinta tanah air.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Aliona, ya Rukshina, aduh namanya keren banget ya. Dengan satu koleksi yang dirilis ulang, Glory of Love, yang populer di tahun 80 lewat suaranya cover dari Peter Cetera. Berdengar sampai kita pada informasi penutup malam hari ini menjelang pukul 19 dari KBRN RRI.co.id. Nah, berdengar, pemerintah khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung revisi Undang-Undang Nomor 28 2014 mengenai hak cipta untuk memperkuat perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta. Revisi tersebut bertujuan menyesuaikan regulasi dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dukungan ini disampaikan dalam rapat kerja pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Rapat ini digelar bersama Balik DPR RI dan pemerintah di gedung DPR RI. Revisi Undang-Undang Hak Cipta dinilai punya peran strategis bagi kepastian hukum pelaku industri kreatif, terutama dalam pengelolaan royalti, pemanfaatan karya pada platform digital, karya berbasis kecerdasan artifisial, hingga perlindungan terhadap karya jurnalistik. Nah, menurutnya pendengar, revisi regulasi ini diharapkan mampu merespon perkembangan era digital, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hasil kreativitas dan tata kelola kekayaan intelektual. Dan pendengar, Kementerian Ekrap juga menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu kondisi atau pondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian juga dikatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif sejak Rendekrap 2026-2045.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Berita.
7: Berita dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya
7: kan jalan, saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya
7: kan
8: jalan,
7: saya cuma mantan Bupati, oke?
8: Bu,
7: terima kasih.
8: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa.
8: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
8: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan
7: ibu? Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
8: Itu dari PT BKS
10: itu buat nyanyi, Bu. Buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awat, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan itu keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk

0: bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
2: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
3: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
2: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
4: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
2: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kanam baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
6: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
7: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
6: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
7: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
5: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terbang.

0: Padu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
1: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit the Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it, the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
0: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
4: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
3: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
3: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat. akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
6: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
7: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
6: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
7: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
8: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat, dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
7: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, Brengat, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, setelah tadi warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam. Malam hari dengan temanya adalah Rumah Tangga Islami bersama dengan narasumber kita Haji Ahmad Saleh SPDI, yaitu Stabimas Islam Kemenak Kota Palembang. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta berbagai nikmat yang lainnya sehingga kita masih dapat melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagaimana telah menjadi tugas dan kewajiban selama ini yang telah sama-sama kita lakukan. Sesungguhnya kita semua saat ini sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang sangat berat. Amanah di mana seorang pemimpin rumah tangga yang bernama suami punya tugas dan kewajiban untuk membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sama-sama kita idam-idamkan, rumah tangga Islami, rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang dibangun sejak awal dengan pondasi yang kuat sehingga tantangan, rintangan dan lain-lain yang akan terjadi setelah terjadinya sebuah pernikahan akan dapat diminimalisir oleh rumah tangga, oleh suami, oleh istri yang berada di rumah tangga tersebut. Para pemirsa Pro 1 yang saya hormati, tiga kunci utama untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis dalam Islam. Pertama, qanaah. Qanaah bermakna menerima pasangan apa adanya. Pengertian ini merasa cukup dan tidak merasa cukup dan ikhlas menerima kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh pasangan, baik suami atau istri. Menyadari bahwa pernikahan mempertemukan dua manusia yang berbeda latar belakang, sifat, dan pola pikir. Pasangan harus saling melengkapi, bukan menuntut kesempurnaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kunci utama mewujudkan rumah tangga Islami, saling menutupi aib, menjaga kehormatan keluarga, komitmen untuk tidak menyebar kekurangan, keburukan atau masalah rumah tangga kepada orang lain, menyelesaikan konflik secara internal di dalam rumah tangga hindari menceritakan masalah pribadi kepada pihak luar atau mengumbarnya di media sosial. Akhir-akhir ini kita melihat kadang-kadang karena sesuatu dan lain hal, karena lepas kontrol baik suami maupun istri, terkadang kalau mempunyai sebuah masalah, masalahnya tersebut diumbar ke pihak luar. Ketiga, membangun rumah tangga Islami, langkah yang ketiga, komunikasi yang baik dan terbuka. Jujur, sikap transparan, dan mengutamakan musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan. Menyampaikan keinginan atau unek-unek dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan salah paham atau prasangka buruk antar pasangan satu dengan yang lainnya. Para pendengar yang saya hormati, beberapa langkah lain tentu menyesuaikan dengan kondisi keadaan rumah tangga masing-masing. Karena itu di dalam Islam sudah sama-sama kita maklumi bahwa rumah tangga Islami ideal, rumah tangga yang menjadi panutan kita semua, adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibangun bersama-sama istrinya. Keluarga Islami pertama yang harus menjadi acuan untuk kita bersama membangun, menciptakan rumah tangga Islami adalah acuannya rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul terdapat contoh tauladan yang utama, yang menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi contoh bagi kita semua. Jamaah, para pendengar yang saya hormati, rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangun sejak awal dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang telah sama-sama dilakukan oleh pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Rumah tangga yang dibangun dengan pondasi yang kuat, rumah tangga yang dibangun dengan pondasi yang memadai, tentu akan mampu menghadapi gempuran, halangan, rintangan yang besar di masa-masa yang akan datang. Karena itu poin penting yang harus kita pahami adalah membangun rumah tangga Islami itu membangun pondasi yang kuat. Bangunlah pondasi yang kuat antara calon pasangan, baik suami maupun istri. Karena itu pembentukan rumah tangga Islami dimulai dari pasangan suami yang sudah terbina dengan baik sebelum dia menikah. Rumah tangga Islami dibangun oleh pasangan calon istri yang juga sudah terbina jauh sebelum dia menjadi seorang istri. Bahkan sama-sama kita pernah mendengarkan, mengetahui bahwa proses pembinaan rumah tangga tersebut sudah dimulai jauh sebelum seorang laki-laki menjadi seorang suami dan seorang wanita menjadi seorang istri. Pembinaannya sudah dilakukan sejak di dalam rahim seorang ibu. Sejak seorang bayi belum lahir, pembinaan calon suami atau calon istri itu sudah dilakukan. Jemaah, para pendengar sekalian, penting untuk sama-sama kita pahami bahwa suami dan istri adalah role model utama di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana mungkin kita ingin mewujudkan rumah tangga Islami ketika pemimpin rumah tangga tersebut belum bisa memberikan contoh bagi keluarga yang dipimpinnya. Rumah tangga Islami yang dibangun dengan modal iman, dengan backup keilmuan yang cukup, tentu akan berbeda dengan rumah tangga kebanyakan orang, di mana rumah tangga Islami mulai memanage dirinya jauh sebelum rumah tangga itu didirikan, jauh sebelum rumah tangga itu divisualkan dalam sebuah akad pernikahan antara calon suami dan calon istri. Para pendengar sekalian, rumah tangga Islami bukan rumah tangga yang sepi dari problematika. Rumah tangga Islami bukan rumah tangga yang jauh dari ujian dan lain-lain. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga perjuangan. Rumah tangga di mana semua yang menjadi hal-hal yang melingkupinya bisa saja terjadi di rumah tangga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui hal tersebut dan akan menjadi contoh kita semua yang ingin mewujudkan rumah tangga Islami di masa-masa yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tidak pernah ditimpa halangan, rintangan, ujian dalam membangun rumah tangga. Namun karena Rasul seorang manusia yang maksum, tentu akan mudah mencari jalan keluar, mencari solusi di dalam rumah tangganya. Demikian juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manalah mungkin akan sepi dengan ujian, halangan, rintangan di dalam membangun rumah tangga kita masing-masing. Sudah menjadi sunnatullah bahwa ujian, rintangan, dan lain-lain akan terus menjadi hal-hal yang akan kita rasakan di masa-masa yang akan datang. Rumah tangga Islami sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya, rumah tangga yang dibangun dengan sebuah komitmen besar. Komitmen untuk melahirkan anak-anak, melahirkan keturunan yang akan meneruskan orang-orang yang berada di rumah tangga tersebut. Karena itu penting sekali kita para calon suami atau yang akan menjadi suami menentukan orang yang akan menjadi pendamping hidup kita, seorang wanita yang akan menjadi istri kita adalah orang yang memang betul-betul menjadi orang-orang yang terpilih yang tentunya akan melahirkan anak keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Para pendengar sekalian, betapa rumitnya, betapa susahnya ketika kita ceroboh, ketika kita salah di dalam memilih calon pendamping hidup, maka juga akan melahirkan anak-anak keturunan yang tidak juga bisa diharapkan. Qurrata ayun, anak-anak yang soleh dan solehah didapatkan dari seorang ayah dan ibu yang juga solehah. Anak-anak yang solehah itu dilahirkan dari sebuah rumah tangga yang juga rumah tangga Islami, rumah tangga yang berusaha terus untuk memperbaiki diri masing-masing agar menjadi tauladan bagi masing-masing. Anak-anak soleh dan solehah adalah output dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun dengan komitmen besar. Rumah tangga yang akan siap menghadapi tantangan, rintangan di masa-masa yang akan datang. Rumah tangga Islami di mana akan hadir di rumah tersebut anak-anak yang ceria, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang akan meneruskan cita-cita besar ayah dan ibu mereka masing-masing. Para pendengar sekalian, rumah tangga Islami, rumah tangga di mana semua komponen yang berada di rumah tersebut masing-masing punya kewajiban, punya tugas dan hal-hal yang lain yang harus mereka lakukan. Baik itu suami maupun istri atau anak-anak yang berada di rumah tangga tersebut. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga idaman kita semua. Karenanya menjadi obsesi kita semua, menjadi pekerjaan besar kita semua untuk sama-sama berkomitmen membangun rumah tangga tersebut. Rumah tangga di mana kita sejak menikah sampai berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di rumah tangga tersebut. Para pendengar sekalian yang saya cintai, tantangan kehidupan berumah tangga yang bernama rumah tangga Islami akan menjadi bahagian yang akan kita rasakan di masa-masa yang akan datang. Maka contoh-contoh rumah tangga yang berada di sekitar kita adalah pelajaran penting untuk sama-sama kita jadikan pijakan, jadikan contoh untuk rumah tangga kita. Ada hal-hal yang positif yang dilakukan oleh rumah tangga saudara kita, teman kita, sahabat kita, dan lain-lain. Kalau itu baik, maka contohlah. Kalau itu tidak baik, maka bolehlah kita untuk tidak mencontoh rumah tangga tersebut. Rumah tangga Islami yang menjadi obsesi semua kita, yang menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu rumah tangga yang akan menjadi idaman kita semua. Rumah tangga Islami, rumah tangga di mana komitmen besar selalu dibangun, bukan saja dari awal pernikahan tetapi sampai berketerusan. Karenanya fungsi pemimpin rumah tangga yang bernama suami, pemimpin rumah tangga yang diberikan amanah untuk memimpin rumah tangga Islami tersebut, itu menjadi barometer untuk rumah tangga itu. Bantuan pemikiran, dukungan, doa, dan lain-lain tentu juga tentu sangat diharapkan oleh pemimpin rumah tangga yang bernama suami tersebut. Para pendengar sekalian, kekompakan rumah tangga Islami pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pernah memahami, kita pernah mengetahui bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri Siti Hajar dan Siti Sarah, rumah tangga yang penuh dengan komitmen besar sejak Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Komitmen besar tersebut akhirnya melahirkan orang-orang, anak-anak, keturunan-keturunan yang juga menjadi orang besar. Nabi Ibrahim melahirkan dua orang putra yang kemudian menjadi Nabi dan Rasul pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang menjadi kepala rumah tangga yang mempunyai komitmen besar tersebut didampingi oleh istri Siti Hajar dan Siti Sarah yang juga punya komitmen besar yang akhirnya melahirkan, mampu mencetak generasi-generasi besar, generasi penerus mereka yang akan melahirkan sejarah besar bagi keluarga mereka. Kita masih ingat peristiwa yang melingkupi perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Ibunda Siti Hajar dan Siti Sarah, melahirkan sejarah yang juga masih saat ini menjadi bahagian dari ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Peristiwa sa'i yang langsung dilakoni, dijalani oleh Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, di mana Siti Hajar dititipkan di sebuah tempat, ditinggalkan beberapa waktu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar sempat bingung, namun sebagai seorang istri, pendamping seorang suami yang mempunyai komitmen besar, yang membangun rumah tangga yang punya komitmen, beliau tidak bingung berkepanjangan. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana biasa, memikirkan, melakukan terobosan-terobosan, melakukan hal-hal yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun juga ternyata Siti Hajar mampu juga memberikan kenyamanan, kemaslahatan bagi orang banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar tersebut juga bisa dinikmati oleh kita semua umat Islam dengan hadirnya air zam-zam. Para pendengar sekalian, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam dan rumah tangga nabi-nabi yang lainnya penuh dengan contoh-contoh tauladan. Rumah tangga Nabi Ibrahim dan rumah tangga para nabi dan rasul yang lainnya, rumah tangga perjuangan. Berjuang sejak awal membangun rumah tangga sampai kemudian semua yang berada di rumah tangga tersebut menyelesaikan tugasnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah tangga penuh dengan perjuangan. Rumah tangga yang punya komitmen besar, rumah tangga Islami yang menjadi obsesi kita semua, adalah rumah tangga yang terus berjuang, yang terus berjuang untuk terus mendandani segala kekurangan-kekurangan yang berada di rumah tangga tersebut. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang mampu menyelamatkan isi dari isi rumah tangga tersebut dari jilatan api neraka. Komitmen besar ini ditutup pernyataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Maka rumah tangga Islami itu bukan rumah tangga yang hanya bahagia di dunia, namun juga punya mimpi besar, dia juga harus bahagia di akhirat. Rumah tangga Islami bukan hanya mampu memberikan kenyamanan hidup di dunia, namun juga memberikan kepastian bahwa isi dari rumah tangga tersebut juga akan selamat dalam perjalanan berikutnya di Yaumil Mahsyar. Rumah tangga Islami, rumah tangga yang dibangun dengan komitmen besar bahwa bukan hanya bertemu bersama di dunia, tetapi juga bertemu dan bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri masuk surga, suami masuk surga, anak-anak masuk surga, dan orang-orang yang berada di rumah tangga tersebut juga masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, mampu mewujudkan rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga idaman, menjadi rumah tangga yang sama-sama kita inginkan, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua pada masa-masa yang akan datang. Demikian kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdengar di mana pun Anda berada, Mimbar Agama Islam baru saja berakhir melalui Prosatria RI Palembang dan sekaligus menutup Palembang sore ini. Selanjutnya, rekan Vina akan menemani Anda di Palembang malam ini hingga tutup siaran nanti. Senadir, kami undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Dan kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, kenal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang malam ini untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Elvira Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hari ini. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama sandiwara radio yang berjudul Arang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cepat, Des. Cepat, cepat.
4: Sekto, sabar. Ini sebentar lagi selesai.
3: Cepat angkut di pick up.
4: Beres.
3: Semua pekerjaan ini harus selesai sebelum fajar.
4: Lah, itu siapa, Men? Bawa senter segala.
3: Aduh, kayaknya aktivis laut itu. Ayo, kita sembunyi dulu.
5: Dika, kamu ini loh, game terus.
6: Loh, kenapa toh, Mbak?
5: Ya, aneh aja lah, wong biasanya Mbak taunya mahasiswa itu sibuk.
6: Ya, ini sibuk, Mbak. Sibuk nge-game.
5: Gimana bisa bangga Indonesia?
6: Bangga dong, Mbak. Bukan aktivis.
5: Alah. Aktivis kok begitu. Sudah, ini kamu makan dulu, sarapan dulu.
6: Lah, Mbak Surti mau kemana?
5: Ini bersihin tungku bakaran arang.
4: Aduh, rugi lagi kita. Gak semua kayu bakaunya bisa diangkut.
3: Aku ini penasaran loh.
4: Penasaran apa toh?
3: Penasaran, setiap kali nebang pohon kok apes toh.
4: Enggak. Mana ada maling kayak kita, orang apes.
3: Jangan keras-keras kalau ngomong.
5: Mas, kamu menuduh Dika?
3: Bukan seperti itu. Soalnya selalu ketahuan.
5: Dia itu seharian di rumah, Mas, bareng aku. Malam pun juga sama.
6: Betul itu, Mas. Memangnya ada apa, toh? Bawa-bawa aku.
3: Aku minta kamu jujur. Kamu berteman dengan aktivis laut itu, ya?
6: Iya, Mas. Kenapa?
3: Aku ini curiga sama kamu dan teman-temanmu.
5: Dika, benar yang dikatakan Masmu itu.
3: Lihat, dia begitu diam aja. Sudah tahu kan jawabannya?
5: Mas istirahat dulu. Biar nanti aku yang bicara sama Dika.
3: Nasihati adikmu itu loh, dengan benar. Aku sudah membanding tulang untuk keluarga ini.
6: Mbak, sejujurnya, aku gak melakukan ini, Mbak.
5: Tapi apa?
6: Pembakaran arang ilegal itu punya Mas Slamet sudah banyak disorot aktivis, Mbak. Mereka dengar dari mulut ke mulut.
5: Terus kamu tuh gak bela Mas Iparmu?
6: Aku gak bisa bohong, Mbak.
5: Dika, kamu tuh gak waras ya. Mbakmu ini hamil tua, Dik. Sebentar lagi lahiran. Aku tuh butuh biaya.
6: Iya, aku paham, Mbak.
5: Dan lagi Masmu tuh sudah menghidupi kamu sejak kita jadi yatim piatu.
6: Ya karena itu, Mbak, aku gak mau kehilangan Mas Slamet seperti aku kehilangan almarhum Mbak.
5: Itu takdir, Dika, itu takdir.
6: Manusia punya takdir, tapi harus berusaha. Kalau saja hutan bakau gak habis ditebang, hempasan ombak itu gak bakal bikin Bapak meninggal diterjang tsunami, Mbak.
5: Dika.
3: Gimana, Des? Arangnya sudah terbakar sempurna?
4: Sebentar, aku sapu abunya. Aman, ini kalau kayu bakau dijadikan arang kualitasnya mesti oke.
3: Nah, pokok jenis kayu yang bagus buat arang itu ya kayu kumpang, kayu bungkulung, kayu kempili, kayu ubar.
4: Oh iya, aku sudah dapat informasi siapa yang membocorkan rencana kita.
3: Siapa?
4: Yo, adik iparmu itu si Dika.
3: Dika? Betulan?
4: Iya.
3: Memang dia itu perlu dikasih pelajaran.
4: Hajar saja.
3: Tidak tahu diuntung kamu ya.
6: Mas, yang Mas lakukan itu salah. Legal, Mas.
3: Apa kamu gak mikir selama ini aku menghidupi kalian?
6: Iya, Mas, aku ngerti. Tapi ini salah, Mas, bisa dipenjara sama polisi loh.
3: Mana? Sampai sekarang gak ada.
6: Mas, Mas, hutan bakau itu harusnya dijaga. Masih banyak kan pohon yang bisa Mas beli dan tebang untuk buat arang.
3: Aisyah, sudah, diam aja. Aku sudah kecewa berat sama kamu. Gak tahu diuntung.
6: Hutan bakau itu dilindungi pemerintah, Mas.
5: Mas, sudah, sudah. Dika, kamu mau menghilangkan rezeki Mas Slamet. Mbak kan sudah bilang tole kemarin kondisi ekonomi kita tuh seperti apa.
6: Berarti Mas Slamet siap dipenjara. Karena aktivis lingkungan sudah bergerak loh, Mas.
3: Lakukan saja. Kalau kamu memang melakukan itu, keluar dari rumah ini.
1: Bagus itu. Usir saja itu ada iparmu.
3: Ya, sebenarnya yang dia bilang itu ada benernya, Des. Ini berbahaya.
1: Ini berapa sih yang kita jual kayunya? Sudahlah. Banyakkan duit yang dicuri koruptor.
3: Aku ini seperti terjebak loh. Ya mikir lahiran istriku, mikir keselamatanku. Sampai kapan sih aku kayak begini?
1: Ya sampai kita sudah kaya.
3: Tapi apa iya kita bisa kaya dari hasil mencuri?
1: Kamu itu ya, bagai air di tahun talas. Sekarang aku tanya, selain ini apa yang bisa kita lakukan lagi?
7: Hei, itu, hentikan penebangan kalian.
1: Lah, itu polisi.
3: Jangan kabur. Des, mau kemana kamu, Des?
1: Hey. Aku kabur. Coy. Aku kabur dulu. Maaf, Mas. Maaf.
8: Dengan Bapak Slamet, mari ikut kami, Pak. Bapak kami periksa atas perkara penebangan kayu ilegal dan perusakan hutan bakau. Sudah ada bukti terkumpul. Salah satunya kesaksian teman Anda, Gondes.

maaf. Aku harus melakukan semua dari awal. Memang aku yang melaporkan semuanya ke polisi. Tapi aku gak bisa membiarkan keluarga kita menikmati harta yang gak baik dan barokah, Mas. Apalagi dengan cara merusak alam. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, aku dan Mas selamat jadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir menemani Anda dalam dialog Palembang malam ini bersama saya Alvina Damayanti, yang senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam ruang dialog malam ini. Pendengar, lingkungan ini menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kebiasaan, pergaulan hingga pilihan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Terlebih bagi generasi muda yang berada dalam masa pencarian jati diri dan sangat dekat dengan lingkungan pertemanan. Di sisi lain, ancaman penyalahgunaan narkoba ini juga masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pencegahan tentu tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, sekolah, hingga berbagai komunitas. Karena itu malam ini kita akan membahas bagaimana lingkungan yang sehat dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sekaligus melihat juga bagaimana peran komunitas dalam upaya pencegahannya. Dalam dialog Palembang malam ini untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, kita mengangkat tema lingkungan sehat, generasi hebat bersama GAN lawan narkoba. Dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Dr. Albizia Rahidin Anang SEMM, Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GAN Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Albi.
3: Selamat malam.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Albi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dan tentunya hari ini Pak Albi tidak sendirian karena didamping oleh dua orang yang luar biasa juga. Ada Pak Tony Fauzi SHMM selaku Dewan Pembina GAN Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Tony.
4: Selamat malam.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tony?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan selanjutnya selain Pak Tony ada juga Bapak Kemas Sofian Abdullah selaku penasehat GAN Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Sofian.
5: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya hari ini Pak Sofian?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369 9977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan dan tanggapan Anda melalui kanal RRI Digital Palembang dan juga YouTube Pro 1 Palembang. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun diskusi Anda malam hari ini yang akan membahas mengenai lingkungan sehat, generasi hebat bersama GAN lawan narkoba. Kita mungkin beberapa pendengar belum ada yang familiar mengenai gerakan anti narkoba nasional khususnya untuk di Sumatera Selatan ini. Nah, sebelum lebih jauh, kita mau tahu dulu nih, boleh dijelaskan kepada pendengar, mungkin kita ke Pak Albi dulu ya. Sebenarnya GAN itu organisasi seperti apa, Pak Albi?
3: Baiklah, terima kasih, Mbak. Generasi anti narkotika nasional itu kita dirikan pertama kali itu di tahun, lebih tepatnya itu di 10 November 2016. Kebetulan itu bersamaan dengan Hari Pahlawan. Jadi GAN itu didirikan karena faktor lingkungan itu sangat menentukan generasi kita yang akan di masa akan datang. Karena faktor lingkungan itu sekarang saya lihat itu dari anak-anak sekolah itu sudah mencicipi yang namanya bibit-bibit untuk menyentuh ngarah ke narkoba. narkotika. Saya sedikit menjelaskan mengenai kenapa harus namanya generasi anti narkotika nasional. Bukan gerakan. Kita ini kalau untuk disebut gerakan mungkin kurang tepat. Karena

0: lebih spesifik ke narkotika, bukan narkoba. Okay. Jadi hanya narkotika saja yang kita lebih spesifik. Nah, GAN ini secara nasional itu ada di DPP Pusat. DPP Pusat itu sekarang diketuai oleh Fahrudin. Fahrudin bin Abdullah. Kita DPD Sumsel ini sudah berdiri di tahun 2016. Alhamdulillah pada saat itu disahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan zaman itu Pak Alek Nurdin.
1: Yeah.
0: Pak Alek Nurdin sudah merestui GAN Sumatera Selatan itu berdiri di Sumatera Selatan dan sudah kita daftarkan di Kesbangpol. Nah, setelah dari sana kami menjalankan beberapa program. Itu yang pertama kali itu program kami ke sekolah-sekolah, mendedikasikan kepada anak-anak sekolah betapa bahayanya dari narkoba itu sendiri. Nah, makanya GAN ini didirikan itu bukan hanya sekedar komunitas. Tujuannya itu sangat bagus. Karena di GAN ini kan tidak ada mendapatkan yang namanya dalam tanda kutip itu seleri per bulan. Ini gerakan hati dari seorang bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak lah kita katakan, bahwa ingin menyelamatkan anaknya sendiri, bukan orang lain malahan, anaknya sendiri. Jadi jangan sampai anak mereka itu terdampak dari lingkungan untuk menyentuh ke narkotika itu sendiri. Nah, itu sedikit mengenai kilas balik tentang GAN. GAN ini di 17 kabupaten kota itu sudah terbentuk semua. Kemarin kami mengadakan rapat dua dekade kepengurusan kami. Jadi kita akan meresafel semua. 17 kabupaten kota itu kita akan membentuk struktur. Yang pertama kami dulu di DPD Sumsel, habis itu kami akan roadshow ke 17 kabupaten kota, membentuk 17 kabupaten kota ini dengan wajah-wajah yang baru.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sedikit tenggang.
1: Kalau tadi Pak Albi sudah menjelaskan ke pendengar apa sih GAN itu dan juga sedikit latar belakangnya. Betul. Serta program-programnya. Tadi Pak Albi juga menjelaskan kalau program yang dilakukan ini sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pak ya. Betul. Seperti apa Pak sosialisasinya?
0: Ya, pada saat itu yang jelas yang paling ramai itu di SMK 5.
1: Oke.
0: Di SMK 5 itu malahan ketua umum terjun langsung. Pada saat itu kita undang zaman kepala sekolahnya itu Pak Zulkifli. Zulkifli atau Zulfikri, dikoreksi apabila saya salah nama. Jadi pada saat itu kita langsung ke sekolah, wah, luar biasa antusias anak-anak itu. Pada saat kita menjelaskan mengenai narkoba, malahan kita bawa contoh barang itu, tapi dalam bentuk kayak barang-barang tiruan lah, seperti itu. Jadi mereka itu dalam upacara kita bicara itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka itu lebih ingin pemerintah itu menyentuh langsung bahwa kehadiran kita itu ada. Nah, itu yang pertama, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, kita pernah pelatihan 5.000 kader anti narkotika itu di MLM Musirawas Lubuk Linggau Muratara di tahun 2018. Wah, itu sangat ramai tuh, 5.000 siswa yang hadir dari seluruh SMA-SMA se-Linggau Musirawas Muratara. Itu, Mbak.
1: Kita tahu, Pak ya, kalau anak-anak muda sekarang mungkin tidak terlalu diekspos, tapi ada mereka tuh yang sudah mengerti narkotika itu seperti apa. Respons mereka seperti apa sih, Pak, pada saat GAN ini ke sekolah-sekolah? Adakah anak-anak itu yang malahan menghindar? Atau justru responnya kebanyakan positif, Pak?
0: Ya, kalau mereka menghindar berarti kan ada yang salah di diri mereka itu. Jadi malahan patut kita curigai, kan apa anak itu menghindar. Nah, alhamdulillah yang kita temui itu sejauh ini malahan antusias. Malah mereka ingin bertanya. Contoh, seandainya ketika kita di sekolah, Kak, dampak dari narkoba itu seperti apa? Dampak dari narkotika itu seperti apa? Dan malahan mereka itu ingin tahu, lebih ingin mendetail bahwa narkotika itu pasalnya apa? Itu ditanya oleh mereka. Hukumannya seperti apa? Dan bagaimana bandar itu masuk ke mereka? Dan hukuman untuk pemakai itu seperti apa? Dan malahan mereka itu seperti, oh, kok kami tidak tahu seperti itu kan. Ini kan mungkin tidak ada di dalam pelajaran mereka kan, di buku pelajaran mereka. Jadi memang betul loh, ini harus kita edukasi. Makanya saya setuju apabila di sekolah itu diadakan budaya anti narkotika dan korupsi. Jadi mereka itu masih awam, Mbak. Jadi rasa penasaran anak-anak itu tidak terjawab dengan tuntas. Maka

0: dari itu rasa penasaran itu dengan dicoba, bukan dijelaskan secara detail. Yeah. Nah, kalau mereka penasaran dengan coba-coba, awalnya kan ketagihan. Nah, itu tadi yang menghindar. Jadi kalau dia menghindar itu patut dicurigai.
1: Iya. Baiklah. Dan juga kalau kita melihat persoalan narkoba di era sekarang, mungkin kita ke Pak Tony terlebih dahulu nih, Pak Tony. Kalau melihat kondisi di Sumatera Selatan khususnya saat ini, Pak, bagaimana Gan melihat persoalan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Pak Tony?
2: Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau namanya narkotika atau narkoba tuh memang dari dulu sudah ada ya. Saya sendiri sebenarnya sebagai seorang pegiat juga, karena saya juga orang akademis. Jadi saya begitu lihat anak-anak generasi muda ini, generasi pemimpin akan datang, kok sampai begini mereka melakukan seperti itu ya. Nah, untuk tugas kita, hati saya tergerak. Dulu saya hanya pegiat, akhirnya saya bersama Pak Albi membentuk Lemegan ini. Jadi skupnya lebih luas. Bagaimana generasi ini, muda ini kita didik melalui organisasi GAN ini. Mm-hmm. Ya, salah satu edukasi. Saya kan sebagai dosen juga, kalau saya ngajar itu, saya sisipkan yang namanya bagaimana kalau korupsi atau narkotika itu merusak jiwa anak-anak. Salah satu, biar mereka tahu. Kan? Dan terutama mahasiswa yang semester pertama. Nah, maka itulah kami dalam ini GAN punya peduli sekali ya, ingin bagaimana generasi pemuda terutama di Sumatera Selatan ini termasuk kota Palembang ini, ya kita yang namanya ingin apa memberantas agak susah ya, minimal kita mengurangin. Karena yang namanya organisasi itu kan kita tidak sebagai penyidik, penangkap. Hanya sifatnya edukasi. Edukasi ini salah satu tadi sosialisasi tadi. Kita ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, ke masyarakat, ke bahkan kita kerjasama camat, lurah, dan perguruan tinggi. Yeah. Itulah tugas kita. Nah, bagaimana kita meminimalis supaya pelajar, terutama pelajar mahasiswa itu berkurang menggunakan seperti itu. Nah, dengan edukasi ini kita mau tahu betapa akibat kalau dia menggunakan namanya jad-jad seperti ini, psikotrika dan sebagainya. Minimal dia tahu, dia takut. Karena sisi-sisinya banyak. Musak semua, dari sisi agama, sisi sosial, sisi hukum, segi kesehatan. Ada semua. Nah itu, salah satu edukasi kita itu. Jadi mereka kalau sudah mendengar itu, minimal ada rasa ketakutan. Nah, yang dari penyebab, pemakai, ya, bisa minimal mereka tidak akan merasa melakukannya lagi. Mm-hmm. Itu yang kami lakukan sekarang ini.
1: Oke. Okay. Tadi Pak Tony menjelaskan lebih fokus ke generasi-generasi muda sekarang, yeah, Pak ya. Kalau ke Pak Sofian nih, Pak, menurut pengalaman GAN di lapangan, kelompok masyarakat seperti apa, Pak, saat ini yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pencegahan narkoba ini?
3: Oke, okay, terima kasih. Sudah banyak tadi sudah dijelaskan oleh Adinda Albi dan juga saudara kita Tony Pauji masalah dampak daripada yang menggunakan narkoba, mm-hmm, atau narkotika. Yeah. Jadi kami dari GAN ini khusus narkotika. Yeah. Tadi apa yang dikatakan oleh Dinda Albi tadi, kalau narkoba itu ada obat-obatan lain, mm-hmm, mungkin di kedokteran itu digunakan itu obat-obatan. Kita tidak ke situ. Narkotika itu dampaknya sangat itu sekali, sangat rawan sekali. Ada anak melawan orang tuanya sampai bahkan mohon maaf itu mungkin di berita itu ada yang sampai membunuh neneknya. Yeah. Itu akibat daripada itu narkotika. Jadi kami dari GAN ini bukan ingin memberantas tapi mengurangi apa yang dikatakan oleh saudara Tony tadi dan juga ingin menyelamatkan mungkin sampailah dibawa ke rehabilitasi. Kami tidak berhak untuk menangkap tadi. Yeah. Mengurangi, menyelamatkan. Itu saja. Dampaknya sangat besar sekali di masyarakat yang pengguna narkoba tadi. Okay. Mungkin itu saja.
1: Baik. Tapi Pak Albi, saya penasaran. Sejauh ini semenjak GAN khususnya di Sumatera Selatan berdiri, apakah ada Pak anak-anak ataupun mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia yang sudah GAN Sumsel sendiri rehab atau ke pihak yang lebih berwenang, Pak?
0: Ya, malahan saat tadinya saya mau bawa orangnya langsung.
1: Oke.
0: Yang pernah kita rekomendasikan rehab, cuman orang tersebut belum berkenan. Uh-huh. Karena mungkin belum ada kesiapan mental untuk tampil di publik. Jadi kemarin kami pernah yang di arah Lemabang itu kalau gak salah, kita pernah arahkan rehab ke sana. Sama di punya Pemda ya, punya Pemda itu Diogan Ilir. Yang milik Ogan Ilir itu kita sudah pernah rekomendasikan, itu dua-duanya itu bapak-bapak.
1: Okay.
0: Bapak-bapak. Malahan ada salah satu masih bujang badannya gemuk sehat ya kan, ya kita rekomendasi ke salah satu pesantren malahan ya kan, karena orang tuanya itu kalau dia lapor langsung ke aparat ya mungkin kan dihukum tuh.
1: Uh-huh.
0: Nah makanya dia lapor ke GAN, ya kita arahkan ke sifatnya rehabilitasi. Alhamdulillah sejauh ini GAN sudah ada beberapa yang kita bantu untuk rehab. Tuh, seperti itu.
1: Follow up-nya seperti apa, Pak? Kalau misalnya sudah direhab, apakah nanti akan ada evaluasi kembali seseorang ini sudah 100% terhindar dari narkotika?
0: Dia wajib lapor.
1: Oh, baik.
0: Dia wajib lapor. Jadi ketika dia sudah direhab, keluar kan orang yeah. tersebut, nah dia wajib lapor. Bersama keluarganya dia wajib lapor.
1: Mm-hmm.
0: Per berapa bulan dia itu akan laporan terus ke di mana dia direhab. Seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Berarti tetap dimonitor sama GAN Sumsel, Pak ya, kedepannya ya. Seperti apa ya?
0: Ya, kita monitor. Sesuai. Malahan kita, kalau dia minta, contoh, kalau dia minta mesin jahit, ya kalau kita ada dana uh-huh. dan ada cukup untuk memadai, kita bantu. Dia waktu itu ada suka mesin jahit tuh, kita bantu. Kita bantu dia buka usaha tuh, daripada dia kembali lagi ke masa kelamnya. Uh-huh. Ya kita bantu, seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Pak Alvi, tema kita malam ini mengenai lingkungan sehat generasi hebat bersama GAN lawan narkoba. Mengenai lingkungan sehat, sebenarnya seperti apa, Pak, lingkungan yang ideal untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini?
0: Ya, lingkungan yang ideal itu kan yang lingkungan bebas tanpa narkoba, bukan bebas tanpa asap ya. Bebas tanpa narkoba. Jadi maksud saya, yang namanya lingkungan sehat itu banyak kategori.
1: Uhum.
0: Kategorinya itu ada beberapa item. Dan salah satunya itu adalah narkotika. Nah, narkotika itu masuknya sangat-sangat luar biasa. Pertama, bandar itu akan menawarkan jasa kirim. Anak-anak itu disuruh coba. Coba pakai satu kali, dua kali. Kirim barang satu kali, dua kali. Gratis, disuruh coba lagi. Nah akhirnya anak tersebut ketagihan karena dia minim literasi, minim pengetahuan dan minim tahunya dampak dari narkotika itu sendiri. Enak, ngefly katanya.
1: Mm-hmm.
0: Terasa kayak di surga malahan kan, padahal itu sangat-sangat merusak. Satu kali dia ngisip tuh berapa saraf kan yang putus.
1: Mm-hmm.
0: Nah dia belum tahu dampak kesana, maka dari itu bandar itu akan mencoba terus anak ini sampai dia ketagihan. Akhirnya bukan lagi dia minta, beli. Nah itu yang sangat-sangat kita khawatirkan. Makanya generasi anti narkotika nasional hadir. Kita tidak bisa memberantas, tapi kita bisa mengurangi jalannya yang lebar bagi bandar. Bisa kita persempit ruang geraknya karena hadirnya dari GAN itu sendiri. Nah contohnya seperti apa? Jadi apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang salah satu bandar atau salah satu pengedar, boleh lapor ke kita. Kita siap untuk melapor ke pihak yang lebih berwenang. Malahan kita siap untuk nomor kami terbuka. Nomor kami terbuka apabila aduan, ya kami tinggal teruskan. Tinggal kami rekomendasi tergantung dari aparat yang berwenang mau mengeksekusi. Ya kan, kapan mau dieksekusi itu ya tergantung dari pihak yang lebih berwenang. Yang jelas kita akan menampung seluruh aduan masyarakat agar ini gunanya jalan yang lebar bisa dipersempit. Jadi ruang gerak narkoba bandar itu agak kecil.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau seandainya tangguh kita ini ada yang GAN, gawat ini ya kan. Ya bahasanya itu kan cepu nanti. Ya kan? Nah, maka dia itu lebih hati-hati. Dan anak-anak juga mau gerak bebas juga. Oh, ini kayaknya ada yang komunitas GAN. Nah, maka dari itu hadirnya GAN ini tidak bisa memberantas. Tapi kita bisa mempersempit ruang lingkup itu sendiri. Nah, makanya dalam indikator salah satu lingkungan sehat itu narkotika. Karena dampak dari narkotika itu bagaimana sehat apabila di lingkungan itu banyak kriminalitas. Nggak bisa dikatakan sehat apabila ya contoh ndak kate duit maling, ndak kate duit pinjol, ndak kate duit yang seperti itu tadi maksa ibunya ndak kasih mulai.
1: Iya, yeah, ngamuk Pak ya.
0: Ngamuk, ngancurin barang, ya kan. Nah, bagaimana lingkungan itu akan sehat apabila generasi kita pola pikirnya sudah rusak. Jadi lingkungan itu tidak bisa sehat, apalagi mau aman, ya kan. Karena kalau dia itu sudah ketergantungan, dia sakau nanti. Kalau dia tidak make, berpikir dia bagaimana caranya mendapatkan. Malahan kalau di daerah itu sampai token listrik hilang, panci hilang, kuali hilang, kompor hilang, ya bagaimana caranya dia itu mendapatkan barang itu? Maling segala macam, ya kan? Nah, seperti itulah kira-kira.
1: Baik, Gan sendiri ini kan lebih fokus ke sosialisasi dan mungkin diisi sosialisasi itu mengenai larangan-larangan menggunakan narkotika. Lalu adakah pendekatan lain, pendekatan seperti apa yang menurut Gan ini lebih efektif untuk mengajak anak muda menjauhi narkotika?
0: Ya persuasif, kita ajak bergabung langsung ke Gan, biar dia lebih dekat bersama kita kan. Tapi anak-anak zaman sekarang itu, ya namanya kita paham kan, Gen Z sekarang kan, Gen Alpha. Background saya juga sebagai dosen. Jadi kalau Gen Alpha itu zaman sekarang, Pak, ketika kita ngajar, kita yang harus mengerti mereka.
1: Kita ikut alur mereka, Pak ya.
0: Betul. Kalau kita nggak mengikutin alur mereka, sisip dikit di kelas itu dikit orangnya. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu, kalau kita now sistem kayak dulu, oh itu dosennya sudah ada, masuk kelas mereka. Oh di zaman sekarang jangan diharapkan seperti itu, Mbak. Kalau kita keras ke mereka, ampun, sisip dikit kampus itu dikit mahasiswanya. Nah, maka dari itu kita yang harus ikutin alur mereka, kita yang mengajak mereka. Tapi jangan kita biarkan. Begitu pula Gan, kalau kita mau keras sama mereka, mereka akan memberontak. Maka dari itu kita rangkul nih, hobinya apa, ya kan? Ada salah satu pemakai pada saat itu, ya kita rangkul malah digan. Malah kita bawa dia itu kemana-mana sebagai salah satu contoh. Ini loh dampak kalau kamu sudah kecanduan narkoba. Dia sendiri yang akan bercerita. Nah, dulu kami malahan yang pemakai-pemakai itu kita rangkul. Ayo gabung bersama Gan Sumatera Selatan agar kalian bisa melakukan aktivitas yang positif lah. Tidak harus dengan memakai narkoba, ya kan. Kita dulu pernah paksa, enggak kita kasih jedah dia untuk balik ke lingkungannya kan. Ya kita kasih dia, kalau dia sudah mau ibaratnya itu mau sakau ya, kita kasih permen karet, kita dukung lah dia kan, kita kasih dia kesibukan, akhirnya lupa juga kan. Nah, kalau menurut saya untuk pemberantasan hadirnya kita itu persuasif, Pak. Harus kita itu hadir ke sekolah-sekolah. Karena mereka itu dapat ilmunya tanggung. Jadi kalau kita ke sekolah-sekolah itu minimal mereka itu tahu dulu. Tahu, mengerti, paham. Nah, kalau paham itu kembali ke diri mereka masing-masing. Masih mau pakai atau tidak. Tapi kalau mereka itu masih hanya sekedar tahu, tidak mengerti apalagi paham, tahu saja, pasti mereka akan mencoba. Itulah yang harus kita hindari. Jadi mereka itu sudah tahu, oh narkoba, oh enak dah ya, ah enak dah, ah itu yang di pikiran mereka. Tapi kalau kita edukasi langsung ke sekolah, kita menjelaskan ke sekolah itu detail, apalagi ada di materi sekolah maupun di materi kuliah, ya mereka kan akan tahu dampak. Tandanya ada pasal-pasal tuh, ya kan, pasal 112, 114, 127, 131, ya kan. Kalau mereka jadi bandar, 112, 114 jadi pengedar, 127 pemakai, 131 itu bila kita mengetahui tapi tidak melaporkan juga kena, Mbak. 131. Jadi ini pasal-pasal tuh mereka harus paham. Dan dampak-dampak itu juga mereka harus paham, seperti itu.
1: Sejauh ini apakah ada anak-anak yang sudah disosialisasikan khususnya untuk anak-anak sekolah yang bergabung sama Gan Sumsel, Pak?
0: Ada.
1: Sudah banyak, Pak ya?
0: Sudah banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sudah banyak. Ada beberapa sekolah, malahan kita prioritas kita ke sekolah-sekolah pada saat itu. Tuh, kita malahan ada divisi yang memang membawahi untuk roadshow ke sekolah-sekolah dan ke kabupaten kota. 17 kabupaten kota siap mendampingi. Kita kemarin malah kerjasama dengan BNN malahan.
1: Oh iya.
0: Iya, kita undang sana, kita ke sekolah ini. Kalau mereka bisa hadir, mereka ikut.
1: Oh, baik.
0: Ya kan? Nah, dari Polda juga. Jadi kami dulu sebelum kami mengedukasi, kami ini mengisi diri kami sendiri dulu. Jadi pada saat itu kami melakukan pelatihan itu di asrama haji. difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan Pak Alik Nurdin. Jadi full. Pada saat itu 17 kabupaten kota kita kumpul di asrama haji itu hampir 1.000. 1.000 orang, 1.000 orang pengurus kita dibekali dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, pihak dari BNN, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita undang semua. Jadi sebelum kita bicara ke orang lain, isi dulu. Yeah. Diri kita bekali dulu. Jadi kami itu selama 3 hari ya, Pak Pembina ya, pada saat itu 3 hari di asrama haji, dibiayain. Dan itu difasilitasin semua oleh Pak Gubernur pada saat itu. Jadi luar biasa support dari beliau. Nah kan kita harapkan gubernur sekarang seperti itu juga.
1: Ini sepertinya public speaking juga sangat dibutuhkan di Gansumsel ini Pak ya. Kayaknya orang-orangnya public speakingnya luar biasa untuk mensosialisasikan ilmu.
0: Kebetulan diundangnya dosen.
1: Oh iya. Jadi ngomongnya sudah pinter Pak ya. Oke deh. Kalau tadi Pak Alfi berbicara mengenai peran dari Gansumsel sendiri ke anak generasi muda nih. Sekarang saya mau tanya kembali ke Pak Tony mengenai peran keluarga Pak. Kita sering mendengar bahwa keluarga ini adalah menjadi benteng utama ataupun lingkungan pertama dari anak-anak ini. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anak terjerumus narkotika Pak Tony?
2: Ya, terima kasih. Memang awal kita titipkan dari keluarga dulu ya. Dari situlah peran terutama orang tua, bagaimana mendidik anaknya menjadi generasi penerus yang bagus, yang baik. Nah dalam ini kami Gan Sumsel ini ikut berperan juga. Kita sering ngunjungin kan bagaimana keadaan anak-anaknya. Terutama kalau satu rumah tuh anaknya banyak. Biasa saja kadang-kadang dalam satu rumah ada aja yang pemakai, pengedar, ada yang pemakai kan itu. Nah situlah kita edukasi, memberi penjelasan-penjelasan. Karena yang namanya narkoba ini kalau kita bicara narkoba di Sumsel ini susah sekali ya, kota Palembang terutama ini. Di sekarang sudah di sudut-sudut mana sudah ada. Itu tugas kita, terutama lingkungan-lingkungan yang lebih banyak pemakai lah sama pengedar. Kan sekarang ini sudah dibentuk ada namanya kampung anti narkoba, kampung narkoba. Dulu kan daerah itu narkoba salah satu di Ketanggabuntung ya. Dulu tempat narkoba. Nah kita juga ikut berperan, akhirnya menjadi kampung anti narkoba. Jadi itu, di Kelurahan 9 Ili itu juga ada. Nah tugas kita itulah, kita membina, ya menjelaskan kepada lingkungan-lingkungan, terutama keluarga-keluarga, bagaimana supaya anak-anak mereka itu jangan sampai terjerumus dalam hal, baik itu sebagai pengedar, pemakai, itu kita tidak tahu. Nah itu makanya ini faktor lingkungan ini yang paling diutamakan. Kalau di lingkungan biasanya umpama di keluarga itu orang baik-baik, ada satu teman aja ngajak, nah itu sudah susah kan. Ada kata pepatah tuh kan, awas jangan dilihat, sudah tuh jangan diraba. Udah diraba pengen mencoba, kalau sudah mencoba sudah mulai dia terjerumus itu, dari dia pengedar akhirnya jadi pemakai. Itu yang terjadi selama ini. Nah kita mengantisipasinya itu bagaimana? Minimal tadi mengurangin. Ya salah satu tadi di lingkungan tadi dulu ya. Di lingkungan keluarga, di kampung-kampung. Ya, terutama daerah yang memang basis-basisnya seperti itu. Tempat pengedarnya, tempat pemakainya. Itu tugas kita. Ya kita juga tidak terlepas dari kerjasama dengan stakeholder. Seperti BNP, Polda. Dulu kami dengan diri narkoba ya. Pak Heri Istu. Luar biasa kami di kampung itu waktu di daerah Sekip. Nah kita sosialisasi. Karena tanggapannya luar biasa juga dari pihak Polda ya. Termasuk yang lain juga. Itu tugas kita. Jadi tugas kita tetap berjalan terus. Kita melibatkan juga pihak-pihak yang terkait. Karena kalau kami sendiri yang bekerja agak sulit ya kalau tidak kerjasama. Kita ini hanya sekadar mitra membantu. Terutama kan karena sudah ada organisasi namanya BNN, BNP, BNK. Tugas kita. Karena diamanat juga oleh Undang-Undang nomor 35/2009. Setiap pegiat apapun silakan mendirikan suatu yang namanya organisasi yang berjenis apa narkoba, narkotika, entah namanya silakan. Tujuan kita, salah satu kita ini kan, untuk membantu program-program peminta. Meminamil tugas mereka itu tidak terlalu berat. Ya. Jadi kita salah satu gan ini ingin menjadi mitra kolaborasi dan sebagainya. Itu ya.
1: Baik. Ini kita masih membicarakan mengenai peran keluarga nih Pak Tony. Yeah. Tadi Pak Tony berbicara kalau peran keluarga ini adalah benteng utamanya. Yeah. Nah, kadang anak-anak ini di rumah memang dia terlihat seperti anak-anak baik-baik saja. Sedangkan yeah. di luar lingkungan sekolah kan juga cukup berpengaruh yeah. Lingkungan pertemanannya. Apakah tanda-tanda yang sebaiknya diperhatikan keluarga Pak ketika mulai melihat perubahan perilaku sang anak ini yang mungkin sudah dicurigai menggunakan narkotika Pak?
2: Yeah. Jadi itulah, pertama peran orang tua ini kan sangat penting sekali kepada anak. Kadang-kadang biasanya anak itu kok ceria, kepanjat kenapa pendiam. Mm-hmm. Nah itu sering kita edukasikan, coba tanya, dia pasti ada masalah. Bisa saja itu tadi itu akibat dia pergaulan. Dia kadang-kadang di rumah aja, tahu-tahu dia keluar pergaulan, dia akhirnya menjadi pergaulan dengan teman yang tidak baik. Akhirnya itu salah satu, lingkungan itu paling penting. Kalau kita lihat ada ciri-ciri, sudah ada perubahan pada mereka, kita tanyakan. Ada apa, nah, ada apa. Itu yang kita sosialisasi salah satu itu kepada orang tua-orang tua. Jadi peran orang tua itu paling penting, ya, karena di lingkungan paling sempit itu di dalam keluarga. Nah tugas itulah yang mereka laksanakan. Dan juga kami silakan kalau ada anak-anaknya ada yang agak lain nih, boleh kita kerjasama. Ada apa? Kita edukasi, ya, kita edukasi dan apa? Karena juga kita kan sekarang sudah ada rehabilitasi masalah narkoba. Bahkan saya juga ngomong sama Pak Ketua Albi, ya bagaimana kita juga mendirikan rehabilitasi ini kan salah satu itu. Rehabilitasi ini untuk mereka yang baru mencoba ya. Jadi daripada mereka telanjur, lebih baik kita cegah. Itulah salah satu rehabilitasi ini. Melalui dari rumah itu, kalau memang dia terlibat, kita ajak. Bagaimana kita rehabilitasi, ya. Betapa bahayanya akibat narkotika ini. Tuh.
1: Oke, Pak Albi, ini saya penasaran. Selain sosialisasi ke lingkungan sekolah ataupun ke universitas ini, di beberapa, contohnya di Instagramnya GAN ini, ada juga sosialisasi ke warga-warga, Pak, ya? Seperti apa Pak perbedaannya kalau kita sosialisasi ke generasi muda, sekolah atau lingkungan kampus, ke warga-warga perbedaannya seperti apa Pak?
4: Kalau perbedaan sih nggak ada, cuman kita polanya sama aja kita pakai. Jadi pada saat itu lebih tepat GAN itu hadir ketika mak-mak pengajian.
1: Oh baik.
4: Ya, mak-mak pengajian itu kebetulan kita hadir di dalam sana. Kita sempatkan waktu sharing lah dengan mak-mak itu betapa bahayanya tentang narkoba. Alhamdulillah lebih antusias malah mak-maknya kan. Wah ini Pak Ketua malahan kalau bisa seperti ini lebih gede lagi katanya, jangan lagi pengajian katanya kan, bila perlu tingkat kecamatan katanya kan, bila perlu kita naikkan lagi tingkatnya. Oh itu salah satunya. Nah yang kedua, kita lakukan sosialisasi itu pada saat itu zaman Pak Kapolda Irjen Pol Eko Hendri ya, koreksi apabila ya Pak Eko Kapoldanya koreksi kalau salah. Jadi pada saat itu yang rumah-rumah yang kita tanda petik, kita tahu tuh seandainya dia pemakai narkoba. Pada saat itu kita dapat bantuan beras 2 ton. Ya kita hadir di situ, kita beri bantuan. Namanya kita GAN, kita lihat tuh. Kita kan lebih tahu tuh, minta dengan RT setempat. Yang mana nih bisa kita bantu? Oh itu Pak, daripada anaknya maling, berbuat kriminalitas. Jadi kita minta data tuh. Kita beri santunan, beras. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu kita hadir juga dengan komunitas bapak-bapak. Ya kan? Jadi komunitas bapak-bapak itu contoh di dalam komite sekolah. Terus kita juga sharing dengan ormas lain, dengan bapak-bapak yang lain, ya kan? Ya kita kerjasama, kita mitra dengan mereka karena kita hadir ini tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita sendiri itu gawat. Ya kan? Gawat kenapa? Karena ini kan yang kita hadapi kan bandar.
1: Iya.
4: Iya. Bandar ini, kenapa sampai sekarang bandar itu sulit sekali diungkapkan? Ya kan, kehadiran bandar kita tidak tahu.
1: Yeah.
4: Entah mereka di seberang pulau, entah mereka di luar negeri. Ya sampai sekarang kan kita tanya tuh, di Sumatera Selatan ini ada salah satu bandar besar, seandainya ya kan diduga ada bandar besar. Kenapa tidak tertangkap sampai sekarang? Padahal kita sama-sama tahu lah, diduga orang tersebut kan, mungkin nomor wahid lah di Sumatera Selatan. Tapi kok gak dapat hukuman? Nah, seperti itu. Jadi kami ini hanya sifatnya mensosialisasi. Jadi kami ini mencegah sebelum terlanjur. Nah, jadi kami ini lebih ke ya emak-emak, ke komunitas-komunitas yang lain, ke sekolah, ya kan? Nah, yang mana bisa kami sentuh itu kalau seandainya biasanya lapor tuh, seandainya dari anggota kita, Pak Albi itu ada undangan dari pengajuan ibu-ibu tuh, kita dapat undangan dari GAN, mau nggak sosialisasi? Monggo, hadir. Sebisa mungkin saya hadir. Ada lagi tuh, seandainya dari komunitas apa kan, kita diundang untuk hadir dalam komunitas ini, tapi ada menyinggung tentang narkobanya, oke, kita hadir di sana. Jadi siapapun yang mengajak kami, kami sangat membuka diri. Dan malah kami mengucapkan terima kasih kalau kami diajak. Karena kami ini, kalau diajak tentang narkoba, banyak anggota kita yang bisa hadir. Apalagi masalah untuk berkontribusi, kami siap loh. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai peran masyarakat dan juga komunitas nih. Kembali ke Pak Sofian lagi, Pak. Kalau selain keluarga, Pak, apa yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari penyalahgunaan narkotika, Pak?
3: Oke, memang peran yang paling besar adalah keluarga sebetulnya. Cuman sekarang ini sudah agak bergeser. Lingkungan itu bukan main, luar biasa pengaruhnya. Tadi sudah dikatakan oleh Adinda Albi dan juga Saudara Tony, peran keluarga. Nampaknya anak itu alim dan mendep di kamar, main HP, disuruh sholat, ya sholat. Di luar, luar biasa. Nah, jadi yang paling besar itu pengaruhnya memang di lingkungan, lingkungan pergaulan mereka. Jadi, tapi tetap orang tua atau juga pihak keluarga itu terus memantau anak-anak ini, kalau bisa di terus di apa kata dibuat banyak kegiatan anak-anak itu, dikursuskan, diikutkan di apa olahraga misalnya, jangan sampai ada peluang dia kumpul dengan lingkungan yang tidak baik itu ya. Jadi kalau anak-anak itu sudah banyak kegiatan, tidak akan mungkin lagi dia ada sesuatu pengaruh ke narkoba itu. Itu mungkin seperti itu dulu pendapat kami.
1: Tapi ya, lalu gimana Pak kalau peran komunitas atau organisasi masyarakat seperti GAN ini dalam membangun kesadaran tersebut, Pak?
3: Bagus, itu sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh GAN atau juga komunitas lain yang tujuannya sama seperti GAN, yaitu menolak narkotika tadi. Narkotika paling tidak kita untuk mempersempit ruang gerak dari beredarnya barang tersebut, mempersempit sehingga para pemakainya itu ya agak takut-takut tadi. Oh ini ada ini, ada ini. Oh ini ada komunitas GAN, ada komunitas ini tersebut. Jadi kita harus terutama dari komunitas tadi harus terus memantau masyarakat yang ada kelainan, pasti ada kelainan dari terutama dari pihak GAN ini untuk menyelamatkan anak-anak sekolah generasi mulai dari SD, SMP dan SMA. Itu apa yang sudah dibicarakan oleh Dina Albi di pertemuan pada tanggal berapa itu kemarin ya, bahwa yang tugas pokok dari kami, dari pihak GAN untuk menyelamatkan generasi. Makanya GAN itu generasi, bukan gerakan. Menyelamatkan dia kecanduan narkoba lebih dalam lagi.
1: Baik,
3: mungkin.
1: Baik Pak Sofian. Pak Albi, kadang masyarakat ini kan mengetahui ada lingkungan atau seseorang yang kita curigai berkaitan dengan narkotika. Tapi mereka lebih ke takut Pak, ataupun bingung harus berbuat apa. Langkah seperti apa Pak yang tepat kalau misalnya ada hal seperti ini?
4: Kalau dulu saya itu kan handphone saya itu malah terbuka untuk masyarakat. Pernah kita dapat aduan itu, saya teruskan ke Polda. Pada saat itu ada salah satu kampung bahwa pengguna itu udah meresahkan, malahan di arah, lebih tepatnya itu di arah Sukarami ya, saya lupa, di dalam lorong apa ya, pengadilan kalau nggak salah ya. Koreksi jika salah ya kan. Pada saat itu saya dapat pengaduan itu, saya laporkan ya kan. Jadi saya mau dikatakan, oh itu Albi GAN itu hadir kok ngadu-ngadu gitu kan. Ya memang urusan kami kok, memang tupoksi kami kan. Jadi walaupun ada ancaman ke kami, ya saya nggak jadi masalah. Memang tugas kami itu seperti itu. Ya kalau memang kami mendapatkan ancaman, mudah, ya kan bisa jawab. Paling kan bandar yang mengancam kami, seperti itu. Tidak mungkin lah kalau dari ancaman itu datang dari walinya, ya kan, oleh orang tersebut, tidak mungkin. Biasanya ancaman itu hadir itu biasanya dari bandar. Makanya sampai sekarang, kami nomor handphone kami itu terbuka. Saya punya satu nomor HP, memang itu memang dibuka untuk diketahui oleh semua orang. Jadi apabila ada pengaduan itu cukup di WA. Karena kalau seandainya masyarakat langsung WA, kan itu kan kedetek tuh nomor laporannya kan. Mm-hmm. Atau nomor HP dia kan. Walaupun itu tidak boleh disebar kan. Yeah. Nah kalau dia ragu-ragu, oh nanti kami ini lokasinya diketahui atau segala macam diketahui. Ya WA kami saja. WA kami saja, nanti kami teruskan, kami bantu teruskan ke aparat yang berwenang. Jadi ketika kami WA, WA itu sampai, nah nanti kita lihat, ya kan, turun tuh langsung. Nah, kita lihat apakah kampung ini nanti ada perubahan. Itu biasanya saya cek. Oh, kayaknya udah sepi nih. Nah, berarti agak gerah mereka dengan hadirnya kan. Ya gitu, seperti itu, enggak apa-apa. Walaupun saya itu pernah loh dapat ancaman waktu saya di Pasar Cinde itu kan, saya dapat ancaman tuh kan. Gan waktu itu, Gan kok apa ngurusin hidup orang kan. Mm-hmm. Saya bukan ngurusin hidup kalian. Yang saya urusin itu narkoba, bukan kalian, narkotika yang saya urus. Jadi bukan urusan kalian yang saya urus. Urusan yang kalian kerjakan itu yang saya urus, bukan person di sini. Tapi ke objek yang kalian bawa itu yang saya urus, memang tupoksi dari kami. Jadi kalau memang mereka mau mengatakan bahwa kami ini hadir membuat mereka gerah, silakan. Ya memang mereka akan gerah dengan kehadiran kami, dan kami pun merasa bangga kalau mereka gerah. Karena apa kami bangga? Bahwa hadirnya kami itu bisa membuat seorang bandar gerah, ya kan? Duit banyak. Ngapa nak gerah kalau orang Palembang itu kan ngomong. Jadi kalau dia merasa gerah, berarti kan ada rasa ketakutan di dirinya.
1: Iya. Yeah.
4: Apabila itu terbongkar, nanti dia pasti akan mendapatkan hukuman. Apabila ditambah lagi kalau kita punya barang bukti. Barang bukti tuh seandainya transaksi divideoin, oh cepat itu tambah kami. Kalau lambat kami viralin itu, udah jadi masalah, ya kan? Nah, itu tugas dari kami. Jadi jangan takut kepada masyarakat. Kalau memang mengetahui adanya indikasi dari kampung tersebut atau wilayah tersebut ada narkotika, boleh WA kami nanti. WA kami nanti, biar kami yang share. Kami siap untuk mendukung pemberantasan di kampung tersebut.
1: Dan tenang saja, untuk identitas pelapor dirahasiakan.
4: Iya, ya, kan HP saya. Kalau terbongkar itu kan berarti saya yang keluar.
1: Iya. Berarti Pak Albi ya dia.
4: Iya, ya. Betul. Iya.
1: Mungkin kita juga harus imbau juga teman-teman untuk ya, kalau misalnya mau melaporkan hal tersebut jangan khawatir.
4: Ya,
1: mungkin mereka takutnya identitas mereka terbongkar lalu mereka merasa terancam dan
4: tidak aman.
1: Bahaya,
4: ya,
1: Pak.
4: Betul.
1: Ya. Betul sekali. Betul. Nah, kalau pendengar malam ini ingin ikut Pak menjadi bagian dari GAN ini, apa langkah sederhana yang bisa mereka mulai dari lingkungan masing-masing, Pak?
4: Ya, kalau mau kalau untuk mau ikut, boleh WA ke kami langsung, nanti bisa dihubungi ke Ibu Nuraida, nanti kan kalau mau bergabung, nanti nomor HP-nya boleh nanti kita share, ya Mbak ya. Nah, untuk mereka juga apabila mereka belum mau berminat gabung ke GAN, ya mereka harus lebih banyak lagi literasi, membaca, sadar akan diri sendiri. Karena apa? Siapapun yang di luar sana memberi nasihat, apabila diri sendiri itu tidak tergerak sama sekali, tidak akan jadi. Nah, maka dari itu, kalau kita mau jadi bagus, ya dari diri kita dulu. Karena gini, kalau pepatah itu mengatakan, kalau kamu duduk di dekat wong jual minyak wangi, kamu melek wangi. Kalau kamu duduk di dekat, ya maaf ngomong, duduk di dekat tong sampah, kamu bawa sampah.
1: Yeah.
4: Nah, jadi di mana kalian mau duduk, di situ pilihan kalian. Jadi kalau nak melok wangi, duduk di dekat menjual minyak wangi. Tapi kalau kamu nak duduk jadi sampah, duduk tuh dekat tong sampah. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi lebih memfilter diri sendiri.
1: Baik. Ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement atau untuk pertanyaan terakhir kita ke Pak Albi kembali ini. Apa Pak pesan untuk generasi muda dan juga masyarakat khususnya Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang agar kita ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan generasi bebas narkotika? Silakan Pak Albi.
4: Ya, pesan saya kepada generasi muda zaman sekarang, karena ini kan ekonomi sekarang sudah sulit.
0: Itu yang pertama kali kita harus garis bawahi. Ekonomi yang kita hadapi di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan, itu sedang sulit. Pahami dan kasihani orang tua kalian. Mereka sudah bersusah payah mendidik kalian dan memfasilitasi kalian ke sekolah. Apabila kalian itu salah jalur, yang pertama kali kecewa itu bukan diri kalian, orang yang melahirkan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak itu terjerumus narkoba, kalau kalian masuk penjara, siapa yang paling disakiti di sana? Orang tua kalian, belum diri kalian. Penyesalan itu akan timbul di akhir. Nah, maka dari itu, untuk generasi, kita katakan generasi emas lah zaman sekarang ya, karena Gen Z ini kan harus kita pahami tuh, karena mereka ini kan sifatnya itu harus dimengerti, mm-hmm. ya kan? Nah, sifat harus dimengerti itu harusnya mereka itu mengerti diri sendiri. Dari diri sendiri itu mereka harus paham mereka itu seperti apa. Nah, harapan kami Gan Sumatera Selatan yang pertama itu gabung ke kami. Kalau memang belum bisa gabung dengan kami, bisa baca-baca tentang kami. Yeah. Nah, baca-baca tentang kami biasanya itu gabung tuh, ya kan, ke Pemuda Gan Sumatera Selatan. Nah, untuk garis besar harapan kami untuk anak-anak di Sumatera Selatan, generasi penerus kami ini, bahwa kami ingin anak-anak ini memang memiliki kapasitas orang yang berpikir positif. Jadi dikit-dikit menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Itu harapan kami. Jadi untuk berpikir ke arah narkoba itu tidak ada, narkotika itu tidak ada, karena berpikirnya selalu positif. Nah, ini kan ada tiga ruang lingkup yang sangat dipengaruhi. Itu titipan saya kepada generasi zaman sekarang. Yang pertama itu malahan generasi di faktor sosial. Faktor sosial sangat mempengaruhi, ya kan? Saya ingin memberikan sedikit tanda kutip. Mm-hmm. Kalau dulu kan kita ini orang tua berlomba-lomba ingin menyekolahkan anak kita itu di negeri. Yeah. Di negeri. Ini saya jujur saja. Kalau sekarang yang generasi milenial seperti saya itu ingin berlomba-lomba memasukkan itu anak-anak ke sekolah swasta. Ada apa? Jadi kami ini pontang-panting kerja kalau bisa anak kita swasta. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah sekarang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Jadi untuk pemerintah zaman sekarang harus lebih menyentuh secara persuasif ke sekolah-sekolah langsung bila perlu. Kami siap digandeng. Gan hadir, jangan ngomong bae. Hadir kami. Ya kan, kami akan hadir ke sekolah-sekolah. Gan, untuk pembagian ini kami hadir. Bila perlu kami siap dites urin semua. Sebelum kami tes orang lain, kami siap untuk dites urin semua. Nah, jadi harapan kami kepada generasi ini kan sudah ada pergeseran nih. Pergeseran secara ekonomi, sosial. Nah, itu yang pertama tentang sosial. Yang kedua itu faktor keluarga. Faktor keluarga itu apabila di dalam keluarganya itu ada menemukan broken home. Nah, jangan pelariannya ke narkotika. Mm-hmm. Sibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Kalau memang tidak ada teman, cari teman. Cari teman yang positif, jangan yang negatif. Ya kan? Jangan ke tempat hiburan. Hiburan malam di Palembang ini sudah banyak, makin banyak tambah banyak. Tuh. Nah, yang terakhir itu adalah faktor di sekolah. Justru faktor di sekolah itu udah nomor 3 sekarang. Karena apa? Ini yang kacamata Gan ya, kacamata Gan yang kami lihat. Tidak tahu kalau seandainya di faktor-faktor lain. Nah, faktor di sekolah itu menentukan karakternya. Karena kalau sekolah kita masukkan di sekolah swasta, biasanya berlomba-lomba itu untuk anak itu pinter. Kita tanya tuh, oh kurikulum ini, boleh dibuktikan, Mbak? Boleh dibuktikan. Ada beberapa sekolah swasta itu yang memang, wah, memang kapasitas memang untuk anaknya disibukkan memang berpikir untuk pinter ya, untuk memikirkan bangsa. Ya kalau memang kita sekolahnya ya pasrah aja, sekolahnya pasrah aja. Ya seperti itulah anaknya nanti. Ya kan, maka dari itu faktor sekolah juga menentukan. Ya kan? Maka dari itu kami himbau kepada pemerintah juga pikirkan juga tenaga pengajar maupun dosen yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan. Ya kalau mau menjadikan anak didik bangsa ini bagus, dapur mereka tuh diamankan dulu. Ya. Mbak. Kalau dapur mereka sudah ada aman, ibarat katanya itu guru itu kadang ada yang gaji sekian,
4: Mak Mano nak ngajar. Kadang 3 bulan, 4 bulan baru dibayar. Ya boleh dicek, ya kan? Nah, kalau perut mereka lah kenyang, gaji sudah nyaman, kita bisa salahkan mereka. Bu, ibu ngajar tidak ini. Ya salah mereka. Mereka kalau digenti, mereka berat. Nah, kalau sekarang, nak marahi mereka, tidak bisa. Malahan mereka ada set job. Kita tidak tahu. Entah mereka gojek, Shopee Food. Kita tidak tahu kan. Bisa jadi Grab. Tidak bisa disalahkan sepihak. Nah, makanya mirisnya itu, anggaran kita sekarang, pendidikan itu malah tidak masuk di 3 besar. Jadi sekarang itu lebih prioritaskan ke perut daripada ke otak. Nah, jadi harap maklum. Harap maklum ini. Karena sekarang prioritas kita di perut, bukan lagi di otak seperti itu, Mbak.
1: Baik, kita ke Pak Tony terlebih dahulu. Silakan Pak Tony untuk closing statement atau pernyataan terakhirnya, yeah. Pesan untuk generasi muda, Pak. Yeah,
2: terima kasih. Jadi kita himbau kepada anak-anak generasi muda, lakukan hal yang positif. Apa salah satu contoh? Ya, anak-anak sekarang ini kan banyaklah bukan sesuai dengan dunia sekarang ini, banyak hal yang dengan keduniaan. Jadi dia harus menguasai dua, iptek dan imtak. Jadi jangan mengasalkan imam tentang teknologi aja, imtak. Jadi kalau iman dia sudah kuat, imtak itu, rajin sholat, hal-hal yang negatif tidak akan dia lakukan. Itu yang kita edukasi juga. Kalau kamu ingin menjadi generasi penerus yang baik, imtak juga, harus ke dunia keseimbangan. Itu untuk dalam hal untuk urusan dunia akhirat. Ya. Karena anak-anak generasi muda ini banyak yang berhubungan dengan keduniaan. Dia lupa. Kalau saat ada satu kawan, dia, oh saya ini sudah sholat, takut. Apa salah satu, right? Itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya juga kepada generasi muda, lakukanlah yang positif. Jadilah anak-anak jadi agent of change, pelopor hal yang mau melakukan kebaikan. Mari kita ajak berbuat yang baik. Pasti bila hoyot alma ma'rin nahi mungkar. Itu aja, berbuat baiklah untuk teman, untuk kita sendiri, minimal kita dulu. Ajak teman-teman hal yang positif. Itu saja yang belum sampai.
1: Baik, Pak Sofian, silakan untuk closing statement, pernyataan terakhir, pesan untuk generasi muda, Pak.
3: Oke, mungkin hanya menambahkan saja, sedikit saja. Khususnya untuk generasi muda, adik-adik atau anak-anak generasi muda, kalau ingin selamat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba mendekati, bahkan memakai barang itu. Kalau ingin selamat. Kalau memakai berarti tidak selamat. Itu saja dulu. Okay.
1: Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Sofian Abdullah, penasehat GAN Sumatera Selatan. Ini juga Pak Tony Fauzi, Dewan Pembina, serta kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk Pak Albi Ziarahidin Anang, Ketua Generasi ya, Anti Narkotika Nasional Sumatera Selatan, atas waktunya malam hari ini dan sudah sharing memberikan ilmu kepada kita pendengar, khususnya mengenai lingkungan sehat generasi hebat bersama GAN lawan narkoba. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari obrolan komunitas untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu pendengar untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan Ruang Rindu, silakan Anda bergabung pendengar melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar lagi ya bergabung di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya nih Pak Robi, Kak Robi di Ramakasi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, kok tapi kedengarannya lesu banget ya?
1: Soal, tenggorokan Pak.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Tenggorokannya kering Pak.
0: Oh kering, minum dong kalau kering.
1: Kena asap.
0: Oh, gak apa-apa lah ya, asal jangan kantong yang kering. Pak, kenapa?
1: Jadi salah kena asap.
0: Sudah bau sih di sini ya. Bau asap maksudnya, bau Pak Robi bau asap ya.
1: Iya, bonyok Pak, asap nih. Aduh, kapanlah hujan ini?
0: Iya sudah, kita doakan deh hujan. Gimana gimana mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya
0: lebih dari 3 detik kita tutup ya. Apa?
1: Kecewa dalam cinta.
0: Kecewa dalam cinta. Oh, dalam
1: Thomas,
0: ya.
1: Thomas Arya.
0: Thomas Arya.
1: Tidak dalam Pak, cetek dah tuh Pak.
0: Iya, kalau dalam Sungai Musi ya. Gak ada kecewa dalam cinta. Mau yang lain?
1: Ada, ada Pak. Ada itu tuh.
0: Nah, gak ada Thomas Arya kan, kecewa dalam cinta.
1: Iya, aduh, pernah aku minta dengan Mbak Pili.
0: Masa sih, berarti sama Kak Pili adanya, sama Vina gak ada.
1: Satu komputer.
0: Beda dong. Nanti request sama Kak Pili aja ya.
1: Oh, komputernya bawa masing-masing, Pak.
0: Iya, kami setiap siaran bawa komputer masing-masing. Nenteng-nenteng dari rumah.
1: Oh, baru tahu, Pak.
0: Makanya. Gimana? Mau lagu lain atau tetap lagu Thomas Arya itu?
1: Ada apa aja Thomas Arya, Pak?
0: Thomas Arya, oke, pernah sebutin
1: yang
0: ya.
1: Yang belum pernah diputar.
0: Yang belum pernah diputar.
1: Semua, Mbak, sebutin,
0: Mbak. Oke, ada Setia Berselimut Dusta, terus Keegoan Cinta, ada Rela Demi Cinta, setelah itu Dermaga Biru, ada juga Jangan Tanggung-Tanggung, dan juga Dusta. Hilang Harapanku, Terlena Di Buai Dusta.
1: Apa-apa
0: Terlena ya, Harap, Hilang Harapanku.
1: Hilang Harapanku.
0: Iya, atau Terlena Di Buai Dusta.
1: Terlena Di Buai Dusta. Nah, coba yang Terlena Di Buai Mbak Vina.
0: Oke, siap. Vina adalah dusta berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Buat siapa aja lagunya ini?
1: Ini buat Eli, buat Aldo, buat Aris Kayu, buat Andra Anggi, buat Pipit, buat Jakaria, Bang Nafi, terus Bang Herdian, Bang...

0: bang bang apa tu? Yang di Lombok Linggau tu Bang Halif kan, di Lombok Linggau. Terus Bang Idham, terus Iwan Sekayu, Kenarot, terus semuanya aja Mak Bina. Ucapannya selamat malam, selamat panas-panasan aja Mak Bina. Masih panas bener ini Mak Bina.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Iya, kapan lah hujan aja Mak Bina.
1: Segitu aja Bang Robi, apakah ada lagi?
0: Kalau mau hujan, mandi hujan nanti nih.
1: Iya, nanti kita bareng-bareng mandi hujan ya.
0: Iya. Itu aja Mak Bina ya.
1: Siap.
0: Itu Mak Bina ya, selamat tugas. Sehat selalu Mak Bina ya. Ya, makasih Mbak Bina.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi yang pertama kali bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selanjutnya kita dengarkan dulu ada siapa di mana nih. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo.
2: Lagi rindu, memori lewat lagi.
1: Dengan siapa di mana?
2: Sama Mbak Nadia, Mbak Bina.
1: Mbak Nadia, gimana kabarnya hari ini Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah, iya. Sehat ya.
2: Iya.
1: Keluar-keluar gak sih Mbak Nadia?
2: Ya keluar Mbak.
1: Pertanyaannya ya, keluar-keluar gak sih? Iya masa keluar, gak keluar ya?
2: Ke halaman, ngangkatin jemuran gitu kan.
1: Suka bangun gimana sih? Apakah lebih pekat?
2: Kalau malam ini alhamdulillah Mbak Vina. Malam ini agak enakan ya.
1: Oh alhamdulillah.
2: Malam kemarin wah luar biasa.
1: Biasanya masuk rumah gak sih Mbak? Kalau di suka bangun?
2: Iya.
1: Sampai masuk rumah Mbak ya?
2: Sampai masuk rumah, sampai ke kamar mandi, sampai...
1: Baiklah,
2: iya.
1: Baiklah kalau begitu. Mau lagu apa Mbak Nadia?
2: Lagunya dari Christina Aguilera.
1: Bah, judulnya?
2: I Turn to You.
1: Oh, sedihnya. Vina suka loh lagu-lagu Mbak Nadia ini.
2: Oh ya?
1: Iya, relate gitu sama Vina.
2: Ini ya, satu
1: iya.
2: Apa selera ya, selera.
1: Kadang-kadang Celine Dion, kadang-kadang Christina Aguilera, boleh-boleh. Iya. Ya udah buat siapa nih lagu dari Ce Christina?
2: Lagunya ada Mbak Vina?
1: Ada.
2: Oh, ya dong, minta yang ada aja ya. Oke, lagunya dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais. Kemudian ada Bang Napi, ada lagi Pak Darmawan, Bang ini ya, Bang Agung di Pemulutan. Di Pemulutan juga ada Ibu Wati, ada Bang Taufik di Rusun, ada Bang Rizwan juga di Bukit, terus ada Pak Darmawan, Bang Ken Arok, Mbak Yuni, Bang Kiwai, Bang Herdian, kemudian ada lagi Bang Jack, terus buat siapa lagi Mbak Pina? Ibu Masito ya, Ibu Masito, Ibu Anda yang di Sorong, kemudian ada Bang Uju, Bang Adi di Sukarami. Semua-semua aja deh Mbak Vina ya, sampai terkecuali pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Nah, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan lagunya, semoga terhibur.
1: Baik, oke. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Lanjut.
2: Ya, buat Mbak Vinanya dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke, makasih Mbak Vina.
1: Terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nadia di Sukabumi yang bergabung bersama kita. Penelpon terakhir di segmen pertama, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam,
1: ya,
3: ada
1: ampun.
3: Aku Mbak.
1: Siapa nih?
3: LL.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, baik sekali Mbak Vina.
1: Alhamdulillah, makan malam sudah?
3: Alhamdulillah belum Mbak.
1: Kenapa? Gak ada nasi?
3: Oh.
1: Ada ya?
3: Ada dong.
1: Vina yang gak ada nasi gak malam
3: ada
1: ini
3: maunya,
1: oh kita tukeran aja berarti. Kalau Mbak Eli gak ada lauk, Vina ya, yang gak ada lauk, ada nasi tapi. Tapi lauk, tapi Mbak Eli nasinya enak tapi ya.
3: Enak dong, baru enak, masak ya. Itu Mbak.
1: Oh, di mana? Di Arang atau di Magicom?
3: Di Magicom Mbak.
1: Oh, di Magicom.
3: Iya.
1: Yaudahlah nanti kita ketemuan aja di Polda ya. Memberikan nasi dan juga lauk. Mau lagu apa Mbak LL hari ini?
3: Oh, lagu Cibi dong.
1: Ah, Cibi apa tuh?
3: Yang ini aja Diam-Diam Suka.
1: Aduh, itu lagu favorit Vina lagi.
3: Kok lagu favorit Mbak Vina semua?
1: Kebetulan kalian requestnya yang bagus-bagus. Oke, boleh. Untuk siapa Diam-Diam Suka ini?
3: Coba nyanyiin dulu Mbak.
1: Aku diam-diam. Jadi loh.
3: Kebagus suaramu.
1: Kaget lagi jenak request Vina yang nyanyikan. Lanjut buat siapa lagu Diam-Diam Suka?
3: Pokoknya buat Mbak Pi. Oh, ntar dulu, kirim dulu, lupa.
1: Iya.
3: Iya, ada Bang Robi tadi sudah masuk ya. Nah, terus ada Bang Boy Smilies. Ntar dulu, grup kami dulu aja. Ada Mbak Anggita, Bang Andra, Bang Aldo Dipali yang paling ganteng. Ada juga Bang Ari, nggak kalah ganteng juga itu. Nah, ini baru orang lain. Bang Zakaria ya, Bang Zulpan Pak Lawak, Mbak Pipit. Terus Bang Herdian, kemana kabarnya? Terus ada Mbak Wenti, Mbak Yuni, siapa lagi ya? Bang Idham, Bang Kiwai di Batu Raja. Terus ada Bang Boy Sengelai, Bang Halis di Lyobolingga. Terus ada Bang Ken Arok di Bali ya, selamat malam. Buat Pak Gandhi, Pak Darmawan, buat semuanya aja Mbak Fina, lupa saya Mbak Fina.
1: Baik.
3: Ya,
1: ada lagi?
3: Semua pendengar Ruang Rindu Salam Kompak, semoga sehat semua di malam ini, Mbak.
1: Amin.
3: Ya, lagunya ada Mbak?
1: Ada.
3: Oh, terima kasih yang cantik.
1: Dengan senang hati.
3: Semoga tambah cantik.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
3: Oh iya Mbak.
1: Kenapa?
3: Buat Mbak Dela ya Mbak. Aku rindu sekali sama Mbak Dela.
1: Iya, doain ya.
3: Ya semoga Mbak Dela sehat.
1: Amin.
3: Bareng dedeknya ya. Dapat ponakan baru kita Mbak.
1: Iya dong.
3: Ya pokoknya semoga sehat selalu deh.
1: Oke deh. Segitu
3: terima
1: saja.
3: Semuanya. Terima kasih pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Amin. Terima kasih banyak Mbak Eli. Oke deh, ada Mbak Eli tadi terakhir. Kita ke WhatsApp dulu, bergeser WhatsApp. Ada Pak Gandhi di Pelaju, katanya mau minta tolong puterin lagu dari Ebit GAD yang judulnya Menjaring Matahari. Lagu buat semua. Salam sehat selalu dan buat Mbak Fina, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Kita dengerin dulu nih request dari beberapa pendengar kita. Selain ini kita akan kembali lagi, masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung kembali di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Masih di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Sekayu ini, Mbak Tina.
0: Siapa tuh?
1: Ari.
0: Hari?
1: Iya, Ari.
0: Ari di Sekayu. Gimana kabarnya hari ini, Kak Ari?
1: Alhamdulillah, sehat. Kalau asap masih bertaburan di mana-mana.
0: Tapi ada hujan gak sih di Sekayu? Berapa hari ini?
1: Enggak, udah lama gak hujan.
0: Oh, udah lama. Belum pernah rintik-rintik sama sekali ya?
1: Belum, iya.
0: Ya sudah lah kalau begitu. Semoga cepat hujan ya.
1: Amin.
0: Mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Hati Yang Kecewa. Dari Napa Urba.
0: Oke, Hati Yang Kecewa. Buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya buat Aldo ya di Bali. Terus buatnya Robi di Ramakasi, ada Eli juga di Gandus, ada Andra, ada juga Anggi, ada Satria juga, ada Kang Simon pribadi ya di Kertapati, Adi Pitung juga, terus buatnya Kang Aris ya di Lubuk Linggau, ada Iwan di Sekayu, ada Zahari juga di Sekayu, terus buat semuanya aja lah, Pak.
0: Oke,
1: buat Mbak Pipit ya di Talang Betutu. Buat semuanya aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Tinanya sukses selalu, selalu berkeluarga. Pulang hati-hati. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Sekayu bergabung pertama kali hari. Pertama kali di segmen kedua ya maksudnya. Kembali lagi di 369977 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Andra, Mbak.
0: Oh ya ampun, maafkan diriku ya.
2: Iya, masa lupa terus sama diriku.
0: Lupa loh, suaranya agak mirip-mirip sama Bang Robi perasaan.
2: Masa?
0: Perasaan ya.
2: Masih saudara mungkin, Mbak.
0: Oh iya, jauh atau dekat saudaranya? Jauh ya, satu kan di Muara Enim, satu di Ramakasi.
2: Sama Mbak kayaknya dekat.
0: Maksud? Gimana kabar, baik ya?
2: Alhamdulillah, Mbak, setengah baik.
0: Kenapa tuh setengah baik, setengah lagi kenapa?
2: Ya kayak gitu loh, Mbak, namanya kehidupan.
0: Oh, dalam ya namanya kehidupan.
2: Enggak juga.
0: Surut lah ya.
2: Surut, cetek.
0: Cet. Ya Allah, jadi batuk deh dengerinnya.
2: Kalau Mbaknya kayak mana?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa.
2: Sehat di luar apa? Sehat semua?
0: Luar dalam, alhamdulillah. Luar dalam. Karena masih awal bulan ya sepertinya. Jadi masih semangat. Gimana, mau lagu apa Bang Andra?
2: Lagunya apa ya? Andra Respati aja bisa, Mbak?
0: Sesuai nama ya.
2: Iya. Coba dicari-cariin, Mbak, ada enggak?
0: Mau lagu apa?
2: Jarang diputar, yang belum pernah diputar, Mbak, kalau bisa.
0: Korban Perasaan.
2: Mbak, jangan yang kayak gitu, Mbak.
0: Apa nih?
2: Yang bawa-bawa tentang cinta gitu, jangan bawa-bawa permasalahan kayak gitu.
0: Haruskah aku mati?
2: Waduh.
0: Anugerah cinta.
2: Loh, yang lain. Menakutkan semua itu.
0: Iya, lagunya Andra kan kayak gitu ya, cinta terhalang oleh restu lah. Anak rantau, nama yang mana nih jadi? Atau korban perasaan aja? Tangis Anak Rantau ya?
2: Iya, itu aja.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya,
0: buat orang-orang yang gak bisa...
2: Buat yang di Linggau ya?
0: Iya.
2: Barang-barang teman-temannya di situ ya. Ada juga buat Mbak Yuni, Mbak... Siapa yang satunya itu, Mbak?
0: Siapa?
2: Temannya Mbak Yuni itu. Yang di BK 10 kalau salah ya.
0: BK 9 atau BK 10?
2: Sama teman-temannya ya. Tanpa terkecuali. Ada juga buat Pak Dermawan, ada Pak Ferdian, ada juga buat Bang Kiwai, lama udah masuk Bang Kiwai kemana dia. Ya, ketinggalan juga buatnya Bang, seperti ya, Bang Ari ya, di Sekayu, ada yang di Bali. Ada juga buatnya, apa itu ya, Bang Iwan ya di Sekayu juga. Ada juga buat Bang Topik, barang keluarganya sehat selalu juga ya. Saya ketinggalan juga buat Mang Robi, ada Yueli ya di situ ya. Semoga sehat selalu. Ada Ayah Sobari, Mang Akbar, Mang Putra, Sisi. Terus siapa lagi, Mbak ya? Kayaknya semuanya aja, Mbak ya. Ada yang di ini, Mbak ya. Ayu kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Di mana itu? Tempatnya itu lupa ya. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali ucapannya. Selamat malam, sehat selalu. Ya, juga lupa buat Anggita ya. Sana ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga juga ya. Ya buat Mbaknya sehat selalu juga, Mbak ya.
0: Baik.
2: Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
2: Ya diputer, Mbak ya. Jangan
0: iya,
2: cuma aja, Mbak. Nanti aku jadi kepikiran kalau.
0: Waduh, kepikiran. Sudah selesai.
2: Ya kepikiran maksudnya itu senyum karena apa gitu,
0: iya, kan.
2: Jadi lagunya kelewat nanti.
0: Uh-huh.
2: Ya buat ini, Mbak ya, ketinggalan juga buat Fauzan ya. Pokoknya buat semua pendengar aja lah, tanpa terkecuali, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Ucapannya selamat malam, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Buat Bang Ferry ya di mana itu Sungai Rotan, Mbak, yang terakhir ya. Itu aja, Mbak ya. Lagunya aku tunggu, Mbak. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina mau ke karena oh apa nih namanya? Ke ini aja deh dulu pesan WhatsApp ya. Ada dari Oma Ito ya, katanya mau lagu John Lennon judulnya Imagine. Terima kasih, monitor aja deh, susah masuk ke ruang rindu sekarang karena telepon selalu paralel digabung. Sabar Oma, kembali lagi deh di WhatsApp ya, di WhatsApp di line telepon 369977. Ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Haris Lubuk Linggau.
0: Haris di Lubuk Linggau.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, cuman cuaca masih banyak.
0: Kabut asap ya?
3: Iya.
0: Iya, di Lubuk Linggau sudah hujan belum sih?
3: Kemarin sudah, hal ini panas asap-asap.
0: Panas masih berasap-asap ya.
3: Coba
0: tetap jaga kesehatan yang pasti ya, Kak Haris.
3: Iya.
0: Ya udah, mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagu Seliar Kabut Cinta bisa.
0: Sebentar.
3: Kabut Cinta.
0: Kabut Cinta sesuai dengan kondisi sekarang ya, enggak ada lagi.
3: Enggak ada lagi.
0: Iya.
3: Ah, enggak ada lagi ini, Bay.
0: Apa tuh?
3: Dari apa? Stephen Fakal.
0: Judulnya?
3: Stephen Fakal Ibu gitu.
0: Kenapa? Mohon maaf enggak kedengeran, Vina.
3: Belum siap kehilangan.
0: Oh, belum siap kehilangan.
3: Dari Stephen Fakal Ibu.
0: Tapi ini lagu terbaru. Nanti
3: oh, udah bisa
0: iya.
3: Juga.
0: Iya. Nanti dari di Indonesia banget aja deh kalau lagu ini.
3: Dari Rano Karno.
0: Boleh. Nah, kalau Rano Karno masuk nih.
3: Dan Tamu Hitam, Be.
0: Rano Karno. Oke. Okay. Buat Tamu siapa lagunya?
3: Buat Ardo, buat ini nah, Bang Simon di Kertapati, Ibu Basito, Bang Dian Sudirman, Sisi di Paju, Mbak Nadia di Sukabangun, Pak Ujo di Desa Suko,
0: yeah.
3: Bang Ardo di Pali, Pak Darmawan, Bang Eli di Kendus, Adi Petung, Bang Ali Sekayu, Bang Iwan Sekayu, Bang Ilham, Bang Nafi, Bang Jakalia, Bang Lobi di Lamakasi, Mas Boy di Sungai Lais, Anggita, Anda di Muainim, Pak Pipit, Bang Bututu, Mbak Ayu di Maluku, Bang Agung, Kumulutan Ilir, Ken Alo di Bali, dan salam untuk semuanya lah. Untuk Mbak Fina, moga sehat selalu, bertugas sampai tuntas.
0: Amin. Segitu saja. Oke deh, kita sudah angkat 3 telepon, terima 3 telepon di segmen kedua ini dan juga sudah 1 WhatsApp. Boleh nanti silakan bergabung kembali pendengar di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu untuk segmen ketiga malam hari ini. Pendengar silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7909. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Fina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Bang Nafi?
1: Ah, betul sekali Mbak Fina.
0: Masya Allah, gimana kabarnya hari ini Bang?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sudah lama kayaknya kita gak ngobrol Bang Nafi ya?
1: Ya, betul sekali Mbak Fina. Kangen rindu Bang Nafi sama Mbak Fina suaranya.
0: Tapi sehat ya kabar?
1: Iya, alhamdulillah disehat-sehatkan ya.
0: Kenapa
1: karena,
0: tuh?
1: Banyak sekali kabut ya.
0: Tapi sejauh ini sudah belum pernah sakit Bang ya selama kabut nih?
1: Kalau sakit iya belum pernah ya. Tapi kalau sakit tenggorokan?
0: Kayaknya kita semua mengalami itu ya Bang ya. Sehat-sehat terus deh ke depannya. Makannya yang bergizi jangan lupa ya.
1: Iya, iya.
0: Gimana mau lagu apa malam hari ini?
1: Air Mata Rindu ya.
0: Air Mata Rindu
1: Ani Carrera ya.
0: Oke, baiklah sebentar. Buat siapa aja lagunya nih Bang Nafi?
1: Buat Nadia Suka Bangun Satu ya. Ada juga Mang Idham ya.
0: Ya.
1: Ada juga Aldo ya di Pali ya. Terus juga Bang Herdian ya.
0: Ya.
1: Di Muara Enim ya. Ada juga Cik Tia ya di Fatih ya. Mbok Wati di Pemulutan ya.
0: Ya.
1: Bang Agung ya di Pemulutan juga ya. Terus ada Bang Doni di Radial ya. Bang Robi di Ramakasi ya. Pak Sobari ya, Wapet. Terus ada siapa lagi ya? Ada siapa ya? Daripada kebingungan ya, mikir.
0: Semuanya aja gitu.
1: Pokoknya,
0: ya.
1: Buat semuanya. Nah, itu Pak Darmawan ya.
0: Iya.
1: Sama Cek Masito ya. Pokoknya semua pendengar Persatu ya. Dimanapun saja berada ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat ya.
0: Siap.
1: Sembari mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Fina ya, yang punya suara merdu.
0: Waduh.
1: Merdu merayu di telinga ya.
0: Oke, nanti kita dengerin lagu requestan dari Bang Nafi setelah ini ya.
1: Ya oke oke ya. Buat Mbak Fina selamat tugas, semoga sehat selalu Mbak Fina ya.
0: Iya.
1: Nah, itu saja Mbak Fina, makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ogan Ilir yang menyapa kita barusan nih pendengar. Silakan kembali di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7909. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Fina.
0: Masya Allah, Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Masya Allah. Kayak anak sekolah loh menjawabnya. Alhamdulillah, sudah makan malam Mbak?
2: Belum Mbak.
0: Kenapa? Lagi. Sudah malam loh.
2: Masih kenyang.
0: Oh, sudahlah, gak usah lagi lah malam. Sudah malam sekali mau makan. Biasanya emang makannya jam segini Mbak ya?
2: Iya, kadang-kadang aja kalau lapar makan gitu.
0: Kalau nggak lapar nggak makan
2: kebanyakan
0: ya?
2: Kebanyakan ini, kebanyakan ngemil Mbak.
0: Ngemil apa?
2: Keripik.
0: Oh, dasar ya. Keripik pedes nggak tapi? Mau tau banget ya.
2: Pedes, asin. Tapi aku kebanyakan suka yang asin.
0: Oh, tapi kalau makan yang manis-manis gitu suka nggak sih Mbak?
2: Nggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu. Berarti Mbak pecinta micin ya?
2: Iya.
0: Hati-hati loh. Mau lagu apa Mbak Sisi malam hari ini?
2: Lagu apa tadi ya yang request, aduh lupa aku.
0: Apa tuh?
2: Selepas Kau Pergi dari Lalu.
0: Aduh sedihnya, boleh-boleh. Buat siapa nih lagunya?
2: Sama-sama aja Mbak.
0: Gak disebutin malam. Satu-satu?
2: Enggak Mbak.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp dulu aja deh. Ini ada dari Pak Taupan di Belitung nih. Katanya mau request lagu judulnya Kau Yang Sangat Kusayang. Terima kasih Mbak Fina. Terima kasih kembali Pak Taupan di Belitung. Penelpon terakhir di segmen ketiga kali ini ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Fina.
0: Halo, gimana kabar?

0: Ya Mbak Anggita,
1: kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini ngapain aja Mbak Anggita?
1: Aktivitas biasa.
0: Kayak biasa. Keluar rumah nggak?
1: Keluar, tadi sempat ke dekat rumah tante.
0: Oh, tapi pakai masker ya?
1: Ini kelupaan.
0: hati-hati loh, besok-besok harus pakai masker ya.
1: Iya sih.
0: Takutnya nanti sakit. Soalnya kan udara iya, lagi gak bagus ya.
1: Ini lupa aku. Tunggu, udah kering.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke deh, sehat selalu deh. Mau lagu apa Mbak Anggi?
1: Lagunya dari Nika Ardila.
0: Judulnya?
1: Panggung Sandiwara.
0: Oke deh, buat siapa aja lagunya?
1: Ada Pak Hali Slubulingga udah ya. Uh-huh. Ada Mbak Eli, Kak Robi, Mbak Sisi, Bang Bobzan, Mbak Akbar ya,
0: yeah.
1: Mbak Nadia, Mbak Pipit, ada Bang Aris Kayu, Bang Aldo, Bang Ari Bali, Bunda Mas Hitam, Pak Darmawan, wah siapa lagi, Bang Andra, pokoknya semua aja ya Mbak ya,
0: okay.
1: Khusus pendengar pro set aja. Buat Mbak Finanya itu aja. Terima kasih Mbak, sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan dulu request pendengar yang satu ini. Selain kita akan kembali lagi, masih di Ruang Rindu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Indonesia Mancanegara. Ruang Lindu.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu untuk segmen terakhir pada malam hari ini. Silakan bergabung di line telepon 369-9377 atau pesan WhatsApp di 0821-792790. Ada siapa di mana yang sudah menunggu Ruang Rindu? Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Halo, apakah ini dari dari Belitung?
2: Kan.
1: Dari mana?
2: Dari sini, Mbak.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Sungai Lai.
1: Oh, dari Sungai Lai. Siapa?
2: Mbak Ita.
1: Oh, Mbak Ita. Ya ampun, kita baru pertama kali ya ngobrol.
2: Ya, sudah pernah, Mbak. Lama.
1: Ya ampun, lupa Devina. Maaf ya. Gimana kabarnya, Mbak Ita?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah
2: sehat
1: deh
2: ya.
1: Alhamdulillah bisa menemani Mbak Ita malam hari ini loh.
2: Sama doa ya Mbak ya.
1: Iya, tetap jaga kesehatan ke depan. Gimana Mbak, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya ini aja Mbak. Apa, siapa Paranita Rosadi.
1: Yang judulnya?
2: Cinta.
1: Cinta, oke deh. Buat siapa aja lagunya?
2: Dikirim untuk semua-semua aja ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Pokoknya salam sehat aja lah.
1: Oke deh.
2: Selamat malam, selamat beraktivitas. Pulangnya hati-hati ya Mbak ya.
1: Siap Mbak.
2: Itu aja ya Mbak ya. Makasih Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mbak Ita dari Sungai Lais yang menyapa kita pendengar. Kembali lagi di 369977. Ada siapa di mana ini? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat Mbak Vina ya.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Oh, dari Bateraja Mbak.
1: Siapa tuh?
3: Pak Kiwai di Bateraja.
1: Pak Kiwai, gimana nih Pak Kiwai kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, baik Pak ya.
3: Udah pernah nelfon Mbak Vina?
1: Iya pernah.
3: Ya, apa itu? Palembang apa?
1: Nyapa? Palembang menyapa. Kayaknya dua hari yang lalu nggak sih Pak ya?
3: Iya.
1: Apa kemarin ya?
3: Iya, yang waktu bahasa-bahasa itu.
1: Kita bahas tentang
3: iya
1: tentang
3: ya,
1: budaya Pak ya.
3: Itu kau, Pak ya?
1: Iya. Iya ingat Vina. Bapak tanya tentang Goa Putri Pak ya?
3: Iya, okay. Kan ada itu kan banyak tulisan itu Aikau Sabah dong itu kan acara kita kan orang Indo ya.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Lagu coba. Okay, kalau deh. Lagu dari ini saya minta. Kalau dari Mbak Betarel Sonata bisa?
1: Boleh.
3: Tapi versinya yang agak versi agak Melayu yang disebut Renungkanlah judulnya.
1: Judulnya Renungkanlah, ya, tapi apa? Maunya bukan yang dari Betaria Sonata.
3: Yang Betaria Sonata ada enggak?
1: Oh, mau yang Betaria Sonata.
3: Iya, coba enggak ketara Melayunya.

0: gitu kan.
1: Oh.
0: Agak di cover gitu kan. Nah,
1: ya. Dari Betarias enggak ada lagi, Pak. Adanya yang dari Teti Kadi.
0: Oh, bukan. Enggak ada dari Teti Kadi. Atau ini aja dari Mbah Itiko Sendang ya. Angin Menderu. Ada sering diputar gitu.
1: Iya, ada. Boleh-boleh. Ya.
0: Nah itu ingat waktu sekolah itu, waktu udah lama sekali itu Mbak. Mungkin Mbak Bina belum lahir lah.
1: Iya, ketahuan nih umurnya Pak Kiwai nih.
0: Iya, Pak Kiwai udah tua.
1: Oke deh, buat siapa aja lagunya Pak?
0: Lagunya buat yang baru masuk tadi ya.
1: Oke.
0: Buat Mbak Yuni ya, Mbak Masito ya. Nggak masuk, belum masuk kayaknya deh.
1: Belum, baru di WA aja tadi.
0: Mbak Sisi ya, Pak Darmawan, siapa sih Pak Jekam ya. Kayaknya untuk semua aja Mbak itu Mbak Bina ya.
1: Siap Pak.
0: Itu aja Mbak Bina ya.
1: Baik Pak Kiwai.
0: Masih kabut asap di Palembang ya.
1: Masih Pak.
0: Kalau kami di Batu Raja Ahmad tidak ada. Pernah 3 hari 3 malam hujan.
1: Waduh serius jauh. Iya Pak ya.
0: Iya pernah di Batu Raja 3 hari 3 malam. Itu 3 malam pertama hujan. Lagi hujan lagi malam terus hujannya.
1: Masya Allah. Doain terus Palembang juga menyusul Pak ya.
0: Iya, ada lagi hujan kan. Jadi alhamdulillah kalau cuaca di kita kayaknya bagus ya.
1: Oke deh Pak Kiwai. Terima kasih banyak Pak Kiwai.
0: Ya, itu aja Mbak Pinai. Yeah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Batu Raja yang menyapa kita nih pendengar. Kembali lagi di 369977. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Indonesia Pak. Ruang Rindu bagi Indonesia mana sagu.
1: Hey, semangat banget mau Indonesia banget.
2: Enggak.
1: Kemana nih Karian malam hari ini? Di rumah aja?
2: Enggak, tadi ada sibuk sedikit saja.
1: Tapi sekarang sudah di rumah ya?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah. Kenapa sih terngiang-ngiang Indonesia banget ya malam hari ini?
2: Enggak, salah paspor saja.
1: Oke deh, kabar baik gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Teman makan teman, ada enggak?
1: Boleh, ada dong.
2: Ada ya?
1: Buat siapa lagunya?
2: Siapa-siapa ya, buat Cici tadi ya. Pak Darmawan, Akbar, Paujan, Irin ya. Terus buat Aldo juga ya. Buat Pak Jenaris, saya Cika ya. Terus buat Pak Sobari, Putra Banten, Paujan ya. Buat semuanya saja lah ya. Ucapan dalam kompak dan persaudaraan ya. Oh iya, Nadia tadi ya. Buat Pak Abdul Rahman juga ya. Spesial ya. Buat yang tersayang yang lagi sakit ya.
1: Iya.
2: Ucapannya moga cepat sembuh. Jangan lupa minum obat aja lah.
1: Amin.
2: Iya. Pokoknya mau tidur juga jangan malam-malam.
1: Dengerin tuh.
2: Iya buat Desti tersayang ya. Iya pokoknya. Jangan lupa minum obat aja lah.
1: Oke deh. Terima kasih banyak Karian di Sudirman.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina bakalan terima penelpon lagi nih malam hari ini karena ini adalah sesi terakhir Ruang Rindu ya. Jadi kembali kita terima lagi ada siapa di mana nih Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Orang Pali.
1: Kak Aldo di Pali, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Sudah ngantuk belum sih? Udah mau jam 11 nih.
3: Sedikit.
1: Jangan ngantuk dulu dong, jangan tidur dulu dong maksudnya. Lagunya didengerin dulu malam hari ini. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Biar mengantarkan tidurnya hari ini.
3: Tolong pilihkan dari Golden Wing.
1: Dari Golden Wing, judulnya terserah Vina ya?
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Sebentar, kita bacakan dulu ada lagu apa aja. Ada lagu Back to Jakarta.
3: Nah, ya itu aja.
1: Oh ya itu, baru sekali disebut ya. Oke deh, buat siapa aja lagunya?
3: Ya buat Ari ya, buat Robi, buat Anggi, buat Eli, buat Mak Asma, buat Simon, buat Pipit, buat Freddy, buat Iwan, buat Adi Pitung, buat Rili, buat Rian, buat Aris di Lubu Linggau, buat Iwai di Batu Raja, buat Bang Napi, buat Boy di Rais, buat Uju, buat Akbar, buat Agung di Pemulutan, Bapak Zakaria di Kenten, buat semuanya aja Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Sial buat Mbak, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Kalau pulang ngacatin Mbak ya.
1: Siap.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol dulu deh, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Bang Bersikin, di Minarial Lagi.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Sungai Lais, Mbak.
1: Siapa?
4: Dari Sungai Lais.
1: Dari Sungai Lais? Hmm. Siapa tuh?
4: Boy.
1: Oh, Boy, di Sungai Lais. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, ya.
1: Biasanya kita bertemunya di pesan WhatsApp, ya?
4: Iya.
1: Malam hari ini akhirnya kita ngobrol nih di line telepon. Sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke deh, malam hari ini mau dengerin lagu apa di Ruang Rindu?
4: Apain aja, Mbak.
1: Apa tuh?
4: Selalu Damai di Hati.
1: Selalu Damai di Hati dari siapa?
4: KPI.
1: Sebentar, Vina cek dulu ya. Selalu Damai di Hati dari
4: KPI.
1: Gak ada, ada yang lain gak?
4: Oh itu boleh, dari siapa itu?
1: Gak ada. Gak ada lagu Selalu Damai di Hatinya. Mau lagu lain?
4: Hujan Badai Utopia ya.
1: Oke, ada kalau itu. Buat siapa aja lagu ini?
4: Boleh.
1: Boleh.
4: Buat Pak Freddy di Maroke. Terus Pak Darmawan, Pak Idahan.
1: Iya.
4: Bang Bari, Ibu Masito. Bang Ucu Sako Rambutan, Bang Aris di... Bang Aris di mana dia?
1: Bang Haris atau Bang Ari nih?
4: Bang Ari. Kayu. Bang Haris tadi di Lubuk Linggau. Bang Api, Bang Jek, Bang Aldo, Itali, Mbak Sisi Telaju tadi kan, Eligando, Mbak Wati, Temulutan, Mbak Nadia juga tadi, Mbak Ita Sungai Rais tadi, Andra, sama Anggi-nya, di Pusri, Bang Robi juga ucapannya, salam sehat selalu, salam kompak selalu di udara.
1: Oke.
4: Bapin yang cantik.
1: Siap.
4: Sang yang hati ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir hari ini ada dari Selais ya. Ada Boy. Pina mau bacain pesan-pesan WhatsApp dulu deh. Ini ada yang masuk, ada Mas Bro di Lubuk Linggau. Katanya request lagu Di Mana Hatimu dari Papin K. Dari Mas Bro Lubuk Linggau. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada lagi LB Edward dari BTN Keban Agung, Tanjung Enim, Muara Enim, jauh banget ya. Katanya, BTW request lagu Ace of Base, judulnya All That She Wants. Dan salam buat Bang Rizal Armada Band yang punya kawasan, wow. Terus salam buat Eric Ekstrada yang punya pohon pisang, baiklah. Kembali lagi nih, katanya Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Alvina. Ini dari Bang Jack di Canton. Tolong diputerin lagu Ebit GAD, Aku Ingin Pulang. Tadi Ebit GAD udah kita dengerin nih Pak Zakaria, ada alternatif lagu lain kah? Nanti kita coba puterin kalau ada ragu lain request dari Pak Zakaria ya. Boleh lagi deh, lagi nih katanya Indra, sekitaran TVRI Kampus. Aduh, saudara kita nih. Malam Pro 1 dari Indra di sekitaran LPP TVRI Kampus Palem 9. Mau salam-salam buat pendengar Pro 1 aja. Salam sehat dan buat Mbak selalu sehat juga banyak rezekinya. Request lagu Padi Tempat Terakhir. Siap Pak Indra. Lagi-lagi, ada lagi selamat malam Cek Mbak Maya di Sako Rambutan hadir. Minta lagu dari Dewi Purwati Bangku Tua. Ditunggu lagunya, selamat bertugas. Semoga sehat sebarang keluarga, terima kasih banyak. Ada lagi nih. Mau minta puterin lagu dari Deloitte, Surat Perpisahan kalau gak salah kirim buat Pak Darmawan, Pak Gandhi, Mbak Yuni, Mbak Wenti, Ayu di Maluku, Nadia, Pipit, Bang Kiwai, Uju, dan semua pendengar Ruang Rindu. Selamat istirahat buat Mbak Vina, sweet announcer loh. Wow, terima kasih banyak. Ada Pak Abdurrahman di kilometer 9. Lanjut lagi, ada Pak Tamrin nih di mana nih, di Lubuk Linggau. Katanya info Lubuk Linggau cuaca makin pekat. Kiriman karhut lah. Ini kayaknya berbahaya ya. Semoga hujan segera turun. Amin, amin ya rabbal alamin. Lagunya Kau Cantik Hari Ini dari Lobo. Oke, Pak Tamrin ada di Lubuk Linggau. Lagi ada dari Pak Mamat, lagunya Senja di Batas Kota. Siap, untuk lagu-lagu yang direquestin dari pendengar by WhatsApp nanti bakalan kita puterin setelah yang satu ini. Jadi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, baik melalui line telepon ataupun di pesan WhatsApp. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, budaya, dan pelayanan WNI di Kyushu. Kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026. Penguatan ekonomi dilakukan melalui seminar startup yang mempertemukan pengusaha Indonesia dengan investor dan lembaga keuangan Jepang. Sementara itu, Pesta Indonesia Fukuoka menampilkan seni, budaya, dan kuliner Indonesia. KBRI Tokyo juga memberikan layanan imigrasi dan konsuleran bagi WNI di Fukuoka. Sebanyak 444 WNI memanfaatkan layanan tersebut, termasuk pengurusan paspor, affidavit, dan legalisasi dokumen. Amerika Serikat membentuk Satuan Tugas Super Intelligence Force untuk menilai resiko kecerdasan buatan ataupun AI. Kelompok tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional AS Jaya Clayton dan akan menyusun laporan dalam 120 hari. Pembentukan Satgas bertujuan menjaga kepemimpinan AS dalam pengembangan teknologi super intelligence. Pemerintah juga ingin memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam perkembangan AI. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap resiko keamanan AI. Pemerintah AS juga mendorong industri teknologi melakukan pengawasan mandiri dan bertanggung jawab atas teknologi yang dikembangkan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi selanjutnya di Palembang malam ini, pendengar, dari DPR RI yang resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2026. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapatkan persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026, dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Tata Edins dan rekan saya Irul akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pagi hari ini terpantau kabut asap masih cukup pekat ya di wilayah Palembang dan sekitar ini. Mudah-mudahan kita berharap dan kita doakan semoga kabut asap ini cepat hilang dan semoga kita kota kita ini diguyur hujan ya. Amin. Nah, pendengar, beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda akan menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran untuk surah An-Nahl ayat 43 sampai dengan 55 dibacakan oleh kori kita rahimahullah ya, Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وآتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara Mutiara Pagi. Di bahasan religi Mutiara Pagi pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai anjuran bersegera berbuat baik. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Di ujung telepon kita sudah bergabung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik alhamdulillah, Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, Mandela. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sama Tata Ustadz di studio.
2: Oh ya, sama Tata. Minta maaf.
1: Iya Ustadz. Baik Ustadz.
2: Sudah lama tidak berjumpa.
1: Benar. Baik Ustadz, ini perbincangan kita mengenai anjuran bersegera berbuat baik, begitu ya Ustadz ya?
2: Ya, siap.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam yang pada pagi ini, subuh ini, memperjumpakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Anjuran bersegera dalam berbuat baik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan pembahasan kita pada subuh dan pagi ini menyampaikan salah satu hadis yang sangat menyentuh kita semua, di mana hadis tersebut menyuruh kita untuk bersegera dalam berbuat baik. Nabi menyatakan badirus, ya, badiru bil a'mali salihah. Sampai akhir hadis, Nabi menyatakan bersegeralah kalian dalam berbuat baik. Karena ada orang yang pada pagi harinya ia beriman, ya, pada sorenya ia kafir. Ini artinya menunjukkan kepada kita bahwa hati-hati dengan kita pada saat kita ingin berbuat baik. Jangan sampai kita tunda-tunda. Kalau ada keinginan kita untuk berbuat baik, maka bersegeralah. Dalam hadis yang lain terkait dengan pembahasan kita, Nabi mengistilahkan, ya, berbuat baiklah pada saat kalian sehat. Jangan sampai kalian menunggu sudah sakit. Kalau

0: kaum miskin, sekali lagi, tidak banyak yang bisa kalian lakukan untuk perbuatan baik tersebut. Berbuat baiklah pada saat engkau muda. Setelah kalian tua, maka semua apa yang akan engkau lakukan waktu muda dulu itu tidak akan maksimal pada saat engkau sudah tua. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa jika ada niat kita untuk berbuat baik, maka kerjakan. Jangan sampai kita menunggu-menunggu dan terus menunggu. Ya, oleh karena itu para pemirsa, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun anda berada, Nabi mengistilahkan kalimat badiru, badiru bil a'mal salihat, bersegeralah kalian dalam perbuatan baik. Mengapa demikian? Karena jika datang dan hal-hal tadi, dari kita mampu kepada tak mampu, dari kita kaya menjadi miskin, dari kita sehat menjadi sakit, maka semua yang kita inginkan perbuatan baik tersebut, maka sia-sia dan tak akan maksimal lagi. Oleh karena itu, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun anda berada, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, jika ada niat kita, jika sudah terbesit dalam hati nurani kita untuk berbuat baik, maka lakukan dan jangan sampai kita tunda-tunda perbuatan baik tersebut. Jika perbuatan baik tersebut kita tunda-tunda, setan akan menjadikan perbuatan baik kita tersebut sesuatu yang akhirnya hanya hayalan belaka. Dan jika sudah hayalan belaka, kembali lagi, semua tinggal menjadi sebuah penyesalan. Pada saat ada waktu, kerjakan. Pada saat ada kemampuan, kerjakan apa yang kita ingin lakukan dalam perbuatan baik tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pendengar setia Mutiara Pagi. Semoga apa yang ada pada diri kita, apa yang terlintas dalam hati kita untuk berbuat baik, kerjakan. Jangan sampai perbuatan baik itu ditunda-tunda. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Sama siapa, di mana, Pak?
2: Sama Dian di Sudirman.
1: Dian di Sudirman, mau nanya apa, Dian?
2: Ya, sehat. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian.
2: Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat afiat, ya, Pak Ustadz, ya.
0: Amin, amin.
2: Gini ya, Pak Ustadz, ya. Kan tadi Pak Ustadz menerangkan soal kebaikan, ya, yang tidak boleh ditonton, ya, Pak Ustadz, ya.
0: Ya.
2: Kalau misalkan gini ya Pak Ustadz, ya, ada orang berbeda agama nih Pak Ustadz, melakukan sebuah kebaikan gitu, itu apakah pahalanya dihitung ataukah tidak Pak Ustadz?
0: Oke.
1: Baik, ya, itu saja
2: Pak Ustadz, ya.
1: Oke, baik.
2: Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Baik, Pak Dian di Sudirman, dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, dan banyak hadis Nabi, setiap perbuatan baik itu biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan amal soleh. Dan setiap amal soleh tersebut, biasanya Allah awali terlebih dahulu dengan iman. Ya, coba perhatikan sampai semua ayat Al-Qur'an, ya, dinyatakan illal ladina

0: amanu wa amilu salihat. Surah Al-Asr. Ya. Ini yang paling mudah kita pahami. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal, berbuat kebaikan. Artinya apa? Sekali lagi, dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam yang kita anut, kalimat amal soleh, kalimat perbuatan baik tersebut, ya, itu biasanya semuanya tergantung dengan iman dan perbuatan baik. Artinya apa? Maka semua itu harus terlebih dahulu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya tergantung dengan keimanan. Jika kita beriman, maka baru kemudian setiap perbuatan baik itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban untuk Pak Dian di Sudirman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selanjutnya pendengar silakan bergabung kembali bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, dicoba kembali mendengar di. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
2: Pak Ujang Jejawi.
1: Ujang Jejawi, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Silakan Pak Ujang.
2: Ya, yang saya tanyakan kenapa puasa Senin dan Kamis itu? Apakah tidak boleh puasa di hari-hari lain itu? Itu aja mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Pak, terima kasih Pak Ujang di Jejawi. Pertanyaannya terkait dengan puasa hari Senin dan hari Kamis, ya, Senin Kamis, ya. Baik, Pak Ujang dan para pendengar setia Mutiara Pagi, terkait dengan aktivitas amal baik atau perbuatan baik. Kita ketahui, kita sebagai umat Islam, perbuatan baik itu salah satu diantaranya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena puasa hari Senin dan Kamis itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Puasa sunat Senin Kamis itu adalah salah satu perbuatan puasa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, sehingga puasanya itu hari Senin dan hari Kamis. Itu jawaban sederhana untuk pertanyaan Pak Ujang tadi. Jadi kuncinya Pak Ujang, ya, semua perbuatan baik kita di muka bumi ini, ya, semua perbuatan baik umat Islam di muka bumi ini adalah mengikutin, ya, tabi mengikutin perbuatan baik yang pernah dicontohkan oleh Nabi, yang pernah diperbuat oleh Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat subuh, ya, kita mencontoh perbuatan yang Nabi lakukan. Kita melaksanakan semua aktivitas, termasuk akhirnya puasa hari Senin dan hari Kamis. Semua itu mencontoh perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban untuk Pak Ujang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi pendengar, tapi saya akan bacakan dulu ya Ustaz, ya, ini pertanyaan yang masuk di 0821-7927-9090. Ada Pak Romli Jamal di Banyuasin. Pertanyaannya adalah, kita ini kan sudah mulai sedekah sedikit-sedikit, insya Allah rutin begitu ya Ustadz ya, kemudian mencoba bersedekah dengan skala besar. Berasa hati ini masih ada timbul rasa sayang yang kita sedekahkan itu. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam hati Ustadz? Adakah yang harus kita perbuat agar kita tuh sedekahnya tuh ikhlas begitu? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Tatat. Ya, pertanyaan itu sering kita dapatkan. Jangankan secara live, ya, jangankan secara langsung. Ya, secara tidak langsung biasanya hal itu ada ya, pada diri kita, sebuah pertanyaan pada diri kita. Ya, maka jawabannya sederhana. Kita istiqamah dalam perbuatan baik. Pada saat kita istiqamah dalam perbuatan baik, maka insya Allah yang awalnya tadi terasa berat menjadi keringanan kita dalam perbuatan baik, dalam melakukan apa saja ya, termasuk barangkali sedekah ya. Saya sering mengingatkan, maka untuk kita memulai melakukan perbuatan baik sedekah, maka awali dari hal yang sederhana, dari hal yang sedikit tapi lah kita lakukan terus menerus. Jadi misalnya Pak Jamal ya bersedekah ya, maka silakan setiap hari ke masjid kita bersedekah dengan uang 1.000 rupiah. Lakukan pada saat kita ke masjid. Lebih baik kita melaksanakan itu rutin. Setiap ke masjid kita masukkan uang 1.000, setiap ke masjid kita masukkan dalam celengan masjid itu 1.000. Ya. Kenapa? Itu lebih mengingatkan kita kepada keistiqomahan. Terus kita lakukan rutin, kita kerjakan, maka ia akan membuat kita, membuat hati kita merasa tenang. Ya, ketimbang minta maaf, ya, ketimbang kita bersedekah, ya, itu langsung 100.000. Berat hati kita barangkali, ya, maka keberatan hati kita itu akan mengganggu perbuatan baik kita. Jadi, saya katakan, saya ingatkan, mari kita lakukan perbuatan baik dengan hal yang sederhana, dengan hal yang sedikit, namun terus menerus. Ini jawaban untuk Pak Jamal di Banyuasin tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selanjutnya ini ada Ibu Butin ya di Indralaya bertanya, bagaimana kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik Ustadz ya? Misalnya kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu dijawabnya lajulah sambil kelihatan melecehkan kita. Nah bagaimana ini kita menyikapinya Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Mutin tadi ya di Indralaya. Memang hal itu sering terjadi pada diri kita ya. Misal kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan perbuatan baik. Ya, sehal sepele, karena saya sering berada di kampus, ya, biasanya teman-teman mahasiswa itu saya perhatikan mengajak teman-temannya yang lain untuk ke masjid waktu sholat. Ya, biasanya dijawab rajulah. Ya. Kalau waso Palembangnya, lajulah gek kami nyusul. Hal itu terus terang, jika kita hanya berhenti di situ dan merasa kita kecewa, maka hal itu akan cukup di situ saja. Tapi jika kita tiap hari, tiap saat mengajak mereka untuk terus berbuat baik, beramal, yakni melaksanakan sholat berjamaah, rutin kita ingatkan, maka itu mungkin akan ada yang membekas pada diri teman-teman kita. Jadi sekali lagi ya, pada saat yang bersamaan mari terus kita mengajak kepada kebaikan, walaupun ajakan kita itu tidak dihiraukan. Ya, rutinitas kita pada saat mengajak mereka untuk berbuat baik mungkin akan ada saja yang tertinggal dalam hati mereka. Mungkin ya, mereka barangkali tidak mengerjakan, tapi ada saja yang mereka yang tersentuh dalam hati mereka. Jadi tetap kita mengingatkan dan mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik. Itu jawaban untuk Pak Ibu Mutin tadi ya, kalau tidak salah di Indralaya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selanjutnya pendengar silakan saja kita bergabung kembali di line telepon 0711-369977. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
3: Roni.
1: Oh, Pak Roni ya. Silakan Pak Roni.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, apa kabar? Sudah lama tidak mendengar suaranya. Silakan.
3: Baik, Pak Ustaz, baik. Sehat. Moga Pak Ustaz sehat, Mbak Tatanya sehat, cepat menurunkan hujan, Ustaz.
1: Iya, amin, amin.
3: Ini Pak Ustaz, kita ini sebaiknya mengikuti memanu, Pak Ustaz. Apa kembali, apa sampai. Sebab di akhir-akhir ini Pak Ustaz bingung kita tuh ikut imam mana Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Pak Roni, pada saat pertanyaan itu dilakukan, maka jawaban sederhananya, awalnya kita ini kalau ditanya secara fikih ya, semua harus menuju kepada Nabi ya, para imam hakikatnya juga kepada Nabi. Maka pada saat kita beramal, beribadah mengikuti salah satu dari empat imam mazhab, maka hal itu berarti kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya Pak Roni ya, jika ditanya imam mana yang afdol, semua imam itu afdol, semua imam mempunyai ilmu ya, maka ikutin. Karena kita beramal mengikuti imam, imam beramal mengikuti gurunya, gurunya imam beramal mengikuti guru-guru-guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikatnya kita beramal mengikuti amal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya tadi mengikuti imam yang mana, silakan. Ya, karena di Indonesia itu mayoritas amal ibadah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ikuti saja mazhab Imam Syafi'i ya, maka kita akan menjadi tenang dan kita akan beramal, beribadah. Tadi saya katakan Imam Syafi'i beramal, beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka hakikatnya kita beramal beribadah mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban untuk Pak Roni tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi, saya bacakan lagi nih WA yang masuk dari pendengar namanya Bunga. Ustaz, bagi pengurus masjid yang menerima pemberian langsung infak dari orang yang kita ketahui profesinya hanya petugas bank ya, bank 46, pinjam 4 kembali 6, pertanyaannya bagaimana cara menolaknya? Rasanya ditolak langsung tidak enak, mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya baru teringat ada Bank 46 ya, pinjam 4, pulangnya 6. Bagaimana cara bijaksana kita? Ya, pertama, jika kita yakin dan percaya ya bahwa orang tersebut ya uang sedekahnya itu berasal dari uang yang tadi, uang riba ya, mereka menjalankan atau beraktivitas dengan perbuatan riba, maka baiknya kalau kita mengetahui kita tolak. Namun ya, bagaimana kita mengingatkan kepada mereka? Kalau kita langsung tolak, otomatis ya, otomatis kita yang salah. Maka terima, seraya ada saat-saat tertentu kita akan ingatkan. Kita akan ingatkan terus ya. Sekali lagi, terima. Jadi jika mereka memberikan sedekah untuk masjid ya, maka terima. Raya, lambat laun, sedikit demi sedikit kita doakan dan kita ingatkan. Ingat kalimatnya, raya, kita doakan dan kita ingatkan. Ya, hal ini insya Allah akan menjadi kebaikan untuk yang beramal berbuat baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711-369977. Halo, assalamualaikum. Baik, suaranya kecil sekali. Halo. Oke, silakan dicoba kembali pendengar di 0711-369977. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Mbak Kaka.
1: Sama Pak Azhari di Musi Banyu Asin ya.
4: Ya.
1: Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari. Lanjut.
4: Ini, Pak, saya mau tanya, Pak. Apa sih, Pak, hukumnya sholat di rumah saja? Tapi kita kan di rumah kan berjamaah mengajak istri kita.
1: Oke, itu saja.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sholat berjamaah ya di rumah saja. Ya, jawabannya bagus, boleh ya. Ya, kita sholat berjamaah di rumah saja. Jawabannya boleh. Karena pertanyaannya, apa hukumnya sholat berjamaah di rumah saja dengan istri? Saya menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Namun kalau seandainya ya, di rumah, di sekitar rumahnya tersebut ada masjid dan atau musola, ya, maka bagi laki-laki abdolnya itu di masjid atau di musola, ya. Tapi namun sekali lagi Nabi mengingatkan kepada kita, ya, jika kita ada masjid atau musola ya di sekitar rumah kita, maka kita sholat sunnahnya, sholat sunnahnya Nabi lakukan di rumah, sholat wajibnya Nabi laksanakan di masjid atau musola. Jadi mengapa demikian? Hal ini mengingatkan ya, pada saat kita melaksanakan sholat sunnah ya, apapun sholat sunnahnya itu, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid ya, kita lakukan di rumah, maka itu pertama ya akan menyinari rumah kita. Jadi rumah kita itu akan bercahaya. Kedua, itu akan memberikan pelajaran bagi anak dan istri kita ya. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat sunnahnya di masjid di rumah, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita pertama menjadi memberikan cahaya untuk rumah kita, kedua menjadi pelajaran bagi anak dan istri kita, ya itu bagus ya. Salat wajibnya kita laksanakan di masjid dan atau musala, ya sekali lagi saya katakan mengingatkan diri saya di dekat rumah saya itu jarak masjid dan rumah saya itu tidak terlalu jauh, ya tidak sampai 50 meter, artinya dekat. Maka pada saat sholat sunnahnya itu biasanya saya melaksanakannya di rumah, dan pada saat sholat wajibnya saya laksanakan di masjid. Ini menjadi pelajaran bagi anak dan istri saya, ya. Oh, saya pernah melaksanakan sholat sunnah sekian rakaat. Oh, begini tata cara melaksanakan sholat dan sebagainya, ya. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi pendengar, silahkan di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sasa.
1: Sama siapa, di mana?
5: Pak Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silahkan.
5: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria, silahkan.
5: Ya. Semoga Pak Ustaz selalu sehat bersama kita semua, Ustaz.
0: Amin.
5: Pak Ustaz mau tanya dalam rangka mentadar Al-Quran, Ustaz, ya. Di surah Al-Fajr, ayat yang terakhir, Ustaz, ya. Yang pada bagian, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah itu. Irji ila rubbika radiyatan tenar dia. Ya, baik. Yang berjiwa tenang, ya. Ya, yang kami masuklah ke dalam. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainah. Irji ila rubbika radiyatan. Kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Nah, itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Jelasan mungkin dari segi asbabun nuzul Al-Qur'an itu, atau seperti apa yang dimaksudkan di ayat tersebut di surah Al-Fajr yang orang-orang yang berjiwa tenang. Mohon penjelasan, Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengingatkan kepada kita, ya, bahwa pada kita harus menjadi manusia yang baik, ya, orang-orang yang baik dan orang-orang yang senang berbuat baik, ya, mengingatkan kepada kita. Dalam ayat tersebut, pada saat semua kita manusia itu akan mengalaminya, pasti akan mengalaminya, kematian, ya. Maka kalau selama kita hidup itu selalu berbuat baik, maka semua pada saat kita akan mati, akan wafat, itu akan terasa nikmat. Mengapa demikian saya katakan? Karena kita selama hidup di muka bumi ini selalu berbuat baik dan selalu beramal baik bersama orang-orang yang baik. Maka ketenangan yang akan ada pada diri kita. Sehingga pada saat kita hidup, ya, kita selalu berbuat baik, maka pada saat sakaratul maut, pada saat meninggalnya kita, itu kita akan menerima semua ketetapan Allah. Dan pada akhirnya, hanya orang-orang yang baik saja yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali makna dari ayat Al-Qur'an yang tadi dipertanyakan. Jadi kuncinya, jadilah orang-orang baik dan jadilah orang-orang yang selalu berbuat baik, atau bersegeralah berbuat baik. Insya Allah, jika sampai saatnya kematian menjemput kita, jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi plong, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, dan ridhonya Allah adalah surga yang luar biasa. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-36-9977, 0821-7927-9090 untuk Anda yang bertanya ya, yang mau menanyakan sesuatu ya terkait dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini untuk di Mutiara Pagi. Untuk topik kita adalah anjuran bersegera berbuat baik, masih bersama narasumber kita Ustaz Haji Sulaiman M. Nur MA. Halo, assalamualaikum. Baik. Halo.
6: Halo.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam siapa di mana?
6: Dengan Pak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan, Pak.
6: Selamat. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman.
6: Ya, mohon maaf, Pak. Ya, ini apa tuh di luar jangkaan, luar tema saya tanyakan ini, Pak. Karena kan sekarang zamannya zaman apa itu namanya, sama zaman gila-gilaan namanya, Pak.
1: Mm-hmm.
6: Yang begini, Pak. Bagaimana yang orang mau nggak selingkuh itu, Mbak? Itu katanya banyak orang kota nggak masuk surga. Apa memang benar, Pak?
1: Oke, itu
6: ya,
1: saja.
6: Ya, itulah yang saya nanya. Bagaimana solusinya itu, Pak, ya?
1: Baik.
6: Assalamualaikum, Pak Tata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang selingkuh itu, Ustaz?
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah berselingkuh itu perbuatan tidak baik. Ya, walaupun niatnya baik, namun karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik, maka akhirnya tetap tidak baik. Ya, jadi jawabannya pada saat itu menjadi perbuatan yang tidak baik, maka artinya kita mendapatkan dosa dari perbuatan tidak baik tersebut. Jadi jawabannya karena perbuatan selingkuh itu termasuk perbuatan yang tidak baik, dan setiap perbuatan tak baik itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, dan setiap dosa akan diganjar lagi oleh Allah dengan nerakanya. Jadi hindari perbuatan yang tidak baik tersebut, apapun namanya, apapun alasannya. Kalau dia termasuk perbuatan yang tidak baik, maka tinggalkan, jangan dilakukan. Itu jawaban untuk Pak Iman ya di Empat Lawang tadi. Wallahu a'lam bisawab.
1: Itu bagaimana solusinya ditanyakan Ustaz?
0: Ya, solusinya sederhana. Jangan lakukan perbuatan yang tidak baik. Jangan mendekat-dekat perbuatan yang tidak baik tersebut. Jadi jangan dekat-dekatin, ya. Atau dalam bahasa lain, ya, kalau kita circle, ya, kalau kata anak muda sekarang, circle kita berada dalam kelompok orang-orang yang selalu berselingkuh, maka jauhi circle tersebut. Karena biasanya kita ini terpengaruh dengan circle yang ada di sekitar kita. Kalau circle kita adalah orang-orang yang baik, maka biasanya itu akan menular kepada kita, kebaikan yang akan kita lakukan. Namun karena circle kita itu orang-orang yang tidak baik, maka biasanya kita awalnya baik itu menyerempet, ya, untuk tidak berbuat baik. Maka jauhi, ya, semua yang mengajak kita kepada perbuatan yang tak baik. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi. Udah waktunya udah 5:55, maaf banget ya pendengar ya. Kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, tapi sebelum diakhiri, Ustadz, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan.
0: Terima kasih, Mbak Tata. Perbuatan baik maka bersegeralah lakukan perbuatan baik. Jangan ditunda-tunda untuk berbuat baik. Lakukan perbuatan baik, itu kuncinya, bersegera dalam perbuatan baik. Insya Allah, semua kebaikan akan mendatangin kita dan semua kebaikan akan menjadi hasil yang baik juga untuk diri kita. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, masih dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Gubernur akan menetapkan lokasi tersebut atas arahan dari Kementerian LH. Nah, yang kedua istimewanya apa? Ini non APBN, non APBD. Nah, ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan kita dari Kementerian LH karena izin lingkungan, sanksi lingkungan itu ada di Kementerian LH untuk kapasitas tertentu. Jadi
3: mana tersangka ini merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan dalam hal ini TKP-nya sebuah ruko yang dalam keadaan terbuka pada saat itu si tersangka mengambil barang-barang berupa laptop, headset, dan beberapa barang berharga lainnya dan total kerugian yang ditaksir oleh korban pada saat itu adalah sekitar kurang lebih 10 juta dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, cegah karhutla Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan Pemprov Sumsel sepakati pembasahan lahan gambut dengan pompa sentrifugal dengan melibatkan 43 perusahaan perkebunan kehutanan di Sumsel tanpa membebankan anggaran negara maupun daerah. Aksi pencurian yang menyasar sebuah perkantoran di Palembang berhasil diamankan tim operasional Polrestabes Palembang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Tata Edins.

0: Pendengar, untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyemakati pembasahan lahan gambut dengan pompa sentrifugal dan melibatkan 43 perusahaan perkebunan kehutanan di Sumsel tanpa membebankan anggaran negara maupun daerah.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong konektivitas kanal dari aliran sungai di lahan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan yang memiliki usaha dan izin konsesi diminta membangun jalur air untuk mengantisipasi kejadian karhutla. Pembangunan kanal itu akan dilakukan sesuai dengan rencana penataan dari tim ahli Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, selama ini air sungai hanya mengalir dari hulu ke hilir. Jika telah dibangun kanal, maka aliran ini tak akan terbuang. Deru menjelaskan lokasi pembangunan kanal itu akan disesuaikan dengan titik yang ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunannya disebut tak akan menggunakan anggaran pemerintah, melainkan dari pihak swasta. Dia menyebut pembangunan kanal itu akan menjadi solusi penanganan karhutla dalam waktu beberapa tahun ke depan.
2: Nah, ini mungkin selama ini belum terpikir tentang sirkulasi air. Jangan air ini hanya dibuang di sungai, tapi bagaimana sih ketika kemarau air masuk ke kanal. Nah, inilah oleh-oleh yang sangat berharga dari sekian banyak oleh-oleh Pak Wamen, yakni pemerintah daerah, dalam ini gubernur, akan menetapkan lokasi tersebut atas arahan dari Kementerian LH. Nah, yang kedua istimewanya apa? Ini non-APBN, non-APBD. Nah, ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan kita dari Kementerian LH, karena izin lingkungan, sanksi lingkungan itu ada di Kementerian LH untuk kapasitas tertentu. Jadi, saya akan menetapkan wilayah mana yang akan dinormalisasi kanal dan penetapan pompanya sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tapi ini jangka panjang.
1: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyepakati langkah terobosan jangka panjang guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan tak lagi bertumpu pada operasi modifikasi cuaca atau OMC dan waterbombing, melainkan lewat rekayasa pembasahan gambut secara masif. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi perhatian karena asap kebakaran yang mengarah ke Kota Palembang. Kondisi ini semakin sulit ditangani apabila hujan tidak kunjung turun dan maksud kami titik kebakaran terus bertambah. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan sebagian titik karhutla berada di kawasan gambut yang semakin kering. Kondisi tersebut membuat petugas harus membagi sumber daya ke lebih banyak lokasi. Sementara proses pemadaman menjadi semakin sulit.
3: Lokasi titik-titik kebakaran juga semakin banyak juga kalau kita lihat dari sumber asap. Titik-titik baru itu banyak sekali muncul di di Oki gitu, dan posisinya kalau tadi disampaikan juga bahwa kebakaran di Oki asapnya itu arahnya masuk ke arah Palembang semua biasa gitu, dan ini menjadi persoalan ketika di Okinya semakin lama tidak hujan, ini semakin payah juga kami mengerjakan itu karena titiknya makin banyak, sumber daya semakin repot juga kami bagi-bagi gitu, dan posisinya di lokasi-lokasi yang gambut makin kering juga gitu, sehingga penanganannya juga akan kesusahan. Sementara ketika banyak asap, jarak pandang di udara juga semakin pendek, sehingga helikopter tidak bisa maksimal melaksanakan waterbombing juga, sehingga hanya mengandalkan pelaksanaan di darat. Ini yang akan tambah merepotkan juga ketika posisinya semakin parah gitu.
0: Selanjutnya, pendengar, kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait karhutla Sumsel yang tidak kunjung usai membenahi tata kelola atau teruskan padamkan api.
4: Halo, perkenalkan nama saya Alex, saya berasal dari Bukit. Tanggapan saya tentang udara Sumsel di tengah ancaman karhutla nih, ya saya sebagai generasi yang akan meneruskan masa depan Sumsel, saya juga merasakan ya langsung dampak buruk kualitas udara akibat ancaman karhutla. Kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas kami sebagai mahasiswa di kampus, tapi juga mengancam kesehatan kami yang akan datang. Kami menilai Katula terus terjadi karenanya lemahnya pengawasan dan masih ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itu kami sebagai mahasiswa sangat penting. Kami juga bisa mulai dari hal yang kecil seperti tidak membakar sampah, ikut menyebarkan edukasi hingga menjadi pelapor cepat jika menemukan titik api yang melalui media sosial dan komunitas kampus. Namun, upaya dari masyarakat saja tidak cukup. Kami menuntut pemerintah Provinsi Sumsel dan aparat terkait untuk bertindak tegas, padamkan api secepat mungkin, dan yang lebih penting, usut tuntas pelaku pembakaran lahan, lalu berikan sanksi yang membuat mereka jera. Jangan sampai setiap tahun kita hanya disuguhi kabut asap yang sama ya. Ini bukan sekedar soal hari ini, tapi udara yang kita hirup sekarang menentukan kualitas hidup kita 10-20 tahun ke depan. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat serta mahasiswa cegah Kartula sejak dini. Lindungi diri dengan masker saat asap datang. Dan kawal kebijakan pemerintah karena udara Sumsel sehat adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Saya Nama, saya dari Pelaju, udara Sumatera Selatan di tengah ancaman karhutla. Apa yang harus dilakukan? Tentu ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas udara di Sumatera Selatan di tengah ancaman karhutla. Melalui pencegahan kebakaran sejak dini, penanganan cepat titik api, serta perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak asap dan polusi tentunya.
6: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Menurut saya, ancaman dari kebakaran hutan dan lahan ini perlu dicegah dan diantisipasi karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan sekitar saja, tetapi juga bisa menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan juga penanganan karhutla ini. Sementara masyarakat bisa berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan bisa segera melaporkan jika menemukan titik api.
7: Selamat pagi, perkenalkan saya Vira dari Angkatan 66. Ancaman karhutla bisa menurunkan kualitas udara di Sumatera Selatan. Karena itu, pencegahan kebakaran hutan sejak dini, pemadaman cepat saat ada titik api, dan perlindungan kesehatan dari asap harus jadi prioritas. Dengan kesadaran masyarakat dan tindakan sigap pemerintah, kita bisa menjaga udara Sumatera Selatan tetap bersih dan aman untuk semua.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan berulang di Sumatera Selatan, terutama saat memasuki musim kemarau. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Manggala Agni, namun persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan bagaimana api dipadamkan, melainkan juga menyangkut pencegahan, pengelolaan lahan, kesiapsiagaan masyarakat, hingga tata kelola kawasan rawan kebakaran. Untuk mengetahui kondisi di lapangan dan tantangan penanganan karhutla, kita akan simak cuplikan wawancara singkat reporter RRI Muhammad Maulana bersama Kaur Pemadaman Karhutla Manggala Agni Daops 14 Banyuasin, Yogi.
8: Oke Bang Yogi, bagaimana Bang kondisi karhutla di wilayah kerja Manggala Agni Daops 14 Banyuasin saat ini? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi tim pemadaman dalam menangani kebakaran hutan dan lahan?
9: Kondisi karhutla di wilayah kerja Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin saat ini kami masih dengan pemadaman. Kami tetap siaga di markas Daop Kabupaten Banyuasin dan ikut serta dalam posko gabungan Kabupaten Banyuasin di tersebar di 6 desa kecamatan yaitu posko Pangkalan Balai, posko Tungkal Ilir, Pusku Pulau Rimau, Pusku Tanjung Lago, Pusku Cinta Manis Baru, dan Pusku Rambutan. Pusku gabungan ini terdiri dari BPBD Kabupaten Banyuasin, Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat. Untuk saat ini yang pasti kami padamkan, sedang melakukan pemadaman, yaitu di wilayah hutan kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Kami melakukan pemadaman di dua titik Jadi dua tim yang melakukan, tim satu itu melakukan pemadaman di Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Padang, dan satu tim lagi melakukan pemadaman di Desa Sebokor, Kecamatan Air Sugihan. Untuk di wilayah hutan kawasan Padang Sugihan, kami melakukan pemadaman bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab hutan kawasan, dibantu Taman Nasional Siberut Sumatera Barat dan TNI, yaitu UNTP yang di BKU-kan ke lokasi-lokasi kejadian karhutla. Tantangan terbesar kami dalam melakukan pemadaman mungkin itu yang pasti kelelahan ya, karena anggota yang tim-tim relawan, tim-tim satgas pemadaman ini sudah melakukan pemadaman itu dari awal Agustus sampai dengan sekarang itu tanpa jeda, tanpa istirahat. Jadi rolling pasukan itu yang harus kita atur dengan benar. Jadi pembagian anggota, sistem rolling itu sangat berpengaruh ke kondisi kesehatan kawan-kawan.
8: Lalu karhutla ini kan terus berulang nih Bang, hampir setiap tahun. Dari pengalaman Manggala Agni sendiri di lapangan, apakah persoalannya lebih banyak disebabkan faktor cuaca dan kondisi lahan, aktivitas manusia, atau ada persoalan tata kelola yang perlu dibenahi nih Bang, kalau menurut Bang Yogi sendiri?
9: Sebenarnya karhutla itu sudah berulang tiap tahun, pasti ada. Tapi untuk di tahun ini, terutama di tahun 2026 ini, dengan efek El Nino ekstrim dan kemarau yang panjang, sehingga cuaca harian kita sangat panas ya, dan kekeringannya tinggi. Sehingga untuk terjadinya karhutla itu sangat-sangat mudah sekali, terutama di daerah-daerah lahan-lahan yang terlantar, lahan-lahan yang tidak diolah oleh pemiliknya. Nah, untuk pencegahan dengan pengawasan langsung tetap kami lakukan, yaitu berpatroli di wilayah-wilayah yang memang kami anggap dan prioritaskan itu sangat mudah terjadi karhutla. Ya kami sangat terbantu untuk wilayah Kabupaten Banyuasin dengan 6 posko tadi, mereka juga melakukan tugas mereka harian, yaitu tetap melakukan patroli ya. Jadi dengan patroli ini warga juga, terus oknum-oknum masyarakat, oknum-oknum yang berkepentingan yang ingin membakar itu, jika bertemu ada tim Satgas Karhutla yang sedang berkeliling ke lokasi desa, mereka takut sehingga tidak jadi membakar lahan mereka tersebut. Mungkin kalau untuk internal, masalah internal kami di Manggala Agni masih dengan jumlah pasukan anggota Manggala Agni yang terbatas ya. Jadi yang bisa kami maksimalkan itu jumlah anggota Manggala Agni Daob Banyuasin itu cuma ada 60 orang dengan membackup kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kami sangat mengharapkan itu respon cepat dari tingkat tapak pemerintahan desa dalam upaya penanganan karhutla secara dini. Jadi api itu jangan ditunggu besar, jangan ditonton dulu. Kalau bisa langsung dipadamkan.
8: Oke, terakhir nih Bang, jika menurut Abang nih, jika ingin memutus siklus karhutla agar tidak terus berulang, menurut Bang Yogi, apa yang harus menjadi prioritas? Memperkuat pemadaman, meningkatkan pencegahan dan pengawasan, atau membenahi tata kelola lahan? Apa langkah konkret yang paling mendesak dan harus dilakukan menurut Abang?
9: Untuk Balai Dalkarhut wilayah Sumatera menyelesaikan masalah internal kami tadi, sampai dengan saat ini Manggala Agni dari Jambi, yaitu Daob Sarolangun dan Daob Tebo, mereka dikirim BKU ke wilayah Ogan Ilir. Daob Tebo satu tim di BKU-kan ke wilayah Glumbang, Marenim. Nah, untuk wilayah Padang Sugihan, mereka yang dikirim itu dari Daob Rengat, satu tim, dan Jambi Kota, Mereka melakukan pemadaman di SM Padang Sugihan yang masuk wilayah Ogan Komering Ilir. Mungkin segitu ya untuk sebaran anggota dan upaya kami di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang sampai dengan saat ini, terutama di wilayah Sumatera Selatan, itu asapnya masih terasa pekat, terasa menyesak di

0: Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pencegahan kebakaran lahan gambut di kawasan konsesi dengan membangun sekat kanal hingga pemanfaatan pompa untuk menjaga kelembaban lahan saat musim kemarau.
3: Sebanyak 57 perusahaan di Indonesia telah disegel terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan dari jumlah tersebut 12 perusahaan berada di Sumatera Selatan dan hingga kini masih dilakukan pendalaman untuk menentukan sanksi yang akan diberikan. Sebagai langkah pencegahan, Menteri Lingkungan Hidup mendorong perusahaan memperkuat upaya pembebasan lahan gambut diantaranya melalui pembangunan sekat kanal dan pemanfaatan pompa sentrifugal. Pada kanal dengan ketersediaan air yang terbatas, air dapat dialirkan dari sungai di sekitaran kawasan melalui water intake untuk kemudian disalurkan ke kanal-kanal di area konsesi yang rawan kebakaran.
4: Untuk kanal-kanal yang airnya ini kurang banyak, akan diambil semacam intake, ya, water intake dari sungai sekitar. Ya, sungai sekitar akan diambil airnya dan dibawa ke kanal di daerah konsesi yang rawan kebakaran.
3: Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelembapan lahan gambut sekaligus mengantisipasi terjadinya kebakaran, khususnya selama musim kemarau. Pemerintah mendorong langkah pencegahan ini diterapkan di area konsesi perusahaan yang memiliki potensi kerawanan karhutla.
2: BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kian meluas menyebabkan asap pekat yang menyelimuti area pemukiman. Akibatnya memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang menyerang masyarakat. Menanggapi kondisi darurat polusi ini, BPJS Kesehatan Palembang menegaskan kesiapannya untuk menanggung penuh biaya pengobatan warga yang terdampak. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Palembang, Dodi Sumardi, mengatakan pelayanan kesehatan bagi penderita ISPA akibat polusi udara maupun kabut asap karhutla dijamin penuh sesuai ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Jaminan tersebut selama status kepesertaan aktif dan berdasarkan indikasi medis yang jelas, tanpa harus menunggu status kejadian luar biasa KLB atau bencana nasional.
6: Bisa dalam penanggungan JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi untuk prosedurnya sama, ya, jadi ke FKTP dulu peserta terdaftarnya, kemudian kalau memang dia membutuhkan pelayanan untuk tindakan spesialis, itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, bahkan kalau memang dia kondisinya gawat darurat, itu bisa langsung ke IGD rumah sakit. Jadi seperti itu untuk prosedur pelayanannya. Jadi kalau untuk ISPA, sekali lagi mungkin yang terkait dengan asap ini ataupun keadaan El Nino, itu memang ditanggung oleh.
5: Selain ISPA, dampak kabut asap terhadap kesehatan yang dijamin juga seperti pneumonia hingga asma yang kambuh atau memburuk akibat paparan kabut asap masuk dalam skema penanganan Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Dodi mengingatkan masyarakat yang mulai merasakan gejala gangguan pernapasan diimbau untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP terdekat, agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan terjamin. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Aksi pencurian yang menyasar sebuah perkantoran di Palembang berhasil diamankan tim operasional Polrestabes Palembang.
7: Aksi pencurian yang menyasar sebuah perkantoran di Kota Palembang berhasil diungkap jajaran kepolisian. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat terekam kamera pengawas atau CCTV saat masuk dan menggasak sejumlah barang berharga di dalam ruangan. Kasus ini pertama kali terungkap ketika karyawan datang ke kantor dan mendapati pintu dalam kondisi terbuka serta ruangan berantakan. Setelah diperiksa, korban

0: kehilangan 2 unit laptop, handset, tas, sepatu, baterai, handphone, hingga makanan ringan. Kasubit Penmas, Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan mengatakan, berbekal rekaman CCTV tersebut, tim Opsnal Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan guna melacak identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku yang diketahui bernama S dengan usia 44 akhirnya tak berkutik saat diringkus polisi.
1: Mana tersangka ini merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini TKP-nya sebuah ruko yang dalam keadaan terbuka. Pada saat itu si tersangka mengambil barang-barang berupa laptop, headset, dan beberapa barang berharga lainnya. Dan total kerugian yang ditaksir oleh korban pada saat itu adalah sekitar kurang lebih 10 juta. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun tersangka ini berhasil diamankan yaitu di Jalan Sriwijaya Lintas Timur Palembang Indralaya.
0: Ditambahkan Kompol Iputu, penangkapan terhadap tersangka berlangsung di kawasan Jalan Sriwijaya Raya Lintas Timur Jalur Palembang Indralaya pada hari Minggu malam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan dari tangan pelaku. Tersangka kini merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah ruko. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
2: Sebelum kita akhiri berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kita dengarkan cek fakta berikut ini.
3: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
4: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
5: nggak
4: masuk.
5: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
6: Cek fakta.
7: Cek fakta.
8: Cek fakta.
9: Cek fakta.
10: Selamat pagi pendengar Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Cek Fakta selengkapnya. Beredar sebuah unggahan dari Facebook Aksara Nusa yang membuat informasi dan tuatan pendaftaran lowongan kerja PT Kawasaki Motor Indonesia. Unggahan tersebut menawarkan posisi operator produksi dan staf administrasi dengan kualifikasi minimal lulusan SMA atau SMK. Dilansir dari transbackhot.id, tim pemeriksaan fakta Mavindo mengakses tuatan yang mencantumkan dalam unggahan tersebut. Hasilnya, tuatan tidak mengarah ke laman karir resmi Kawasaki di KMI recruitment.kawasaki.co.id, tetapi ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui laman tidak resmi tersebut menjadi modus phishing atau pencurian data. Masyarakat dihimbau tidak memberikan informasi pribadi melalui tuatan lowongan kerja yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Tim pemeriksaan fakta Mavindo kemudian menelusuri informasi lowongan melalui laman karir resmi Kawasaki. Hasil penelusuran tidak menemukan pembukaan lowongan untuk posisi operator produksi maupun staf administrasi serta yang tercantum dalam unggahan. Berdasarkan laman karir resmi Kawasaki, perusahaan saat ini tidak membuka lowongan untuk posisi apapun. Calon pelamar dapat memantau informasi rekrutmen melalui situs resmi perusahaan untuk memastikan posisi dan persyaratan yang tersedia. Masyarakat juga perlu mencermati alamat situs sebelum mengakses ataupun mengisi formulir pendaftaran lowongan kerja. Menghindari pemberian data pribadi atau kode verifikasi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan sebagai bagian dari proses rekrutmen resmi. Tuatan yang beredar tidak mengarah ke laman karir resmi Kawasaki dan justru meminta data pribadi pengunggah. Jadi, unggahan berisi klaim tuatan lowongan kerja Kawasaki Motor merupakan konten tiruan atau impostor konten.
11: Cek fakta.
10: Beralih ke cek fakta selanjutnya. Beredar informasi di media sosial Facebook tentang Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam postingan tersebut, Wapres Gibran resmi dicopot. Dilansir dari transbackhawk.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Mas Yanto Yanto. Dalam narasinya, klaim Wapres Gibran dicopot dan Presiden Prabowo mencari gantinya dengan waktu 60 hari. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan loker ini. Terdapat ratusan tanda suka dan ratusan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, postingan dengan klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Proses persidangan dan putusan MK sudah dinyatakan. Dikutip dari mkri.id, MK tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka permohonan tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan, informasi yang beredar di Facebook, Wapres Gibran dicopot masuk dalam kategori konten yang menyesatkan alias hoax.
11: Cek fakta.
10: Beralih ke cek fakta selanjutnya. Beredar video dari akun YouTube Kajian Online Daily yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto kembali melantik Purbaya Yudi Sadewa. Narasi dalam video menyebutkan Purbaya mendapat posisi baru yang disebut dapat membuat koruptor ketakutan. Dilansir dari transbackhawk.id, hingga Rabu 7 Oktober 2026, video yang diunggah pada Kamis 1 Oktober 2026 tersebut telah disukai sekitar 1.500 akun, mendapat sekitar 230 komentar, dan ditonton lebih dari 30.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo menyimak video berdurasi 9 menit 50 detik tersebut dari awal hingga akhir. Penelusuran menggunakan kata kunci Prabowo kembali lantik Purbaya di mesin pencarian Google tidak menemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel mengenai pelantikan tersebut. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo memang melantik sejumlah menteri dan wakil menteri, tetapi tidak terdapat nama Purbaya dalam daftar pejabat yang dilantik. Purbaya sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2020. Namun pada September 2026, Purbaya diberhentikan dari jabatan tersebut dan digantikan Suhasil Nazara. Dari penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo juga menunjukkan tidak adanya informasi resmi yang menyebutkan Purbaya kembali mendapat jabatan melalui pelantikan Presiden Prabowo. Video tersebut tidak membuat bukti mengenai pelantikan baru seperti yang diklaim dalam judul dan narasinya. Masyarakat dihimbau tidak langsung mempercayai judul atau narasi video yang mengkaitkan tokoh publik dengan jabatan baru. Informasi mengenai pelantikan pejabat negara melalui kanal resmi pemerintah atau pemberitaan dari media kredibel. Video yang beredar tidak memuat bukti mengenai pelantikan kembali Purbaya oleh Presiden Prabowo. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo kembali lantik Purbaya merupakan konten menyesatkan atau misleading konten alias hoax. Pendengar, itulah cek fakta edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
4: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
5: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
11: Cek fakta.
7: Cek fakta.
11: Cek fakta.
2: Cek fakta. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Cegah Karhutlah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Sumsel sepakati pembasahan gambut dengan pompa sentrifugal dengan melibatkan 43 perusahaan perkebunan kehutanan di Sumsel tanpa membebankan anggaran negara maupun daerah. Aksi pencurian yang menyasar sebuah perkantoran di Palembang berhasil diamankan tim operasional Polrestabes Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses pendengar melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, pukul 6:37 waktu Indonesia Barat, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Kita sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang. Ada Mbak Fitri di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Pagi Mbak Fitri, seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB2 Kota Palembang pada pagi hari ini?
6: Kondisi cuaca di seputaran Bandara SMB2 Palembang pada pagi hari ini berasa, Mbak.
5: Berasa?
6: Visibility rendah.
5: Oh, visibility-nya berapa, Mbak?
6: Terakhir itu 400 meter.
5: 400 meter ya. Berarti ya, tidak bisa terbang begitu ya, Mbak ya, untuk pesawat yang ada di sekitar sana ya.
6: Kemungkinan di delay.
5: Delay ya. Kalau untuk wilayah pelabuhan seperti apa?
6: Untuk wilayah pelabuhan, kondisi cuaca juga sama, Mbak. Berasap juga.
5: Berasap juga ya?
6: Oke.
5: Mbak, ini akan ada potensi hujan kah?
6: Untuk hari ini ada potensi hujan, Mbak.
5: Untuk hari ini ya?
6: Iya.
5: Wilayah mana saja, Mbak?
6: Untuk hari ini potensi hujan itu secara umum lebih ke arah selatannya Sumatera Selatan. Daerah pagar alam, Musir Austara, seperti itu, Mbak.
5: Oke, baiklah kalau begitu. Silakan disampaikan, Mbak Fit, untuk perkiraan cuaca kita di wilayah Sumatera Selatan di sepanjang hari ini.
6: Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca secara umum di wilayah Sumatera Selatan cerah berawan, potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Palimsi, Banyuasin, Banyuasin, Musir Austara, Musir Awas, Oku, Lubuk Linggau, dan Palembang. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca di perakiran umumnya cerah berawan, ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musir Banyuasin, Banyuasin, Musir Awas Utara, Musir Awas, Muara Enim, Pat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan, dan Oku. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Musir Banyuasin, Banyuasin, Musir Awas Utara, dan Pali. Sementara itu untuk potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Musir Awas, Muara Enim, Oku Selatan, dan Oku. Dan untuk dini hari nanti cuaca juga diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Banyuasin dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musir Banyuasin, Musir Awas Utara, dan Musir Awas. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 38 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada malam hingga dini hari nanti di wilayah Musir Banyuasin, Banyuasin, Musir Austara, dan Pali. Serta waspadai juga terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Fitri, selamat pagi. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Disampaikan insya Allah ada potensi hujan untuk hari ini ya, wilayah Palembang dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan kita akan segera merasakan ya turunnya hujan di hari ini. Amin. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi update lainnya kami masih akan terus akan sampaikan untuk Anda, masih dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Masih bersama saya, Tata Edens.
7: Kanal informasi

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam. Pro 1, kenal informasi dan

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Prozaku, kanal informasi dan inspirasi.